0: Al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, yang artinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khinasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam, atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf? Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di PHK,

0: buat. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku.

0: bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh, di mana saja, di tempat yang layak, ya. Termasuk umpama antara adzan qomat boleh, boleh. Tapi jangan teriak-teriak. hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Qur'an. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan? September,
0: sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat, bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, gak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallahi, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
1: Baik, raja kita bertanya, kalau lagi sholat, pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka. Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun. Tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan. Contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah. Bukan al-fatihah. Tapi karena Rasul SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian. Dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, Sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk, kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang, menghina Islam. Dosa enggak? Ya iya. Boleh enggak kita vonis pasti dia ke neraka? Enggak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin enggak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah enggak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu. Ya, walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa, separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin
5: Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah. Sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini,

Abaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan tidak trauma terhadap masa yang lalu. Dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita
untuk memancarkan

0: menggunakan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di lauhul mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah, kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma La tu'akhidni bima yaqulun. Terus. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya, udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah, ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Ya. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya, takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Wah, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewe kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
9: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
11: الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin sebagian kita sedang mengalami kesulitan. Agar engkau tetap mensyukuri nikmat Allah lihatlah kepada mereka yang di bawahmu, yang mereka lebih sulit daripada diri. Tatkala kita di Indonesia merasa hidup dalam ketidakpastian, lihatlah kepada mereka yang hidup di Amerika, mereka yang sekarang hidup di Italia, di Perancis. Kita masih alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa ngaji di hari Ahad ini, yang seakan-akan semua hari-hari Ahad sudah sejak beberapa pekan yang lalu sekolah-sekolah ditutup, anak-anak pesantren dipulangkan, sehingga tiap hari mereka ada di rumah. Tapi sebuah keindahan tatkala kita menyempatkan diri untuk ngaji oleh Allah, untuk meminta tambahan. Wa qul rabbi zidni ilman, katakan wahai Rabbku tambahkan buat aku ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi sebelum matahari terbit beliau telah berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, dan amalan yang diterima tiap pagi. Habibati fillah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Itu yang jadi tema, yang menjadi tema kita pagi hari ini. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Pandemi corona ini kalau kita lihat setiap hari, kita mendapati ada daerah-daerah di negeri kita yang jumlah orang-orang yang terinfeksi, yang positif itu bertambah. Kalau bicara negeri-negeri secara global, tambahan itu semakin banyak. Dari yang 2, tahu-tahu jadi 3.000. Dari 1, tahu-tahu jadi 500.000. Seperti itu yang kita lihat. Yang mati pun sama. Tiap hari bertambah. Tapi nanti dari daerah lain dikatakan alhamdulillah, tempat kita gak ada yang positif sudah. Udah sembuh semuanya, masya Allah. Ahibati fillah, kita juga mendengar ada orang-orang yang disebabkan COVID-19 penghasilannya bertambah. Ada yang bertambah. Bahkan tambahan hartanya mencengangkan. Bagaimana kekayaannya bertambah 60 triliun katanya. Subhanallah. Tapi di sisi lain kita melihat ada saudara-saudara kita yang bukan berkurang penghasilannya, tapi habis. Berkurang sedikit-sedikit, tutup. Seperti keran yang dibuka, awalnya ditutup pelan-pelan sampai netes-netes, sampai habis. Tapi bukan berarti dia gak punya rezeki. Tetap selama dia masih punya kesempatan hidup, berarti dia masih punya rezeki. Tapi berkurang kita melihat penghasilan mereka. Sehingga di beberapa daerah mulai ada donasi, pembagian beras gratis, ya, minyak gratis, atau dibukanya pasar-pasar murah. Aibatifillah, kalau semua yang tadi kita sebutkan tambahan dan kekurangan itu adalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Kalau kita kekurangan harta, sejatinya kita akan kehilangan semua harta kita. Kalau kita kekurangan keluarga tercinta, meninggal dunia, ketahuilah bahwasanya kita akan kehilangan mereka untuk selama-lamanya. Kalau ada juga yang bertambah hartanya, sejatinya semuanya menuju kepada pengurangan-pengurangan dan kemudian akan berakhir dengan kematian. Tapi yang perlu kita bicarakan, di masa pandemik COVID-19 ini ternyata ada yang imannya bertambah dan ada yang imannya enggak berubah dan ada yang imannya berkurang, bahkan terjun bebas. Kita melihat ada yang enggak, ada yang semakin kenceng ngajinya, baca Qur'annya. Gara-gara COVID-19, Masya Allah, hatam Quran. Dikir pagi petang dibaca terus. Keluar rumah, Masya Allah, keimanan dia bertambah. Keluar rumah dia membaca dikir. Yang sebelumnya dia membaca doa tanpa menghayati dan meresapi, sekarang berbeda. Jadi level iman dia bertambah. Tapi ada yang gak berubah. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seperti tiang listrik yang tidak merasakan adanya banjir, yang tidak merasakan adanya tabrakan yang sedang terjadi di hadapan dia. Dia tiang. Tapi ada manusia-manusia yang seperti tiang, yang tidak dapat mengambil manfaat, ibroh, pelajaran dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Seringkali Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menyuruh kita untuk merenungkan ayat-ayat yang dibaca atau ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alam semesta ini. Allah suruh kita merenungkan. Agar bertambah keimanan kita. Subhanallah. Coba kita lihat di surat Taubah. Ayat 124-125. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, wa idza ma unzilat suratun فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kita lihat. Ayat-ayat Quran ini memiliki sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan hati seorang. Tapi ternyata ada yang udah rusak hatinya. Contoh nih, antum kalau punya mobil, mobil balap, dikasih Pertamax turbo, masya Allah, insya Allah tambah kenceng tuh, tambah kenceng. Tapi kalau mobilnya rusak, mau dikasih apa bahan bakarnya pesawat? Mau dikasih aftur pun gak jalan. Rusak mobilnya. Bukan bahan bakarnya yang salah. Tapi antum punya mobil memang rusak. Perbaiki mobilnya. Makanya lihat bagaimana perbedaan orang-orang yang beriman. Ketika turun sebuah surat, ketika membaca ayat, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah level keimanan mereka. Tambah semangat. Tapi yang rusak hatinya, orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Ini kalau bicara COVID-19, ternyata COVID-19 membuat hati sebagian orang sakit. Penyakit ini bukan penyakit hati, tapi membuat orang hatinya sakit. Bahkan Allah katakan, wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir. Kita perlu tanyakan kepada diri kita. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang kita baca selama ini? Dan berapa persen dari ayat-ayat Allah yang menambah keimanan kita? Atau kita seperti tiang listrik yang gak ada gunanya. Subhanallah. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat 30-31 Allah menceritakan tentang malaikat-malaikat penjaga neraka. Apa kata Allah? Alaiha 19. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaruu.

يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Kata Allah, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allah punya bala tentara, jemaah. Yang kita gak tahu nih. Tapi yang jelas Allah sebutkan. Allah menjadikan penjaga malaikat itu sebagai cobaan. Engkau percaya gak? Yakin gak? Tambah gak beriman? Berapa banyak orang-orang yang beriman pada masa sekarang ini tambah ragu. Meragukan Allah Azza wa Jalla. Meragukan Al-Quranul Karim. Hukum-hukum yang Allah berikan untuk dipraktekkan dalam kehidupan ini, Dia campakkan. Bahkan sampai ada sebagian orang yang mengatakan sudah tidak relevan lagi itu hukum. Itu ayat gak bisa dipakai di zaman sekarang. Subhanallah, jemaah. Seharusnya orang beriman nih di COVID, masa COVID-19 semakin tambah iman. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW udah mengajarkan yang namanya karantina, isolasi. Itu udah diajarkan. Itu hadis-hadis Nabi juga seharusnya menambah keimanan kita. Ya Allah, ternyata Nabi udah ngajarin ya. Nabi udah nyampaikan bagaimana caranya memutus rantai penularan itu. Supaya tidak pindah dari satu kota ke kota lainnya. Seharusnya kau tambah beriman. Ketika Allah sebutkan ayat-ayat, Allah ceritakan. Ada yang bertambah keimanannya, ada yang masih ragu, bertambah keraguannya. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah ceritakan tentang adanya api neraka. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Itu hanya peringatan buat umat manusia. Dikatakan, laqad asma'ta idz nadaita hayyan. Kalau yang engkau panggil itu orang yang hidup ya. Kau panggil orang hidup. Dia akan dengar. Walakin la hayata liman tunadi. Tapi yang jadi masalah. Yang engkau panggil ini bangkai. Itu tiang listrik engkau panggil. Panggil sini tiang listrik. Gak datang. Tiang dia mati. Maka ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seharusnya menambah keimananmu. Ahibati fillah. Tuh kita bicara ayat-ayat yang dibacakan. Yang merupakan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ada ayat-ayat ciptaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Yang agar kita merenungkan dengan mata kita. Dengan pendengaran kita. Dengan hati kita.
Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Itu ayat-ayat Allah itu akan jadi peringatan buat orang yang punya hati. Engkau punya hati enggak? Coba periksa hatimu. Apakah jantungmu masih berdetak? Apakah belum ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan darah itu tidak mengalir dengan lancar? Orang yang mau mendengarkan, dia gunakan hatinya, dia menyaksikan. Insya Allah peringatan itu akan bermanfaat. Begitu pula ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Kau silahkan memandang ke arah kanan. Kemudian kau putar semua. Kau pandang ke atas. Kau pandang dirimu sendiri ketika kau bercermin. Atau engkau tidak bercermin, engkau melihat garis-garis yang ada di tangan kita. Jari-jari kita yang bisa mengepal. Kita bisa bernafas. Berapa tahun engkau menghirup oksigen? Enggak bayar. Ana punya ibu beberapa hari yang lalu sesak nafasnya. Kita harus beli oksigen. Kita pasang oksigen. Subhanallah. Ini oksigen yang bertahun-tahun kita hirup gratis. Kita gak merasakan ini ciptaan Allah. Maka COVID-19 ini jadi pelajaran buat kita. Berapa banyak orang sekarang yang perlu ventilator. Dan tuh bisa ngeliat berapa banyak orang di rumah sakit yang harus keleleran di jalan-jalan. Berapa banyak di antara mereka yang akhirnya tidak mendapatkan oksigen. Mati. Oksigen itu ciptaan Allah. Di surat Al-Baqarah. Ayat 164. Allah Azza wa Jal berfirman. Anda ingin kita merenungkan ayat ini. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wal nahar,

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف. Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, yang dipakai itu akal. Ayat-ayat Allah. Antum bertambah enggak ketika melihat ayat-ayat Allah? Ketika melihat angin. Lihat angin. Sekarang ini Masya Allah. Ana benar-benar 2 malam yang lalu. Melihat langit itu ya Allah. Terang banget. Bintang-bintang itu. Biasanya gak kelihatan. Karena banyaknya asap-asap yang keluar. Sekarang kita bisa melihat. Di beberapa negeri mereka mengatakan ya Allah. Air sungai itu jadi jernih. Ikan-ikan itu datang. Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang selama ini engkau gak perhatian. Kebanyakan kita sibuk dengan materi. Dengan benda mati yang dia kumpulkan. Dia kumpulkan koin-koin emas. Lantakan-lantakan emas. Hatinya seperti emas ketika melihat itu. COVID-19 menjadikan kau melihat emas gak ada gunanya. Hibati fillah. Kemarin sempat kehabisan masker. Kehabisan hand sanitizer.

dan kapal-kapal yang memuat angkutan di lautan. Besar kapal-kapal itu, jemaah. Enggak tenggelam dia. Bawa manfaat buat kita. Kemudian apalah yang Allah turunkan air hujan. Yang dengannya hidup binatang-binatang. Hidup ciptaan Allah Azza wa Jal. Tumbuh-tumbuhan. Yang awalnya tidak tumbuh, kemudian dia jadi berkembang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi kadangkala kita gak ngerasakan kalau itu tanda-tanda yang seharusnya menambah keimanan kita. Lihat Rasulullah SAW. Beliau hidup dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan yang terjadi dengan alam semesta ini. Terjadi perubahan. Orang yang beriman, dia akan semakin dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini Allah yang buat, suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, innan nas idza ra'aw al-ghaim farihu. Aisyah ini melihat Nabi alaihi salatu wasalam kalau melihat awan atau angin yang bertiup kencang, berubah wajah Nabi. Ini menandakan ada interaksi dengan perubahan alam. Dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Aisyah mengatakan ketika, ya Rasulullah, orang-orang itu kalau melihat mendung, melihat angin, mereka itu gembira. Karena mereka berharap hujan yang turun. Wa araka idza ra'aitahu 'araftu fi wajhika al-karahiyah. Sedangkan aku apabila melihatmu memandang itu awan atau angin bertiup, aku melihat di wajahmu ada ketidaksukaan, ada kekhawatiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma yu'minuni an yakuna fihi adzab. Qad udhiba qaumun birrih wa qad uriya qaumun al'adzab wa qala hadza 'aridun mumtirun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Aisyah, apa yang menyebabkan aku merasa aman kalau di angin ini atau di awan ini tidak ada azab di sana? Subhanallah, jemaah. Siapa yang tahu? Ni awan, ni angin. Isinya rahmat atau azab? Nabi mengatakan SAW, telah ada kaum yang mereka dimusnahkan, dibinasakan, diazab dengan angin. Dan ada juga sebagian kaum yang dinampakkan azab kepada mereka. Ada awan yang datang, lalu mereka, ini awan akan menurunkan hujan buat kami. Wallahi sahih. Berapa banyak kita lihat hujan yang menenggelamkan kampung-kampung, kecamatan-kecamatan di negeri kita. Berapa banyak hutan yang kemudian longsor, gunung-gunung yang longsor dengan hujan, kemudian menimbun sebuah negeri. Antum ada interaksi enggak dengan kejadian-kejadian ini? Allah jadikan itu ayat buat orang-orang yang pakai akalnya. Apakah antum akan tetap mengatakan, oh itu kejadian alam biasa yang seperti itu? Iman antum gak bertambah. Gak tambah yakin kalau semua itu Allah
yang menyebabkan. Kenapa di sana tenggelam? Kenapa sini enggak tenggelam? Kenapa di situ banyak yang terinfeksi, di sini enggak? Ada apa? COVID-19 ini, seorang yang beriman yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini ataupun di langit kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin. Kalian berkehendak, kehendak kalian tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah tuh Rabbul alamin. Allah tuh pemilik alam semesta ini. Allah tuh yang bikin bumi ini Allah Azza wa Jalla. Semua yang di dalamnya Allah yang bikin. Kita ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Antum berkehendak mau bikin apa? Antum punya angan-angan mau buat apa? Itu tidak akan pernah terrealisasi, terwujudkan kecuali kalau Allah Azza wa Jalla mengizinkan. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. COVID-19 juga salah satu milik Allah Azza wa Jalla. Virus corona juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, COVID-19 ini menjadikan semuanya bingung. Semuanya khawatir. Update hari kemarin, hari Sabtu, itu sudah 1,6 juta kira-kira yang terinfeksi. Yang mati 103 ribu. Bisa dibayangin. Indonesia belum berkurang. Yang ada bertambah. Kita dapat melihat PSBB di DKI mulai diberlakukan sejak hari Jumat kemarin. Ada apa? Orang-orang mulai gak boleh keluar rumah. Kasih santunan oleh negara, dikirimkan makanan ke mereka. Kereta api sekarang gak boleh mengangkut full, 50% penumpangnya, atau bahkan harus kosong 60-65%. Ada apa? Orang-orang yang masuk Jakarta mulai diperiksa. Ada apa dengan mereka? Mereka bawa senjata. Mereka mau bikin tawuran. Mereka mau rampok. Apa yang terjadi, jemaah? TNI dikerahkan. Uang negara dikucurkan. Donasi diminta dari orang. Menunjukkan ketidakmampuan manusia menghadapi hal ini. Di beberapa negeri jenazah-jenazah sudah gak diurus. Karena banyaknya yang mati. Peti mati kehabisan. Di negeri kita lebih parah lagi. Masyarakat-masyarakat yang mungkin masih berkurang imannya. Bukan malah bertambah. Mungkin juga karena ilmunya yang kurang, gak bertambah, menolak jenazah orang yang kena COVID-19. Di sebagian tempat juga, ada orang-orang yang berlebihan menghadapi COVID-19. Ahibati fillah, masihkah engkau sombong? Congkak, angkuh
dengan kecerdasanmu, dengan tubuhmu, dengan kesuksesanmu. Kalau kita lihat siapa sih yang paling bingung sekarang? Pemerintah. Urusin, tanggung jawab engkau. Para pemimpin, mereka bertanggung jawab. DKI Jakarta khususnya kita melihat bagaimana repotnya pemerintah DKI Jakarta. Ya, agar orang-orang di pemerintahan juga sadar. Engkau makhluk yang lemah. Apa yang akan kau kerahkan melawan COVID-19? Semuanya hanya mengatakan stay at home. Khalik fi baitik. Udah di rumah, gak usah kemana-mana. Perusahaan-perusahaan sudah memihaka berapa banyak pekerja. 1.500 hotel lebih ditutup. Ada apa sebenarnya? Seharusnya kita bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sadar dengan kelemahan kita. Kita yakin kalau bumi ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Siapa Allah Azza wa Jal? Jangan lagi kita melakukan kesyirikan. Mengatakan, oh pemilik bumi ini dewa fulan, dewi fulan. Lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan bumi. Tapi jamaah, ada orang-orang yang memang gak akan berubah keimanannya. Allah ceritakan, coba dibuka tuh surat Al-Qamar. Ayat 1 dan 2. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Tuh, orang-orang musyrikin kasih tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kebenaran Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukannya beriman. Mereka melihat bulan terbelah. Bulan itu pernah terbelah, jemaah. Terbelah jadi dua. Di kota Mekah. Allah sebutkan. Iqtarabatis sa'a wa syaqqal qamar. Tapi apakah itu membuat orang-orang bertambah keimanannya? Atau malah membuat mereka mengejek? Memperolok-olok? Mereka mengatakan sihrun mustamir. Ah, ini sihir yang terus-terus dibikin sama kita. Nggak ada kepercayaan sama Allah Azza wa Jal. Mereka terus melakukan kesyirikan. Melakukan ritual-ritual memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Perubahan-perubahan di alam ini. Perubahan-perubahan yang besar. Yang dahsyat. Di situ mengandung pesan Allah kepada makhluknya. Akan kelemahan dia. Kita melihat anak Krakatau lagi ribut nih. Lagi mulai batuk-batuk lagi. Di sana ada yang kebanjiran. Di sana ada yang longsor. Di sini gempa. Di sini COVID-19. Antum bisa bayangin. Kata, ada pernah membaca. Gimana nih COVID-19 ini membuat seseorang untuk stay at home. Gimana kalau ada COVID-19 plus ada gempa. Yang gempa menuntut orang keluar dari rumahnya. Meninggalkan rumah. Kemudian mereka hidup
di tempat-tempat penampungan. Seperti yang pernah terjadi di negeri kita, di Palu, di Lombok. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di alam ini menunjukkan bahwasanya kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Kita perlu mengangkat tangan kita, menampakkan kehinaan kita, membuang semua pangkat kita, mengatakan kepada Allah, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Dia mengatakan, ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu, ya Allah. Mendorong hamba untuk mengatakan, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika astaghith. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang mengatur alam semesta ini, dengan rahmatku aku minta tolong, ya Allah. Minta tolong kepadamu, ya Allah. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan, ya Allah. Tutup negeri kita ini kalau Allah meninggalkan kita jemaah. Sekejap mata. Allah enggak bantuin kita. Subhanallah. Ahibati fillah. Tapi tadi, tanda-tanda kebesaran Allah itu kadangkala gara-gara di hati manusia ini ada tutupnya, ada banyak dosa sehingga menutupin itu hati, atau hati jantungnya terbalik, jadi nggak ada pengaruh, nggak ada dampak kepada keimanan dia. Yang berdampak cuma kantong dia. Ini kantong di sini, jantungnya di dalamnya nggak terdampak. Yang terdampak buat dia hanya kantongnya. Seharusnya kau merasakan ketika entah kantongmu tipis, kok jadi ingat, ya Allah. Ya Allah. Para orang tua yang biasa bekerja, kemudian dirumahkan. Ya Allah. Terus dia panggil Allah. Hibati fillah. Nanti, orang itu akan melihat tanda-tanda alam yang membuat semua orang beriman nanti sebelum kiamat. Tapi gak berguna imannya. Pada saat itu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu jami'an. Ketika matahari terbit dari barat, tiap hari kita melihat matahari cuma terbit dari timur, tapi enggak membuat kita tambah beriman. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya tidak menyentuh hati kita. Tetap banyak orang kafir, orang musyrik banyak, orang berbuat dosa banyak. Tapi nanti kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika matahari terbit dari barat, yang seharusnya dia dari timur terbit, ini terbit dari barat, semua orang akan beriman. Semuanya orang beriman. وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمَانُهَا. Itu hari di mana enggak bermanfaat imannya orang-orang tersebut. Enggak bermanfaat. Udah enggak ada gunanya imannya. Udah bertahun-tahun dikasih itu, diturunkan Al-Quranul Karim, dibacakan kepada mereka. Dikasih tanda-tanda kebesaran Allah. Dia enggak beriman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal yanuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ayati rabbik.
Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayran.

0: Kata Allah, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Atau kedatangan Rabbmu. Atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah. Kami pun menunggu. Kenapa nanti mereka beriman? Kenapa selama ini kok gak mau beriman? Jadi rasa takut itu membuat tutup hati itu terkelupas. Jadi mereka ketakutan. Sekarang Allah kirimkan COVID-19. Kita udah khawatir. Kita udah takut. Tapi kekhawatiran dan ketakutan kita ini masih berapa persen? Karena selalu dikatakan, oh fulan sembuh. Oh ini fulan sembuh. Ini yang positif udah sembuh. Kekhawatiran itu berkurang kadangkala. Dikatakan gak boleh cemas. Gak boleh panik. Iya. Nanti pada sebelum hari kiamat ketika matahari terbit dari barat, engkau semua panik. Gak ada lagi yang mengatakan jangan panik. Waspada apa? Selesai sudah urusannya. Ini matahari udah terbit dari arah barat. Apakah nanti akan mengatakan, oh ini kejadian alam, ini itu, nggak ada. Aibatifillah. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID-19? Kalau bicara tadi, agar iman kita bertambah. Maka cara yang terindah adalah dengan bersabar. Tadi kita bicara yakin sama Allah Azza wa Jal. Semuanya dari Allah Azza wa Jal. Apa yang dikehendaki manusia, kalau mungkin ada yang berpendapat ini konspirasi, okelah. Kita terima. Umpamanya kita katakan, oke itu konspirasi, virus ini bikinan, dibuat, ya silahkan kau mengatakan itu. Tapi kau harus yakin. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Apa aja yang kalian mauin tidak akan pernah terjadi kecuali Allah menghendakinya. Makanya orang beriman yakin. Kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat As-Sajdah tentang bicara kesabaran. Ya. Coba dibuka surat As-Sajdah ayat 24. Di surat As-Sajdah ini Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Bisabri wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan, dua nih. Karena ada perbedaan kesabaran orang kafir dan kesabaran orang beriman. Orang beriman bersabar dan dia yakin sama Allah Azza wa Jal. Ketika dia sabar dan yakin, maka jadi imam. Jadi pemimpin-pemimpin. Imannya bertambah dia jamaah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Qala ibnu binti Syafi'i. Qara'a abi ala ammi. Su'ila Sufyan an qawli Ali radhiyallahu anhu. As-sabru minal iman bimanzilatil ra'si minal jasad. Putrinya Imam Syafi'i. Bukan putri Imam Syafi'i, afwan. Ibn binti Syafi'i. Cucunya Imam Syafi'i. Anak putrinya Syafi'i. Dia berkata, bapakku membaca kepada pamanku. Au ammi ala abi. Atau pamanku yang membaca kepada bapakku. Sufyan ditanya tentang perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, as-sabru minal iman biman zilatir ra'si minal jasad. Kesabaran. Kedudukan kesabaran dalam pohon keimanan. Iman itu seperti pohon yang bercabang. Kedudukan kesabaran ini jemaah dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Jadi kalau kepala enggak ada, kalau tubuh enggak ada kepalanya selesai. Qala alam tasma' qawlahu. Lalu dia berkata, apakah engkau tidak mendengar firman Allah yang baru saja kita bacakan di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Lamma akhadhu bi ra'sil amri saru ru'usan. Ketika mereka mengambil dengan pokok urusan, dengan kepalanya, dia pegang kepalanya, maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Hibati fillah, kalau kita bicara sabar, sabar itu pahit. Tapi jamaah, dalam kehidupan ini semua urusan itu perlu kesabaran. Cuma kita gak sadar. Ini orang-orang yang kerja Jakarta, DKI ini. Yang tiap pagi berangkat dari rumahnya kerja. Pulang sore hari. Apa gak perlu kesabaran mereka? Perlu kesabaran. Perempuan-perempuan yang di rumah. Masak, bersihin rumah, ngurus anak-anak. Emangnya gak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Guru yang ngajarin anak-anak kita di sekolahan. Gak perlu sabar. Perlu sabar mereka. Jadi semua kegiatan kita sebenarnya perlu kesabaran. Apalagi dalam masalah COVID-19. Artinya kita ini sudah punya latihan kesabaran itu. Hanya sekarang bagaimana memunculkan kesabaran yang berharapkan pahala sama Allah Azza wa Jal. Sabar di rumah. Sabar di rumah. Ngapain di rumah Ustaz? Suntuk di rumah. Iya. Ngapain? Ya, baca Quran. Sabar karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna afdala aishin adraknahu bis sabr. Kata Umar, sesungguhnya hidup yang paling enak yang pernah kita rasakan. Nih, kalau bicara kehidupan yang paling nyaman, yang pernah kami rasakan, kita rasakan dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu jadi enak hidup ini, jamaah. Jadi tadi orang-orang yang merantau ke luar negeri, bertahun-tahun di luar negeri, dia berpisah dengan keluarganya. Tapi kok nyaman? Karena dia sabar. Ada sesuatu yang dia tahan. Ada sesuatu yang sedang dia harapkan sehingga dia bersabar untuk mendapatkannya. Kita lihat nelayan-nelayan di lautan yang mereka melaut. Kita lihat mereka yang menyelam mencari mutiara. Dengan kesabaran mereka melakukan itu. Walau anna sabra kana minar rijal kana kariman. Kalau kesabaran ini seorang laki-laki pasti dia laki-laki yang dermawan. Yang dermawan suka berbagi dia. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz Kalau tadi kita bacakan Umar bin Khattab, ini Umar bin Abdul Aziz. Salah satu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa huwa 'ala al-mimbar, dia mengatakan di atas mimbar. Dia berpidato. Ingin menanamkan di hati manusia agar mereka tahu dengan kedudukan kesabaran ini. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makana man taza'a minhu sabr illa kana ma'awadahu khairan mimman tuzi'a minhu au mimman taza'a minhu thumma qara'a innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah Allah Azza wa Jal memberikan nikmat kepada hamba, sebuah nikmat, kemudian Allah cabut nikmat tersebut, Allah ambil nikmat tersebut, lalu nikmat itu diambil sama Allah, lalu Allah kasih ganti. Nikmat itu dicabut, Allah ganti di tempat nikmat yang dicabut itu kesabaran. Antum kalau punya pohon yang indah, dicabut tuh pohon, kemudian di tempat pohon itu dikasih kesabaran, melainkan yang Allah kasih ganti itu lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Ingat, yang Allah kasih ganti, sabar itu, lebih baik daripada nikmat yang Allah ambil. Kenapa? Kita kan berharap nikmat itu tidak pergi. Tapi nikmat itu pergi. Hilang nikmat tersebut. Tapi gantinya apa? Antum kehilangan mobil yang antum cintain. Hilang. Na'udzubillah, tabrakan atau gimana. Tapi Allah kasih ganti, kesabaran di hati antum. Itu lebih baik daripada mobil antum. Kok bisa? Umar bin Abdul Aziz membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat 10. Coba dibuka. Surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah? Allah mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah Muhammad alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu potongan ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau diambil tuh nikmat sama Allah Azza wa Jal, apa yang diambil pun, kerjaan antum sekarang, mungkin sebagian teman-teman yang kerjanya ojek online ya, yang mereka sudah gak ada lagi penumpang, sekarang hanya ngirim barang dan kiriman pun tidak banyak, kemudian engkau kebingungan, Allah tempat berlari kalian. Allah tempat berlari kalian. Jangan cuma teriak-teriak kepada penyedia jasa, penyedia aplikasi, kepada pemerintah, ingat Allah tempat kalian minta. Sabar. Diambil tuh. Ana biasanya Ustaz dapat 300 ribu Ustaz. Sekarang 50 ribu aja belum tentu. Kalau 300 ribu diambil tapi antum dikasih kesabaran, sabar ini lebih baik daripada 1 miliar. 1 triliun yang pergi. Kenapa? Jemaah, kalau antum punya uang berapapun banyaknya di muka bumi ini, ma indakum yanfad, akan habis. Berapa banyak pun yang mengatakan sampai 7 keturunan gak akan habis. Habis, antum tidak akan dapat menikmatinya. Karena waktu antum sudah habis di muka bumi ini. Makanya nanti orang-orang yang bersabarlah yang dikasih balasan tanpa hisab. Tanpa dihitung. Subhanallah. Disebutkan ada seorang yang datang kepada seorang alim ulama yang bernama Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid. Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Fashaka ilaihi dhiqan min halihi wa ma'ashi. Ini orang mengadu. Ini orang ngadu sama ustaz. Orang ngadu sama seorang syekh. Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Apa dia mengadu tentang, ya seperti yang terjadilah sama kita. Kesempitan dalam kehidupan ini, susah. Penghasilan habis, berkurang. Gak ada kerjaan, anak-anak menangis di rumah. Biaya ini itu gak ada. Ini orang mengadukan itu. Waktimaman bidzalika, dia benar-benar galau dengan apa yang menimpa dia. Faqala, lalu berkatalah Yunus ibn Ubaid mengajak orang ini untuk merenung. Selama ini enggak pernah dipakai kadangkala. Kita yang kadangkala enggak pakai akal kita, jemaah. Sekali lagi, ada manusia seperti tiang listrik yang tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitar dia. Ayasuruka bibasarika mi'atu alf. Mau engkau matamu diganti 100,000 dirham. Matamu diganti 100,000 dirham. Ya, 100,000 dirham. Kira-kira 10,000 ekor kambing. Dulu tuh bisa beli 10,000 ekor kambing. Mau engkau 100,000 dirham. Kala lah, lah. Mas, mataku diganti fulus. Enggak lah. Fabisam ika. Oke, kalau itu pendengaranmu aja. 100,000 dirham. Kala lah. Enggak mau engkau. Baik, lisanmu. 100,000 dirham. 10,000 ekor kambing. Ya, bayangin orang punya 10,000 ekor kambing. Tapi enggak bisa ngelihat. Udek, enggak bisa ngedengar. Enggak bisa ngomong. Dikasih itu. Kala lah. Fabi aklika. Gimana kalau dengan akalmu? Diambil tuh akalmu. Jadi orang gila engkau. Dikasih 100,000 dirham. Qala la. Disebutkan beberapa nikmat. Wa dhakkarahu ni'amallah alaih. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini kita ini ngeluh terus. Ngadu terus. Ngomong terus. Karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan COVID-19 ini membuat hidupmu semuanya habis nikmatnya. Engkau bicara cuma gaji. Ada yang digaji sebulan mungkin 10 juta. Lalu kehilangan gajinya tinggal 3 juta. Ada yang tinggal 5 juta umpamanya. Mengeluhkan itu semua. Maka di sini Yunus ibn Ubaid seakan-akan dia berbicara sama kita sekarang, jemaah. Dia mengatakan, "Tsumma qala ara laka mi'in ulufan wa anta tashkul hajah." Anta tashkul haja. Aku melihat engkau memiliki jutaan dirham. Jutaan. Engkau punya miliaran, triliunan nikmat. Engkau masih ngeluh. Masih ngeluh engkau. Perlu ini, perlu ini. Engkau udah dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jal. Itu yang terjadi sama kita, jemaah. Kita enggak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kita jadi kehilangan kesabaran. Wallah, yang ada di tubuh kita ini miliaran, triliunan sebenarnya. Tapi kita mengeluhkan 100,000. Kita mengeluhkan 1 juta. Kita mengeluhkan 10 juta. Kita mengeluhkan 100 juta. Engkau punya mata miliaran. Engkau punya pendengaran miliaran. Engkau punya akal. Mau engkau dikasih 1 triliun. Mau. Siapa yang mau kasih 1 triliun, akalnya diambil. Jadi orang gila. Kau akan, ya Allah, itu nikmat-nikmat Allah. Saat ini seharusnya kita mengingat. Jadi bertambah keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dalam menghadapi apa yang terjadi. Dan jemaah mengingatkan, beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar menjauhi kemaksiatan. Plus sabar dengan musibah yang menimpa kita. Sabar menahan lapar kita. itu akan dikumpulkan nanti di bulan Ramadan. COVID-19 membuat sebagian kita gak sadar kita berada di bulan diangkatnya amal, bulan Syaban ini. Maka siap-siap. Siap-siap buat apa? Buat Ramadan. Terus Ustaz, kapan COVID-19 hilang Ustaz? Kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Antum jalanin yang ada di depan antum. Hari ini, hari antum. Esok belum tentu milik antum. Saudara-saudara kita sudah mati gara-gara COVID-19, kita akan menyusul mereka. Dengan COVID-19 atau tanpa COVID-19, kita pun akan menyusul mereka. Tapi kita kerjakan apa yang ada di hadapan kita hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tafadhal kalau ada pertanyaan.
1: Jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz dan juga keluarga. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah mendapatkan satu pencerahan faedah yang bermanfaat, yang insya Allah ini bisa membimbing kita semua di tengah keadaan kita pada hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustaz dari para jamaah yang masuk ke WA kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menyikapi ulama pemerintah dalam hal penanganan wabah yang terkesan berbeda-beda? Ada sebagian yang mengatakan masjid untuk ditutup, ada sebagian lagi yang mengatakan untuk dimakmurkan. Dalam hal ini bagaimana sikap kita?
0: Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara perbedaan pendapat yang terjadi, kita ini sebenarnya sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Yang jadi masalah adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Ada perbedaan-perbedaan yang memang ada ruang untuk berbeda, sehingga semuanya harus berlapang dada menerima perbedaan. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang tidak diperbolehkan dalam urusan-urusan akidah yang jelas. Perbedaan itu gak boleh. Sehingga yang ada benar atau salah. Yang ada sesat dan al-haq. Al-haq dengan kebatilan. Kalau bicara perbedaan sekarang bagaimana urusan menghadapi COVID-19 ini. Karena memang yang terjadi itu berkaitan dengan tempat-tempat ibadah sekarang. Di beberapa daerah berbeda dengan daerah lainnya. Dan seorang ustaz menyikapi itu sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Mungkin kalau bicara ilmu agamanya sama. Hanya yang berbeda adalah kondisi di tempat dia. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau orang-orang itu memberikan fatwa, menukil fatwa dari sebuah tempat, dari sebuah syekh, kemudian fatwa itu dipraktekkan di semua negeri, di semua tempat, maka akan menyesatkan nantinya. Seperti seorang dokter, ada obat, kita tahu parasetamol umpamanya, atau obat apa saja. Obat ini menyembuhkan. Dokter itu tahu nih obat menyembuhkan untuk penyakit ini umpamanya. Semua pasien dia kasih satu obat. Padahal nih pasien punya penyakit lain. Nih pasien kondisinya gak boleh dia umpamanya ada obat-obat yang memang bertentangan dengan obat yang sedang dia konsumsi. Kalau dokter ini memberikan satu resep yang sama untuk setiap orang, maka yang ada akan banyak orang yang terbunuh dengan obat tersebut. Kenapa sebagian obat ditulis harus dengan resep dokter? Karena dokter akan melihat kondisi orang ini. Oh, orang ini gak boleh obat ini. Engkau pakai obat yang ini, yang jenis ini. Begitu pula dengan fatwa para ulama sekarang kita lihat. Maka sebagian ulama memberikan fatwa sesuai dengan kampung dia, dengan negeri dia. Umpamanya dia berbicara di kampungnya ini gak ada COVID-19. Lalu dia mengomentari masjid-masjid ditutup di daerah yang terjadi penyebaran wabah COVID-19. Maka dia pun gak benar. Ketika dia memindah kondisi dia, disamakan dengan kondisi orang yang di sana. Maka tugas kita menyikapin perbedaan ini yang kita lihat. Kalau umpamanya ada daerah terpencil yang memang tidak ada orang luar datang. Kan masalahnya sekarang COVID-19 ini dipindah, dibawa oleh orang. Umumnya kayak gitu. Makanya ada orang yang mudik. Memang di sebuah kampung. Memang kampung ini pedalaman. Tapi Masya Allah orang kampung sana Ustaz kebanyakan kerja di Malaysia. Kita bisa bayangin ketika mereka mudik. Mereka memang di pedalaman. Maka kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi pertimbangan. Kadang-kadang ada orang mengatakan daerah terpencil. Belum tentu juga daerah terpencil itu selamat dari penyebaran wabah. Sekarang kondisinya mudik. Ketika orang-orang mudik itu. Kalau kita bicara masjid dimakmurkan. Nah, selama ini kita memakmurkan masjid. Selama ini adzan dikumandangkan. Tapi ada penyebab kenapa masjid itu kemudian ditutup. Orang sekarang mengomentari Mekah, Madinah, mamanya. Negeri, kenapa kok ditutup ini itu? Engkau berbicara engkau dengan kapasitasmu di kampungmu. Engkau kadang-kadang enggak tahu berapa orang yang sudah terpapar di tempat itu. Berapa banyak orang yang gara-gara sholat berjamaah. Masa sholat? Subhanallah. Kita bicara sakit mata. Tahu kita orang yang sakit mata. Kita aja menghindar dari dia. Kalau dia ada di soft, sakit mata, kita enggak ingin dekatan sama dia. Sedangkan COVID-19 enggak ketahuan siapa yang terkena itu. Maka menyikapin perbedaan ini, kita harus berlapang dada. Anda lihat, cobalah memandang lebih luas lagi kondisi yang disampaikan oleh sebagian ulama ketika mengatakan tidak ada sholat Jumat di sebagian tempat. Jangan dikomentari, oh ini PKI atau apa, macam-macam komentar yang seperti itu. Jamaah, kejadian ini bukan hanya di Indonesia. Kita harus sadar itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan untuk ibadah tetap dilaksanakan. Bukan berarti antum gak ke masjid, antum gak sholat. Hati orang itu tetap bergantung sama masjid. Antum gak ke masjid, tapi hati antum di masjid tetap dapat pahala insyaallah ke masjid. Tapi yang gak pernah ke masjid, jangan komentar ana gak pernah ke masjid, saat ana masih dapat pahala gak Ustaz. Sekarang baru kepingin ke masjid gitu. Masjidnya tutup, dia kepingin ke masjid gitu. Ya beda lah dengan orang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, pertanyaan yang kedua, apakah wajar ada rasa takut yang muncul terkait wabah? Apakah hal ini menyalahi syariat?
0: Barakallahu fikum. Tanda-tanda kebesaran Allah itu seharusnya menambah keimanan kita. Tadi kita bicara ada yang bertambah. Makanya ketika melihat adanya gerhana, kita harus takut sebenarnya. Ketakutan itu adalah ketakutan kepada Allah Sang Pencipta. Ini ada apa ini? Kenapa Allah menurunkan yang seperti ini? Jangan-jangan akan ada azab Allah yang turun. Rasulullah SAW khawatir, takut ketika ada angin yang bertiup. Tapi ketakutan itu adalah ketakutan kepada Pencipta. Pencipta angin ini, Pencipta bumi ini. Kemudian kalau khawatir kepada COVID-19, kita takut terkena. Kita cemas, kita jaga diri, kita pakai masker umpamanya. Itu memang hal-hal yang diperintahkan. Antum takut gak sama singa? Enggak, Ustaz. Ana mau singa, mau serigala. Ana hadepin, gak ada lah. Orang takut. Jangan dikatakan, dia enggak, ana gak takut sama COVID-19, tapi sama singa ana takut. Subhanallah, Syama. Singa pun, kalau gak salah ada macan yang terkena COVID-19. Singa pun atau macan pun ada yang terserang COVID-19. Singa gak berani menghadapin COVID-19. Maka kalau bicara ketakutan kepada penyakit ini, maka jangan sampai ketakutan itu yang mengantarkan kepada kecemasan atau kepada kepanikan yang membuat dia gak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ketika menurunkan ayat-ayatnya itu, Allah berharap mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berlebihan. Yang jadi paranoid nantinya orang tersebut. Enggak, jangan seperti itu. Jadi takut yang mengantarkan bertambahnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ciri dari golongan yang bertambah iman dalam menyikapi pandemi?
0: Nah, kalau apa ciri orang yang bertambah keimanannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, jemaah? Ya, beberapa hal tadi kita sudah singgung. Pertama, dia bersabar. Dia yakin ini dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidak banyak mengeluh. Urusan kantong yang tipis, urusan rezeki, dia semakin yakin kalau semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan memanfaatkan waktunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ketika dia bekerja, dia enggak puasa karena capek, Ustaz. Karena capek, Ustaz. Soalnya berangkat kerja pagi, kepanasan. Sekarang di rumah enggak puasa sunnah juga. Artinya ternyata selama ini dia bohong gitu. Orang yang bertambah keimanannya, dia akan memanfaatkan waktu dia di rumah untuk memperbanyak puasa sunnah. Untuk memperbanyak zikrullah. Menerima kondisi yang ada. Maka yang Allah Azza wa Jal mengatakan ma asaba min musibatin fa biiznillah. Tunggu, ana takut salah baca ayatnya jemaah. Allah mengatakan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Wa man yu'min billahi nama asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, ketika orang itu yakin tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini yakin itu dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan kasih hidayah. Tenang dia menghadapi musibah ini. Dia tidak kebingungan. Tadi ada yang sampai bunuh diri gara-gara masalah ekonomi. Ada yang bunuh diri gara-gara keluarganya tertimpa atau mati semua karena COVID-19. Ada dokter yang bunuh diri karena dia melihat kayaknya gak mampu menghadapi ini. Tapi orang yang beriman dalam menghadapi COVID-19, dia tenang. Dia bicara kalau di rumah gak ada makanan, nak, banyak berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal. Rizki itu bukan gaji abah. Gaji abah itu sebagian rizki. Tapi rizki itu wafis sama'i rizkukum wa matu'adu. Mungkin rezeki itu akan datang. Tahu-tahu ada fulus yang nyelonong ke rekening antum. Tahu-tahu ada kiriman fulus, kiriman beras, ya Allah. Enggak pernah antum kebayang akan ada beras yang datang. Tapi itulah keimanan. Ciri-ciri bertambahnya orang keimanannya dalam menghadapi COVID-19 tadi, dia tenang, dia yakin sama Allah Azza wa Jal, tidak banyak mengeluh, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Allah yubarik fikum atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah pandemik ini merupakan azab atau ujian, Ustaz?
0: Nah, iya. Kalau bicara pandemik ini, azab atau ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ta'un, tentang wabah ta'un, beliau mengatakan azabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Ta'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa rahmatun lil mu'minin, tapi jadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara wabah pandemik ini yang kita lihat sekarang ini, ini akan menjadi azab, akan menjadi rahmat. Kapan menjadi azab dan kapan menjadi rahmat? Tergantung orangnya yang menyikapi. Orang yang beriman akan jadi rahmat. Karena akan menghapuskan dosa-dosa dia. Akan mengangkat derajat dia. Kesabaran dia ketika menghadapi yang tinggal di rumah, yang bersabar, gak kemana-mana, berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan pahala syahadah buat dia. Tapi buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak beriman, jadi azab buat dia. Ketika dia mengeluh, mengadu, mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka jadi azab buat mereka. Buat kita pun yang beriman, bisa menjadi azab tatkala kita salah menyikapinya. Kita ini banyak dosa. Siap. Semuanya banyak dosa. Ini, pandemik ini bisa jadi untuk penghapusan dosa-dosa kita. Dan bisa jadi nambah dosa kita ketika kita tidak bersabar menghadapinya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa pendapat Ustaz jika wabah akan berlangsung sampai bulan Ramadan bahkan Idul Fitri? Bagaimana Ustaz?
0: Apanya yang bagaimana?
1: Pendapat Ustaz jika wabah ini berlangsung sampai bulan Ramadan atau bahkan Idul Fitri
0: dan atau bahkan sampai haji, itu sampai haji atau sampai tahun depan Ustaz? Sampai tahun 2022. Jamaah rahimakumullah, kita enggak tahu. Antum kerjakan yang di hadapan antum. Antum kerjakan sekarang nih. Tugas antum apa? Ini bulan Syaban, alhamdulillah. Ana akan kerjakan. Apa tugas ana sebagai mukmin di bulan Syaban ini? Sampai nanti mendekati Ramadan, ya Allah, ternyata belum diangkat. Apa yang ana kerjakan? Antum kerjakan apa yang antum kerjakan pada hari itu. Kalau bicara fatwa para ulama, ya kita bisa melihat fatwa para ulama berkaitan dengan sholat Id. Sekarang aja kalau kita bicara umroh, orang itu berapa ratus ribu yang sudah daftar umroh Ramadan. Udah daftar, kepingin dapat pahala haji umroh di bulan Ramadan. Umrohnya tutup. Apa yang dilakukan? Ya gak usah umroh. Terus mau gimana Ustaz? Antum punya niat dapat pahala insya Allah. Kita pun seperti itu. Apa yang dapat kita lakukan? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kalau sekarang bicara sampai Ramadan ya, gimana Ustaz nanti puasanya? Apa ada yang berubah puasanya? Gara-gara pandemi Ustaz, puasanya ana sampai sholat duhur aja Ustaz ya. Takut anu Ustaz. Nggak. Puasanya tetap sampai maghrib. Tinggal kegiatan kebersamaan. Jadi masalahnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa itu yang dibatasin. Kegiatan lainnya enggak ada. Tetap lakukan seperti biasa. Kalau bicara sholat terawih, gimana sholat terawih? Sholat terawih antum. Terus Ustaz, ya sholat terawih kan boleh di rumah. Laksanakan sama keluargamu. Terus gimana Ustaz? Anak ini biasa sahur di jalanan Ustaz. Selama Ramadan. Sahur apa istilahnya? Sahur on the road. Ya gak bisa sekarang sahur on the road Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semua yang mengundang masa itu yang ditiadakan. Dijaga gitu. Untuk daerah-daerah yang terpapar COVID-19. Jadi kalaupun, kalau bicara nanti sholat idnya gimana Ustaz? Ya kita lihat sholat idnya. Sama aja kalau Jumatan, jamaah Jumatan ya. Kemudian terawih, kemudian sholat id. Ini yang ibadah-ibadah yang memang harus bersama-sama. Ketika gak bisa dilakukan bersama-sama, lakukan sendiri-sendiri. Lakukan bersama keluargamu. Maka jamaah, lakukan yang sekarang ada di hadapan kita. Ana bulan Ramadan ini kepingin khatam Quran insya Allah. Tahun lalu ana khatam 7 kali Ustaz. Tahun ini insya Allah ana akan 10 kali khatam. Kesempatan. Tahun lalu ana Ustaz masih nyupir Ustaz. Ana masih di toko, ana masih ini itu. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, selama hidup ana baru pertama ana bisa khatamkan Quran. Gara-gara COVID-19, alhamdulillah ya Allah engkau berikan COVID-19 ini. Sehingga aku bisa khatam Quran. Artinya tetap dilihat sisi positifnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Berikutnya, apakah dapat kita katakan bahwa COVID-19 ini merupakan tanda-tanda kiamat?
0: Nah, kalau bicara tanda-tanda kiamat jamaah, gedung-gedung yang tinggi itu sudah tanda-tanda kiamat. Kemudian internet ini tanda-tanda kiamat. Intisyarul qalam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pena itu akan tersebarkan, semua orang bisa nulis. Jarak-jarak yang jauh itu menjadi dekat ya. Zaman itu menjadi pendek, itu tanda-tanda kiamat sudah ada. Apakah salah satu tanda kiamat itu juga

0: Datang tugas kita beramal untuk semakin dekat sama Allah Azza wa Jal dan tidak menyibukkan diri dengan mencocok-cocokkan. Ini kok cocok ya? Kayaknya enggak cocok ini Ustaz. Karena kemarin ada yang mencocokkan corona ini dengan firman Allah waqarna fi buyutikunna. Perintah Allah kepada perempuan-perempuan untuk tinggal di rumah. Nih, corona waqarna. Ini cocok ini, seperti ini perintah dari udah ada ternyata 1400 tahun yang lalu bahwasanya memang disuruh tinggal di rumah. Itu suruh tinggal di rumah sejak 1400 tahun yang lalu, bukan sekarang tinggal di rumah. Itu untuk para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana dengan sikap saya terkait dengan sholat Jumat di masjid sebelah rumah mengadakan Jumat, lalu bagaimana dengan saya yang sedang melaksanakan social distancing?
0: Iya. Barakallahu fikum. Ya tergantung kondisi antum. Kalau kita lihat daerah per daerah itu berbeda, kita nggak bisa samakan. Tadi Ana sudah singgung bagaimana menyikapi fatwa para ulama dalam masalah ini. Maka ketika ada yang berpendapat dengan pendapat, enggak, tempat Anda enggak ada COVID-19, tempat Anda kosong dan pemerintah sendiri memang belum mengeluarkan arahan untuk tidak mengadakan sholat Jumat umpamanya. Maka dia mau sholat Jumat, tafadhol silahkan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz ini di kampung Anda, orang itu enggak peduli. Karena memang ada mereka yang tidak peduli. Kenapa pemerintah berusaha untuk menyadarkan mereka? Karena banyak yang gak peduli. Kenapa ada acara-acara yang dibubarkan oleh pemerintah? Acara pernikahan kadangkala, acara pengajian mungkin, acara misa, acara apa, macam-macam acara-acara yang diadakan bersama-sama. Kenapa mereka dibubarkan? Karena ada ketidaksadaran masyarakat. Jadi kalau antum melihat, Ustadz ini pemerintah sudah mengarahkan, para ulama di tempat Anda juga sudah mengarahkan. Cuma masyarakat ini gak peduli. Ya udah tugas antum, kalau antum merasa mereka gak peduli dan akan membahayakan, silahkan ketika antum tidak melaksanakan sholat Jumat berdasarkan fatwa para ulama dalam masalah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Taib, jazakumullahu khairan atas jawaban. Ada sebuah pertanyaan.
0: Ini jadi pertanyaan terakhir ini.
1: Begitu barangkali, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Dan ini sedikit keluar dari tema sedikit, karena ini menjadi syubhat di medsos, terkait dengan dentuman terakhir Ustadz yang kemarin sempat heboh di medsos, sebagian menyebutkan bahwa hal itu menandakan kita sudah saatnya wajib hijrah ke Makkah dan Madinah, karena itu merupakan tanda kiamat bagi mereka yang tidak siap berhadapan dengan Dajjal. Mungkin barangkali menjadi pertanyaan terakhir.
0: Barakallahu fikum. Gimana mau umroh aja tutup Mekah Madinahnya antum? Orang-orang ini, itulah jamaah. Tadi Ana sampaikan, Ana sudah sampaikan, jangan suka mencocok-cocokkan. Jangan suka mencocok-cocokkan. Kita itu kalau sibuk mencocok-cocokkan, akhirnya kita akan hidup dalam ketidakpastian. Kenapa? Oh ternyata gak cocok. Enggak, bukan. Dentuman ini ternyata biasa. Cuma di sini doang dentumannya Ustaz. Ini dentumannya ada di mana? Di Banten. Ana yang di Jember gak dengar dentuman wala apa. Seperti itu. Jadi mungkin orang-orang itu harus kembali kepada para ulama dalam masalah-masalah seperti ini. Coba dilihat hadisnya. Bagaimana hadisnya? Karena ini ada orang yang mencocok-cocokkan. Ada hadisnya. Dentuman itu di mana sebenarnya yang diharapkan terjadi? Karena berulang kali dari puluhan ratusan tahun yang lalu terjadi orang-orang yang suka mencocok-cocokkan. Maka tugas kita sebagaimana sampaikan, antum beramal, antum hadapi apa yang antum kerjakan sekarang. Antum sekarang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara tadi ketidaksiapan buat menghadapi Dajjal ya, artinya gimana Anda gak siap. Antum siapin diri ngadepin Dajjal. Enggak, Anda mau hijrah Ustaz, siapa yang nerima antum hijrah? Antum mau hijrah, siapa yang nerima di sana? Itu, cobalah dipakai akal sehat kita. Tugas kita adalah bersiap-siap menghadapi Dajjal. 1400 tahun yang lalu Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh setiap muslim bersiap menghadapi Dajjal. Dengan berdoa mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr.

0: wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tiap salat baca. Jadi bukan orang-orang yang enggak siap menghadapi dajjal berangkat inti ke sana. Siapin ngadepin dajjal. Kalau datang-datang dajjal mau diapain? Tapi kata Nabi SAW, kalau engkau dengar dajjal ada di satu kampung, jangan didatengin. Itu satu cara menjaga diri kita. Jadi antum stay at home. Ketika dengar dajjal nanti keluar, antum tetap di rumah. Jangan, ana mau selfie sama dajjal ya, ana mau lihat dajjal kayak apa. Allah yahdi. Jadi ada sebenarnya tahapan-tahapan yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan membuat orang-orang panik dengan sesuatu yang tidak benar. Maka alhamdulillah pertanyaan ini mudah-mudahan menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi ketika nanti antum dengar dajjal keluar, antum kemana? Antum tetap di rumah antum. Jangan keluar rumah. Jangan datang ke tempat itu. Barakallahu fik. Semoga bermanfaat buat Ana yang menyampaikan dan buat semua yang mendengar. Dan makasih banyak buat teman-teman di Bogor ini. Walaupun Ana gak bisa ke Bogor, tapi utang Ana lunas insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Taib subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazahullahu khairan kepada Ustaz Syafiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan juga keluarga yang telah menyampaikan materi bermanfaat pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar di rumahnya masing-masing tidak dapat membacakan semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Akan tetapi mudah-mudahan pertanyaan yang telah disampaikan mampu menjawab ya hal-hal yang perlu pandemik saat ini. Demikian.

hal-hal yang buruk di antaranya penyakit pandemik ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini. Kalau nggak makan, saya lapar. Kalau nggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau kita nggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan,
5: Ainun ghadat an maharimillah. Ini kena dengan orang-orang zaman sekarang, ikhwan ataupun akhwat. Ada tiga jenis mata yang pada hari kiamat tidak akan pernah melihat api neraka. Kalau tidak melihat berarti tidak akan masuk ke neraka. Lihat aja enggak gitu. Apa saja tiga mata ini bisa kita amalkan sekarang. Walaupun berat dan susah, kebanyakan enggak mampu. Apa saja tiga jenis mata? Pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah. Dua poin ini tadi sudah. Nah yang ketiga, ini bisa dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, yaitu mata yang ditundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat aurat lawan jenis ataupun melihat bagian dari lawan jenis yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa atau fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan. Katakan kepada wanita mukminah, tundukkan pandanganmu dari apa-apa yang Allah haramkan, baik langsung ataupun mungkin melalui video, melalui gambar, melalui foto dan yang sejenisnya. Wajib, siapa yang tidak menjaganya, dia terkena azab, dosa di alam kubur, di akhirat. Maka siapa orang yang mampu menundukkan pandangan dari apa yang Allah haramkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hadirin kaum muslimin di mana saja berada, tentu kita semuanya menginginkan kita menjadi penghuni surga Allah Jalla Jalaluh. Surga Allah membutuhkan perjuangan, dan di antara yang membuat seseorang itu menjadi penghuni surga adalah orang-orang yang hatinya itu tidak ada dendam, tidak ada dengki, dan tidak melakukan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal, manusia manakah yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu mahmumul qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama adalah setiap yang qalbnya mahmum dan lisannya jujur. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu." Kejujuran lisan kami mengetahuinya. Adapun yang dimaksud dengan mahmumul qalb, kami tidak mengetahui. Apakah yang dimaksud dengan mahmumul qalb wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan mahmumul qalb adalah huwat taqiyun naqiyu la isma fihi wala baghya wala hasad. Adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih, tidak ada dosa padanya, tidak ada iri dan dengki. Inilah salah satu sebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi penghuni surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang mau masuk masjid itu adalah penghuni surga. Lalu para sahabat pada melirik ke semuanya. Keesokan harinya begitu juga, tetap orang itu juga. Keesokan harinya itu juga. Sehingga di antara para sahabat itu penasaran, amalan apakah yang membuat dia itu menjadi penghuni surga. Akhirnya sengaja bertamu selama 3 hari. Akan tetapi ketika bertamu, tidak ada suatu keistimewaan dalam beramal, sampai sahabat yang bertamu itu meremehkan amalan yang dilakukan oleh sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Lalu setelah 3 hari bermalam dan bertanya kepada sahabat tadi, bahwasanya yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, bahwasanya saya bertamu karena ada satu penasaran yang ingin ditanyakan, kenapa? Karena Anda dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Lalu sahabat tadi menjawab bahwasanya saya sebelum tidur tidak ada dendam sama sekali. Oleh karena itu mari kita perjuangkan, mari kita jaga hati kita itu dari dendam dan dengki, sehingga kita menjadi termasuk penghuni surga. Karena pada hari kiamat tidak akan bermanfaat anak dan tidak bermanfaat harta kecuali orang yang hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Demikian nasihat pendek, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Kehendak ini kan amalan hati ya. Hati ini hanya diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah, bukan oleh kita. Sebab apa? Sebab antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi, sehingga orang tidak bisa memanage, mengatur, mengelola, membolak-balikan hatinya sendiri, nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati semua manusia, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita, yang mengatur, memanage hati kita, Allah, bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah, karena Allah yang merubah hati. Kita mah enggak. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah. Dalam surah Al-Anfal nih, ayat yang ke-24, Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara seorang dengan hatinya dihalangi, disekat oleh Allah. Sehingga setiap kita tidak bisa mengatur, memanage hati kita. Termasuk salah satu di antara cara Allah mengatur hati kita adalah memberikan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Makanya kalau tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat baik, untuk sholat, baik fardu ataupun sunnah, untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk infak dan sedekah, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan, Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu salah satu unsur hidayah. Unsur yang lainnya selain masyiah adalah istita'ah, qudrah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah. Ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok umpah hari Senin, besok hari Sabtunya, umpamanya Senin atau Kamis, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi gak bisa kasih kemampuan, ya gak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi gak dikasih keinginan, gak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi gak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi gak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu? Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan. Mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah. Tidak dikasih hidayah. Tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik.

Hadis, salah satu hadis menyatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa orang yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini sahih. Kedua, hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, apakah wudu batal karena menyentuh kemaluan? Dia bilang, la innama huwa bid'atun minka. Enggak. Karena zakar kamu, kemaluan kamu itu termasuk bagian dari diri kamu, tidak batal. Ini juga hadisnya sahih. Kita pernah bahas itu dalam kitab Bulughul Maram, tapi bab yang membatalkan wudu, bab nawaqidul wudu. Pernah kita bahas dua-duanya. Dua-duanya sahih. Yang satu menyatakan kalau menyentuh kemaluan batal, yang satu menyatakan kalau menyentuh tidak batal. Ini bertolak belakang apa tidak? Iya. Bisa enggak dipadukan? Enggak bisa kalau kita yang memadukannya. Tapi kalau para ulama yang cerdas, ya bisa. Ada jalan keluar tanpa harus menolak salah satunya atau bahkan dua-duanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Perintah hendaklah di sini hanya sekedar sunnah, tidak menunjukkan batalnya wudu. Kedua, ya batal wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Adapun kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Itulah yang dimaksud oleh hadis dari Ibnu Abbas ketika ditanya, apakah batal menyentuh zakar? Enggak, karena dia bagian dari diri kalian. Umpam menyentuh karena gatal digaruk, atau menyentuh karena basah kemudian dikeringkan, atau tersentuh tanpa disengaja, begitu ya. Dan itu pasti teralami, pasti terjadi ketika kita

untuk dihindarkan, madzi namanya, maka batal. Berdasarkan hal itulah kedua hadis tadi difahami secara proporsional pada maknanya masing-masing. Hadis itu yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan itu batal kalau menyentuhnya dengan syahwat, dicooh sehingga gitunya. Tapi kalau tanpa dengan syahwat karena ada keperluan seperti menggaruk, seperti membersihkan karena ada sesuatu, atau mengeringkan karena ada air yang membasahinya, maka itu tidaklah membatalkan wudunya.

0: طلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak teori-teori yang sekarang ini berpikir bagaimana membentuk suatu negara yang rakyatnya adalah baik. Sehingga masing-masing dari negara itu membuat sebuah alur pendidikan dengan bermacam-macam. Ada namanya pendidikan yang berkarakter. Tapi kalau kita lihat bahwa negara itu sebenarnya berawal dari rumah tangga. Oleh karena itu orang Arab mengatakan al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ab taib al-a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Jika engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan bangsa berkepribadian yang baik. Karena bangsa itu adalah kumpulan dari masyarakat, dan masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga, dan keluarga itu dibina oleh dua orang, suami istri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membentuk rumah tangga yang baik perlu ada kombinasi antara suami istri yang saling mengetahui hak dan kewajiban. Maka masing-masing dari mereka harus berilmu, karena nikah adalah ibadah dan ibadah harus didasari oleh ilmu. Sebagaimana kita sholat, puasa, yang harus kita dasari dengan ilmu. Memang pernikahan itu terkadang juga masuk ke dalam unsur kebutuhan biologis, tapi pernikahan bukan hanya sebatas kebutuhan biologis atau melampiaskan kebutuhan biologis, tidak. Tapi dia adalah ibadah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sudah menikah, apa kata Nabi? Dia telah menyempurnakan sebagian agamanya dan hendaklah dia bertakwa pada sebagian yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan rumah tangga, maka hendaknya masing-masing di antara dua komponen tadi, suami dan istri, harus saling

0: mengetahui hak dan kewajiban. Sebagaimana Anda ketika mau sedang perusahaan, masuk dalam perusahaan, Anda harus tahu hak dan kewajiban. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa bekerja dengan baik dalam perusahaan itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat Syuraih ketika dia bertemu dengan Sya'bi, dia mengatakan, saya menikah selama 20 tahun, saya tidak pernah marah kepada istri. Apa yang dilakukannya? Dilakukan pada malam pertama itu, istrinya meminta kepada dia supaya menyampaikan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Dalam hal ini, berarti istrinya pengen mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarinya. Dalam hal ini, agama kita telah memberikan aturan-aturan. Sebagaimana seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Yani dia bertanya, apa hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami? Nabi SAW mengatakan, tut'imuhu idha ta'imt wa taqsuhu idha iktasait wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur ila fil bait. Ini ada suatu aturan yang telah diajarkan oleh Nabi, hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Yang pertama adalah memberinya makan. Jika engkau makan, jangan Anda mikirkan perut Anda sendiri dan Anda tidak memikirkan bagaimana istri Anda. Anda makan, Anda beri dia makan sebagaimana Anda makan. Wa taksuha idza iktasait. Engkau beri dia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Engkau berpakaian indah, istrimu harus Anda berikan pakaian, harus Anda belikan, hatta sampai-sampai pakaian dalamnya. Walaupun istri punya gaji, tapi ini adalah kewajiban. Memberi pakaiannya adalah kewajiban kita sebagai laki-laki. Memberi makannya itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki. Itulah yang dinamakan dengan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki, bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, disebabkan oleh keutamaan yang Allah utamakan daripada yang lain. Yani secara fisik, laki-laki lebih baik fisiknya daripada perempuan, kuat. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh harta yang diberikan kepada mereka. Jika Anda pengen mendapatkan kekuasaan yang full, maka jadilah laki-laki yang kuat fisik, ya, kuat bekerja. Yang kedua, jangan berikan kesempatan, berikan full nafkah kepada istri dan jangan berikan kesempatan kepada dia untuk sedikit pun ikut campur dalam keuangan rumah tangga. Sebab kalau istri sudah punya peluang untuk nafkah rumah tangga, apalagi gaji lebih besar dari gaji suaminya, dan kemudian dia ikut andil di dalam nafkah keluarga, biasanya dia sudah mulai menaikkan hidungnya, mengatur, dan susah diatur. Pemirsa mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah makan, nafkah pakaian. Maka bisa dikatakan dengan sandang, pangan, dan papan. Kemudian, jangan pukul wajahnya. Tidak boleh kita memukul wajahnya. Karena Nabi SAW juga melarang kita untuk memukul wajah. Kalau seandainya terjadi memukul wajah, boleh jadi bisa dikatakan dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Wala tuqabbih, jangan jelek-jelek, jangan dijelek-jelekin dia, jangan diejek-ejek, karena dia adalah aib kita. Antum libasul lahunna, wa hunna libasul lakum, antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Aib dia adalah aib kita, aib kita adalah aib dia. Kejelekan yang dia miliki, kekurangan yang dia miliki, harus diimbangi dengan kelebihan yang kita miliki. Dan kekurangan yang kita miliki disempurnakan oleh kelebihan yang dia miliki. Wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau diamkan dia kecuali hanya di rumah. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami istri dalam rumah tangganya, yang tahu hanya dia saja. Tidak boleh orang ketiga yang tahu, apalagi tetangga. Kalau Anda mendiamkan, hanya dalam rumah. Malah dalam Al-Quran dikatakan, wahjuruhunna fil madaji'. Diamkan dia di atas ranjang. Berarti jika Anda punya anak, anak pun tidak tahu bahwasanya kalian sedang bermasalah. Cukup perselisihan itu adalah antara suami istri. Tidak boleh ada yang tahu. Apalagi kalau seandainya perselisihan itu satu sama lainnya saling mencari kekuatan, saling mencari penyokong. Kadang-kadang istri mengumpulkan kekuatan anaknya untuk menyokong dalam melawan ayahnya. Dan begitu sebaliknya, dan ini tidak boleh, tidak baik, dan tidak bagus untuk perkembangan anak. Dan begitu juga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jangan biarkan kesempatan bagi tetangga untuk merusak rumah tangga kita. Dengan cara apa? Kita tidak mendiamkan kecuali hanya di rumah. Jangan ketika kita mau keluar rumah, mau ke pasar, berduaan seakan-akan tidak ada terjadi permasalahan. Nabi SAW memesankan kepada kita sebagai laki-laki, istausu bin nisa'i khaira, bersikap baiklah kepada perempuan. Fa innahunna khulaqna min dhala', karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu adalah paling atas. Idza dhabta tuqimuha kasart, jika engkau berupaya untuk meluruskan, engkau akan patahkan. Kata Nabi, kasruha talaquha, engkau mematahkannya itu berarti mentalaknya. Jadi perempuan tidak bisa dipaksa, tapi tidak boleh dibiarkan. Ya, kata Nabi SAW, wa in tarakta lam tazal a'waj, kalau seandainya engkau biarkan, maka dia masih tetap dan tetap juga akan tetap bengkok. Tetapi Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, bersikap baiklah dengan wanita, dengan istri. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, fadariha ta'ish biha, siasati, berpandai-pandailah dengan istri. Ta'ish biha, Anda akan bisa hidup bersamanya. Tapi Anda kasar, Anda kerasit, akan terjadi perpecahan rumah tangga dengan talak. Atau Anda biarkan, dia akan tetap juga akan bengkok. Ini adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Dia harus bersikap baik dengan istrinya. Dia harus tunaikan hak-hak yang harus didapatkan oleh istri. Sebaliknya istri, Nabi SAW mengatakan kepada seorang perempuan ketika dia datang kepadanya, apa kata Nabi SAW? Adzatu ba'lin anti, apakah engkau punya suami? Katanya, ya, na'am. Lalu, kaifa anti min, bagaimana engkau dengannya? Katanya, la aluhu ma'ajistu, aku selalu melayaninya selama aku mampu. Ya, ini betul-betul dia berikan servisan yang sempurna kepada suaminya selama dia mampu. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu jannatuki wa nahruki, sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ya, suami adalah surga bagi istri, yakni pintu surga bagi istri, dan bisa jadi pintu api neraka bagi istri. Pintu surga bagi istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu imra'atin salat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannah min ayi babin syi'ti. Wanita manapun juga salat lima waktu, puasa pada bulannya, ini bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya dan kemudian dia taati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari mana pintu, dari pintu manapun juga yang anda senangi. Jika istri taat kepada suaminya, dan innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu adalah dalam ma'ruf, maka itu adalah pintu surga baginya. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan bagi seorang istri, bagi seorang wanita yang memiliki suami yang dia taat kepada suaminya, pintu surga sudah terbuka baginya. Tapi dia bisa menjadi api neraka atau pintu api neraka. Kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu nara." Diperlihatkan kepadaku api neraka. Dan aku temukan kebanyakan dari penduduknya dari wanita. Lalu sahabat bertanya, "Lima, kenapa?" Lalu Nabi mengatakan, "Yakfurna." Mereka kufur. Kufur kemana? Bukan kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari suami, mengingkari kebaikan suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanta ala ihdahunna dahra." Jika engkau telah berbuat baik kepada istri selama sepanjang tahun, tetap berbuat baik, wara'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu darimu, qalat, lalu dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Ungkapan yang sedikit, karena wanita hati-hati, wanita sangat mendahulukan perasaan emosionalnya. Terkadang dia mengatakan ungkapan yang bisa mengikis habis semua kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya, gara-gara hanya perasaan sedikit, keinginan yang tidak terpenuhi. Boleh jadi sekarang ini jarang istri yang mengatakan demikian, tapi ada ungkapan yang lain. Hati-hati dalam ungkapan seperti, bang, berikanlah aku sedikit perhatianmu. Ini adalah ungkapan yang seakan-akan perhatian selama ini tidak diakui. Atau dia mengatakan, bang, berilah aku cintamu sedikit saja. Selama ini, ya, apakah tidak pernah merasa dicintai? Atau, bang, berikanlah aku sedikit kesenangan. Memangnya selama ini tidak ada pernah memberikan kesenangan. Ingat, ungkapan ini yang sedikit ini menyebabkan seorang perempuan masuk ke dalam api neraka. Nabi mengingatkan kepada kita, ala ukhbirukum bin nisaikum min ahlil jannah. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian dari istri-istrimu dari penduduk surga? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Qal al-wadudul walud al-a'ud. Ada tiga. Al-walud yang banyak anak, wadud yang penyayang, a'ud. Apa ini a'ud? Allati idza adat au udhiyat. Yaitu wanita, istri, apabila dia melakukan kesalahan, menyakiti suaminya, au udhiyat, atau dia disakiti oleh suaminya, dizalimi oleh suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di dalam genggamanmu. Ya, dia cepat mendekat kepada suaminya, la wallahi la adzuqu ghamdan hatta tardah, demi Allah aku tidak bisa merasakan, bisa memejamkan mata. Saya tidak akan bisa tidur sampai engkau ridha. Artinya apa? Istri yang pernah menyakiti hati suaminya, cepat dia minta maaf kepada suaminya. Atau istri yang dizalimi oleh suaminya, tetap dia minta maaf kepada suaminya. Dia minta keridhaan dari suaminya. Bukannya ketika suaminya menzaliminya, lalu dia lawan dengan sikap yang menjauhi suaminya. Tidak. Istri dari penduduk surga adalah, dia adalah orang yang selalu mendekat kepada suaminya. Jika dia dizalimi oleh suaminya, dia tetap mencari keridhaan suaminya. Dia berupaya dan berusaha, karena dia tahu bahwa suaminya adalah pintu surga bagi dia. Apabila hak dan kewajiban suami istri telah tertunaikan, sehingga terjadilah rumah tangga yang sangat diharapkan, keharmonisan antara keduanya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan kepadanya. Lalu Allah ikat dengan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, Allah jadikan antara kalian kasih sayang. Dengan unsur kasih sayang ini, hak dan kewajiban saling menunaikan, terlahirlah seorang anak yang muncul dari cinta kasih. Rumah tangga yang adem, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis tentu memiliki efek yang baik kepada pendidikan anaknya yang harmonis. Satu sama lainnya saling menyokong dalam pendidikan anak. Jika ini terjadi pada sebuah rumah tangga, demi rumah tangga yang lain, terjadi lagi 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga terjadilah masyarakat yang harmonis, maka muncullah bangsa yang harmonis. Mudah-mudahan kita mulai perbaikan bangsa kita mulai dari pribadi kita sendiri, mulai kita dari rumah tangga kita, sehingga apa yang dikatakan oleh orang Arab tadi, bahwa jika Anda mempersiapkan rumah tangga atau istri tadi, yang dia adalah sekolah pertama bagi anak kita, kita mempersiapkan bangsa yang kepribadian yang baik. Mudah-mudahan kajian kita yang pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftar.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: صلي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri atas apa-apa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Tanyakanlah pada diri kita, umur, waktu yang telah Allah berikan, apakah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ilmu yang kita miliki, apakah kita telah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki, ilmu yang telah kita pelajari? Harta kita, tanyakanlah kepada diri kita, apakah kita mendapatkannya dengan cara yang halal? Dan apakah kita gunakan harta-harta kita untuk yang halal, untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga tanyakan pada diri kita, apakah anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pertanyaan itu akan ditanyakan kepada kita di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Tidaklah beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Yang pertama, yaitu an umri fima afnah, umurnya untuk apa ia habiskan. Kita tahu bahwasanya umur, waktu adalah modal terbesar yang Allah berikan kepada setiap hamba, yang mana dengan modal ini seorang hamba bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi banyak manusia dengan modal yang diberikan oleh Allah justru mendapatkan kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissawr. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah memulai dengan bersumpah atas waktu, menunjukkan waktu sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala dan harus kita perhatikan. Dan manusia dikabarkan oleh Allah benar-benar dalam keadaan yang merugi. Merugi dalam hal modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu. Akan tetapi Allah kecualikan dari orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, dan juga orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka kita juga harus bersabar setidaknya dalam tiga hal. Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga bersabar atas ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita, baik itu takdir yang baik ataupun takdir pun yang buruk. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dan lalai olehnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ini menunjukkan bahwasanya waktu sangat berharga dan kita harus perhatikan, karena nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Perkara yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu an ilmih fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa dia lakukan. Kita tahu bahwasanya seorang muslim diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi perlu kita ingat dan perlu kita fahami, menuntut ilmu bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi setelah kita mendapatkan ilmu, wajib untuk kita mengamalkannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh karenanya, janganlah kita berbangga dengan banyaknya kitab-kitab yang telah kita baca. Tapi tanyakan kepada diri kita, apakah kitab-kitab yang telah kita baca kita telah amalkan? Jangan juga kita berbangga-bangga dengan Al-Quran yang telah kita hafalkan, banyaknya ayat-ayat, banyaknya juz yang kita hafal, banyaknya hadis-hadis yang kita hafalkan. Tapi tanyakanlah, apakah semua yang telah kita hafalkan, baik dari Al-Quran, baik dan hadis, telah kita amalkan? Karena nanti di akhirat Allah akan tanyakan tentang ilmu yang telah kita belajari, apakah kita amalkan atau tidak. Yang ketiga yang akan ditanyakan di hari kiamat, yaitu an malih fima iktasabahu wa fima anfaqahu, yaitu tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki kepada setiap hambanya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada suatu makhluk di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Maka tinggal bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan rizki tersebut. Dan yang perlu kita ingat, kita harus mendapatkan rizki dengan cara yang halal. Jangan sampai kita tergiur dengan mendapatkan rizki secara instan dengan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rezeki dengan instan dengan cara menipu, dengan cara bermain judi, dengan cara merampas hak orang lain, maka tentu ini adalah cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menanyakan bagaimana kita mendapatkan rezeki tersebut. Begitu juga ketika kita mendapatkan rezeki, Allah akan tanya untuk apa rizki tersebut kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang halal atau hal-hal yang haram? Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه مواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Perkara keempat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat, yaitu an jismih fi ma afnah fi ma ablah, tentang anggota tubuhnya untuk apa ia gunakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita dengan tubuh yang lengkap, akan tetapi Allah akan tanya untuk apa tubuh ini digunakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, kaki-kaki mereka akan bersaksi dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Oleh karenanya, ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya empat perkara yang telah disampaikan tadi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, akan tetapi itu juga sebagai amanah dan pertanggungjawaban yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita di hari kelak. Oleh karenanya, umur kita hendaknya kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita hendaknya kita amalkan. Harta kita hendaknya kita mencari, mendapatkan dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah, dan kita gunakan juga untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anggota badan kita hendaknya kita selalu gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya di hari kiamat atas nikmat yang kalian dapatkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Ya Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.

0: يراه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyaumil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawamah ayahsabu

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Mulai orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Pusdai Bandung, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di hari ini, kita mengambil tema yaitu kedudukan doa dalam hati setiap mukmin. Dan dikaitkan dengan bulan Ramadan yang sudah ada di hadapan kita, maka tentu hati seorang mukmin akan menguatkan doa, ya, menguatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umurnya di bulan Ramadan tersebut. Ya. Karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, ya. Di dalamnya memiliki banyak keutamaan, berkah dan pahala yang tidak dimiliki, ya, di bulan-bulan yang lain. Bahkan hanya di bulan Ramadan saja, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di tiap malam Allah mencatat ada di antara hamba-Nya yang Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari api neraka. Walillahi utaqau minan nar fadzalika fi kulli laila. Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, hamba-hambanya yang nanti Allah akan subhanahu wa ta'ala bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Oleh karena itulah, berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan tersebut, sejak bulan Syaban di hari ini, kita tentu ya harus mulai menajamkan dan menseriuskannya. Apalagi doa itu sendiri merupakan ibadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ad-du'a wal ibadah." Juga Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu sendiri merupakan ibadah. Ya, ibadah yang agung bahkan. Karena dalam doa itu sang hamba menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, menampakkan rasa tunduk dan memelasnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik kondisi hamba yaitu ketika dia menampakkan rasa tunduk, butuh dan rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu hadir dalam doa. Bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dia bulan yang berisi banyak kebaikan, ya. Tetapi di sana juga dia merupakan bulan di mana doa-doa mustajab itu berlangsung dan terjadi di situ. Oleh karenanya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengukilkan perkataan Al-Mu'alla tentang bahwasanya para sahabat dahulu, para ulama terdahulu, ya, yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur mereka di Ramadan, wa yad'una sittata ashhur ayyataqabbala minhum, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah mengabulkan ya amalan-amalan mereka. Oleh karena itulah, bagaimana kita sebagai seorang mukmin menghadirkan kedudukan doa itu dalam hati kita, ya, kedudukan doa adalah itu dalam hati kita. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita istiqomah di atas keimanan kita, di atas ketaatan kita. Bukankah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua paling tidak. Yang pertama, doa agar ditetapkan hati di atas ketaatan. Ya, adalah Ummu Salamah ketika beliau ditanya, apa doa yang paling banyak, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab adalah doa yang banyak dibaca, yaitu doa agar ditetapkan istiqomah di atas agama Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikkan hati, ya balikkan hati ini di atas agamamu. Artinya tetapkan hati di atas agamamu. Saking banyaknya doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mengundang pertanyaan dari istrinya Ummu Salamah ini. Ya, bertanya, "Mengapa doa itu paling banyak engkau baca?" Kan mungkin kita mungkin logika sederhananya begini. Nabi sebenarnya enggak doa juga gitu kan? Ya pastilah dijaga oleh Allah, betul enggak? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru orang yang paling banyak membaca doa itu, Allahumma yumqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikkan hati, balikkan hati di atas agamamu, ya, di atas ketaatan kepadamu. Mengapa? Ini ditanyakan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ya hati seorang hamba itu ya itu baina ya berada isban min asabi'ir rahman, ya, awqaf Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hati seorang hamba itu, hati seorang hamba itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan balikkan, Allah akan bolak-balikkan bagaimanapun Allah inginkan. Ya. Dan bila Allah berkehendak aqamahu, ya, idza insyaa aqamah, bila Allah berkehendak Allah kokohkan hati itu, ya, bila kemudian Allah tidak berkehendak azarahu, Allah akan palingkan hati itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kita tahu memiliki hati yang paling tunduk dan takut kepada Allah, tapi masih mengkhawatirkan dirinya, Allah bolak-balikkan hatinya, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu kan pernah jadi mantan, ya. Pertanyaan saya, jadi mantan bukan punya mantan, ya. Pernah jadi mantan. Mantan mungkin ahlu maksiat, mantan jauh dari sholat, mantan mungkin melakukan berbagai macam perkara-perkara yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh di masa lalu kita, kita pernah melakukan banyak kelalaian, kekeliruan, dosa dan maksiat. Datang hidayah, kemudian Allah berikan apa kita, ya, kebaikan dan menjalankan ketaatan. Tetapi sebuah tontonan yang juga, ya, tidak asing di mata kita, ada yang juga mereka yang pernah mereka yang mendapatkan sebutan mantan-mantan ustaz, mantan-mantan dai. Ada enggak? Ada. Yang dulunya rajin berceramah, yang dulu rajin berkhutbah, yang dulu rajin memberikan nasihat, seiring waktu berjalan mungkin tergoda oleh dunia, mungkin tergoda oleh ini dan itu, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit dia mulai mengurangi jadwal ceramahnya. Sedikit demi sedikit dia mulai menjarangkan lisannya untuk memberikan nasihat sesama, ya, muslim. Apa yang terjadi? Ya, apa yang dia perbanyak? Mulai diperbanyak urusan dunia. Ya. Mulai menjauh dari tempat-tempat di mana kaum muslim berkumpul, dari masjid Allah. Kemana dia berduduk? Jauh dari tempat-tempat tersebut. Akhirnya orang sudah tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi namanya disebutkan, tidak membaca lagi namanya tercatat dalam daftar para penceramah. Ya, ketemu-ketemu ternyata sudah jadi, ya, mungkin jadi, ya, kalau jadi pengusaha mungkin, ya, masih bagus, ya. Ada bagusnya masih. Ya. Yang ironi dan menjadikan tiba-tiba tadinya di penceramah jadi preman pasar gitu kan. Wah, itu sedihnya luar biasa kita. Jadi orang-orang dulu mengenal kebaikannya, sekarang mengenal keburukannya. Ustadz pun, dai pun gak aman. Komo, titik-titik. Ya. Jadi kita ini jangan merasa aman. Insya Allah Pak Ustadz, saya udah dekat sama Ustadz, aman. Hah? Insya Allah suami saya, ya, jamaah aktif pengajian, bahkan ustadz suami saya. Insya Allah lingkungan saya, lingkungan orang-orang soleh semua. Merasa aman, maka ini termasuk tipu dari syaitan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terus berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qalbi tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini di atas ketaatan kepadamu ya Allah, apalagi kita, kita lebih sangat membutuhkan doa itu agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan umur kita, mengokohkan iman kita. Ya. Siapa yang menjamin? Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sampai Ramadan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lain, Ramadan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya? Enggak ada yang bisa menjamin. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan dan tidak kita minta pertolongan itu, mungkin di bulan Syaban saja kita mungkin sudah mengalami degradasi dalam keimanan. Sahih. Terjadi penurunan. Sholat malam biasanya dilakukan malam-malam, sekarang sholatnya siang-siang, subuhnya keberangan. Terjadi penurunan. Baca Quran sudah tidak terasa kenikmat, mulai gugur baca Quran. Zikir jauh. Hati mengeras. Dan kata Nabi SAW, ini menjadi PR kita semua juga ya. Apa kata Nabi SAW? Lau ta'lamuna ma'alimtu ladahiktum qalilan labakaitum kasira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, Nabi ditampakkan kepada surga dan neraka. Nabi ditampakkan kepadanya tentang pasal subhanahu wa ta'ala. Kalau kandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita kalau di bulan Syaban ini ketawanya banyak, menangisnya malah enggak pernah. Hati-hati bulan Ramadan ya, ketakwaan kita kepada Allah malah semakin menurun. Hati-hati. Yusuf, bila kita ingin Ramadan kita nikmat, dilatih nih bulan Syaban untuk banyak berdoa, banyak merenung, banyak menangis. Banyak menangis, banyak menyendiri. Banyak menyendiri. Menyendiri. Menyendiri, menjauh dari manusia untuk beribadah kepada Allah, bagus. Tapi menyendiri dari manusia, kecakakak cekikik, bahaya. Benar. Tapi ternyata ketawa ketiwi di tengah-tengah manusia, kata Nabi, juga dapat mengeraskan hati. Apalagi kok ketawanya sendirian, ya. Gitu. Kita tidak mungkin mudah hati kita lembut tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tinggikan kedudukan doa dalam hati kita. Bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita beribadah kepadanya, insyaallah lisan ini akan tergerak, anggota badan kita juga akan mendukung, itu pasti. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bahwa hati itu ibarat raja dan anggota tubuh itu merupakan junuduhu, para tentara-tentaranya. Namanya tentara, ikut bagaimana atasan, ikut bagaimana raja, komandan. Kalau hatinya menyerukan, wahai lisan anggota badan, saatnya kita bangun malam taat, ya, bangun malam dan kemudian bersimpu di hadapan, ya, Tuhan semesta alam. Bangun tuh badan tuh, lisan berzikir. Bangun tidur langsung baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa lahu nusyur. Bersyukur kepada Allah karena diberikan hidup tiap hari. Saya ikhwan sekalian, enggak apa-apalah diulang-ulang ya. Jadi sering menyampaikan untuk diri saya sendiri terutama, ya, waspadai bangun tidur tidak berterima kasih kepada Allah. Waspadai, karena tidak ada sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Tidak ada harta yang paling mahal kecuali Allah bangunkan kita di hari ini. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa lahu nusyur. Begitu bangun ngorejat, alhamdulillah, ya Allah, makasih ya Allah, engkau bangunkan ku di kasur. Sementara yang lain engkau bangunkan di alam kubur. Ada orang yang tidur di kasur, bangun di alam kubur? Banyak. Siapa yang menjamin ketika kita tidur bangunnya masih di kasur? Enggak ada yang menjamin. Tapi Allah masih bangunkan kita hari ini di atas kasur kita, maka berterima kasihlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. terus kita melatih diri kita, makasih ya Allah, Engkau berikan hidup hari ini ya Allah. Berarti apa? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk satu, memperbanyak ketaatan di satu sisi, dua, bertobat istighfar di sisi yang lain dari semua dosa dan kesalahan dan kekurangan dan kelalaian. Berarti kita tiap hari seperti itu, tiap hari. Kapanpun di saat Allah bangunkan, terima kasih ya Allah. Hati-hati ya, kita ini yang terlalu candu dengan HP kita. Bangun tidur pun yang dia ingat adalah HP-nya. Itu kan berbahaya pada hari ini itu. Orang itu dengan HP itu seperti ya, tidak bisa lepas dari segala sesuatu. Kamar mandi bawa HP, bawa atunya. Tenanaon lah itu namanya. Ah, di mana-mana dia bawa. Mau bangun, mau tidur, bangun tidur, tidur bangun, tidur bangun tidur, HP selalu setia mendampinginya. Maka pada hari ini ya, teman yang paling setia bukan istri, HP. HP itu paling setia. Tetapi ya, ketika kita di alam kubur, tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Ketika kita dalam kubur, tidak ada teman kita yang paling setia kecuali amal soleh. Yang lain akan meninggalkan kita. Pasti itu. Ketika kita dikuburkan, istri, anak, orang tua, keluarga, tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut kita di alam kubur. Mereka mendoakan saja. Ya, pakaian yang kita bawa, bukan bawa, dipakai ke netage. Ketika kita mati, bisa pakai sendiri? Enggak. Dipakaikan itu juga. Ya, dipakaikan. Tinggal kesedihan itu memuncak di saat kita mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang dikubur itu meninggalkan tempat kita. Itu kedengaran. Entah bagaimana, tapi kedengaran menjauh-menjauh. Tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Ya. Datang laki-laki. Ya. Dengan wajah seganteng-ganteng wajah, dengan bau dengan harum seharum-harumnya harum. Lalu orang ini berkata, "Siapa Anda?" Orang yang berkata, "Aku teh amalmu ketika di dunia. Lihat, amal soleh kita menemani kita dalam kubur, berwujud jelma deui. Berwujud orang itu. Allah tampakkan berwujud amal itu di hari kiamat. Siapa dalam kubur kan sendirian." Luar biasa mengerikan. Tapi amal soleh kita datang dalam wujud seorang laki-laki dengan tampilan seindah-indah pemandangan, dengan harum seharum-harum yang bisa dicium. Amal soleh kita setia menemani kita. Oleh karena itu perjuangkan amal soleh. Perjuangkan amal soleh. Dan suatu amal dikatakan soleh kalau terpenuhi dua perkara. Tidak semua amal jadi soleh, ada amal jadi salah. Suatu amal dikatakan soleh bila terpenuhi dua perkara. Yang pertama, ikhlas niat semata-mata hati karena Allah itu dilakukan. Yang kedua, tepat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya. Bapak-bapak ibu sekalian, saya mau tanya. Setan itu suka menggoda enggak? Suka ya. Kira-kira dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi, kira-kira yang paling diserbu dan diseru oleh setan untuk dirusakkan yang pertama, yang kedua? Yang pertama, keikhlasan hati. Karena kalau ittiba kepada Rasul, kalau orang itu sudah belajar, tinggal dijalankan, selesai. Syaitan tidak bisa lagi ikut campur. Tapi masalah keikhlasan hati sampai mati itu, syaitan akan terus ditongkrong itu hati. Ini lurus atau tidak itu hati dalam beribadah kepada Allah. Maka perjuangkanlah amal soleh kita agar dia menemani kita di alam kubur kita. Yang terdekat kan alam kubur ya. depan mata itu alam kubur. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak, dan kita tidak mungkin mewujudkan itu tanpa doa yang kita tanamkan dalam hati kita. Pada jam sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini erat kaitannya dengan dunia hati kita. Ayat yang dimaksud, oh sebentar, berikutnya di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, tadi yang pertama kan Allahumma yumaqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang kedua adalah doa sapu jagat. Ya, aksaru ma kana min du'a Nabi sallallahu, yaitu doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Kebaikan dunia dimaksud adalah apapun yang kita inginkan. Badan yang sehat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, rezeki yang murah, pasangan yang baik, anak yang soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, itu termasuk Rabbana atina fid dunia, itu kebaikan dunia. Sedangkan kebaikan akhirat, ya gak ada lagi, pasti surga. Pasti surga. Lalu makna waqina adzabannar, dijauhkan dan jauhkan dan lindungilah kami, jagalah kami di azab neraka, maksudnya bukan nanti di akhirat. Sebab kalau sudah masuk surga, wa fil akhirati hasanah, masukkanlah, berikanlah kebaikan kami di akhirat, itu masuk surga, itu otomatis kan selamat dari neraka kan. Tapi maksud waqina adzabannar, dan jauhlah kami dari azab neraka, maksudnya adalah apa? Jauhkanlah kami ketika kami di dunia ini melakukan amalan-amalan engkau haramkan yang membuat kami masuk surga, itu maksudnya. Maksud waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari semua amal-amal yang kau haramkan yang membuat kami masuk neraka. Ya Allah, jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Minta Allah jauhkan itu dari kita. Itu mana waqina adzabannar. Wa fil akhirah fid dunya hasanah, Allah berikan, semoga Allah berikan kepada kita apa? Ketaatan-ketaatan, amal-amal kebajikan. Waqina adzabannar, semoga Allah jauhkan kita dari amalan-amalan yang Allah haramkan, mengandung dosa dan maksiat yang akan menghantarkan seseorang itu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu termasuk di antara doa-doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita renungi maknanya, ya, ketika minta itu, nah gitu. Semakna dengan doa ini, ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Dengan doa yang langsung disebutkan surga neraka. Ya, bunyinya Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan setiap perkara yang mendekatkanku kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan jauhkanlah aku dari neraka. Ya, lindungilah aku dari neraka, dan lindungilah aku dari setiap perkara yang mendekatkan diriku dari neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kita minta Allah melindungi kita. Ucapan yang membawa ke neraka, perbuatan yang membawa ke neraka. Sebagaimana sebaliknya kita meminta kepada Allah surga, ya, dan semua yang mendekatkan kita kepada surga, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Minta itu kepada Allah secara serius. Nah, di antara adab kita meminta kepada Allah, ya, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP buka, ya. Ketik di Google Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan kaidah, ya, dalam memahami perkara ini dan pelajaran kita dan pelajaran tauhid, kaidahnya begini, tidaklah ada yang Allah perintahkan kecuali itu perkara yang Allah cintai dan pasti bermanfaat untuk hamba-Nya. Perhatikan. Tidak ada satu perkara yang Allah perintahkan kecuali itu pasti Allah cintai dan bermanfaat untuk si hamba. Bermanfaat untuk si hamba. Maka tidak ada, ya, amalan-amalan ibadah, itu perintah Allah kan, kecuali ibadah itu menguntungkan kita dan mengundang cintanya Allah, itu pasti. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan suatu perkara yang tidak Allah cinta, itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu yang pertama. Lafaz ini berbunyi, Uda'u Rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Allah menyuruh memerintahkan kita itu berdoa, ya, kepada Rabb kalian. Kepada Rabb kalian. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka. Jadi bukan saja doa itu Allah perintahkan, bahkan Allah murkai siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak berdoa, itu pasti. Sebagaimana orang yang paling Allah murkai adalah orang yang paling tidak banyak meminta kepada Allah. Karena Rasul bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi," siapa yang tidak minta kepada Allah murka. Berarti kalau banyak meminta, Allah suka, kan begitu? Semakin banyak diminta, semakin dia terundang rasa cinta dan ridho-Nya Allah. Semakin jarang meminta, maka kecintaan Allah menurun, rasa murka Allah mungkin semakin meningkat. Itu harus ada dalam hati seorang mukmin, hati kita, bahwa Allah itu bukan saja memerintahkan kita untuk berdoa, tapi Allah menyuruh kita untuk apa? Melakukan itu agar ridho dan cintanya Allah turun kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, "Uda'u rabbakum." Berdoalah kepada Rabb kalian. Apa arti Rabb? Kita pernah belajar tauhid terbagi menjadi tiga kan? Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Betul? Tauhid terbagi menjadi tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Apa artinya tauhid rububiyah? Apa artinya? Enggak, Pak Sur. Meyakini Allah sebagai

Siapa yang pantas untuk dimuliakan, siapa yang tidak? Siapa yang pantas untuk kemudian dimudahkan urusannya, siapa yang disukarkan? Nah, Allah menyuruh kita berdoa, ya, menyuruh kita berdoa dengan lafaz ud'u rabbakum. Allah tidak mengatakan ud'u ilahakum. Allah tidak mengatakan ud'u rahmanakum. Ya, razzaqakum. Ya, Allah tidak mengatakan ud'u fi kulli asma'in, enggak. Allah menyatakan dengan surah Arab ini, doalah kepada Rabb kalian. Apa sih faedahnya? Apa sih faedahnya? Kalau kita meyakini Allah itu yang mengatur segala urusan kita, lalu kita minta, berarti itu kan ada kepastian pasti dikabul. Karena kita minta kepada yang pasti memberi. Kalau kita minta kepada Allah pasti kasih enggak? Jawabannya pasti, pasti, dan pasti. Kalau minta kepada manusia, belum pasti, belum tentu, malah mungkin dimarahi. Betul enggak? Kata syair mengatakan begini, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalladhi abwabahu la tuhjab. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani Adam hina yas'alu yaghdab. Janganlah engkau minta kepada manusia hajat kalian, tapi mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya manusia, kalau engkau minta, dia murka. Manusia itu kalau diminta pasti enggak suka. Asalnya itu enggak suka. Apalagi kok mintanya berkali-kali. Udah tinggal munggu waktunya, diusir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru murka kalau tidak diminta. Berarti ketika Allah menyatakan ud'u rabbakum, bermintalah kepada Rabb kalian, itu adalah Allah menjamin setiap doa pasti Allah kabulkan. Pasti, pasti, pasti. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan. Itu kalimat yang tegas dari Allah, kepastian dikabulkannya doa. Kepastian dikabulkannya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u Allah bidakwatin." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Dan satu doa. Ya, walaisa fi ismin walakati qati'atur rahim, dengan syarat doa itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan berikan pengabulan doanya dengan tiga option, tiga pilihan. Tapi pasti dikabul, tapi pengabulannya ada tiga pilihan. Yang pertama, fa'imma ayu ajjalalahu da'watuhu, antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama pilihannya, iya, apa yang dah minta disegerakan di dunia Allah kasih. Wa imma ayyadakhirah fil akhirah, atau bila tidak di dunia Allah pasti kabulkan di akhirat, itu pasti. Wa imma ayyasrifan asu mislu, atau Allah palingkan dia dari keburukan semisal permintaan yang dia mohonkan kepada Allah tadi. Karena kata para ulama, bisa jadi Allah tidak mengabulkan di dunia karena Allah tahu kalau dikabulkan dunia bisa jadi mudarat buat dirinya. Maka Allah tidak kabulkan di dunia, nanti Allah simpan di akhirat. Dan kita tahu bahwa bila Allah mengabulkan doa kita di akhirat, itu tidak mungkin bentuknya sama ketika kita minta di dunia. Betul kan? Coba minta dilunaskan utang, di dunia minta. Allah enggak lunas-lunaskan sampai mati. Kita ada berusaha untuk lunaskan utang tapi enggak lunas-lunas juga sampai mati. Doa sudah siang dan malam, subuh ya. Dari waktu sholat malam, waktu subuh, berdoa semua. Usaha sudah. Sampai mati ternyata doanya enggak lunas. Allah berjanji yang berdoa akan dikabul. Nanti di akhirat permintaan dia agar
hutang dilunaskan, apakah berupa

Berarti berupa benda yang sama? Enggak. Bentuknya pasti lebih istimewa, lebih spesial dan lebih membahagiakan orang itu ketika dia minta itu di dunia. Karena waktu di dunia kan punya hutang kan pusing. Nah ketika Allah kabulkan dia tidak di dunia, maka kepusingan itu akan hilang berganti kebahagiaan yang tiada tara. Lalu Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an. Tadarru' wa khufyatan dan khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai al-mu'tadin. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga syarat atau tiga adab dalam berdoa agar mudah dikabul. Yang pertama tadarru', yang kedua khufyah, yang ketiga adamul, ya, adamu al-mu'tadin, ya. Adamul i'tida'. Yang pertama tadarru', yang kedua khufyah, yang ketiga adamul i'tida'. Adamul i'tida' tidak berlebihan. Apa ini maksud dengan tadarru'? Tadarru' itu artinya ai tadallulan wa tamassukunan waftiqaran khadi'ina lahu mutamassikinina indahu munkasirina baina yadayhi mutadallin lahu subhanahu. Arti tadarru artinya tadallul. Tadallul itu merasa hina di hadapan Allah. Itu tadarru. Kalau bahasa Sunda mah handap asor, DPDP, LNDP uang mukanya, DPDP. Tadallul. Merasa hina dan merasa sangat butuh kepada Allah, lebih butuh daripada orang miskin yang mengemis. Itu mana tadarru. Pernah lihat enggak orang miskin kalau lagi minta? Lihat, pernah orang miskin minta, saya minta dong. Enggak ada, badannya tegak. Pasti apa? Badannya ngebungkuk. Sambil apa? Suaranya dilembutkan, tangannya bari ini, kemudian mukanya juga kelihatan muka orang yang butuh. Begitulah mestinya sikap kita kepada Allah ketika meminta. Tadarru. Kata Allah, "Ud'u rabbaka tadarruan." Jadi ketika minta itu, minta dengan apa? Dengan perasaan kita itu begitu hina dan sangat butuh kepada Allah. Merasa butuh dengan doa itu. Ada enggak orang yang doa berjang hari-hari? Ada. Ketika doa, ya, pikirannya ke mana-mana. Mulutnya mah komat kamit. Tangannya mah diangkat. Tapi hatinya tidak kepada Allah. Masih memiliki hati selain Allah. Begitu. Ketika dia berdoa, dia pindah ke lain hati. Nah gitu. Pindah ke lain hati. Padahal mestinya ketika dia berdoa, hatinya hanya untuk Allah saja mestinya. Tapi ketika dia hatinya tidak kepada Allah. Berarti syarat berdoa itu, ya, atau ada berdoa itu harus apa? Jatuh hati kepada Allah mestinya. Ya. Gambaran rengekan, hina, merasa hina, merasa rendah ditampilkan, itu namanya tadarru'. Ya, diekspresikan dengan tangan yang mengangkat. Karena kalau tangan ketika angkat, rasa butuhnya semakin apa? Tampak. Gambaran kita tadarru' itu ada tangan kita itu diangkat, menunjukkan bahwa kita sangat ingin doa kita dikabul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa dan bahkan malu bila tidak mengabulkan doa, apalagi orang berdoa itu tangannya diangkat.
Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ayyaruddu sifran ghaibatain. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Allah ta'ala karim. Apa makna karim? Karim artinya sangat dermawan. Kalau dermawan bahasa Sundanya apa? Berehannya. Ini super berehan. Sangat-sangat suka memberi. Hayyun dan juga maha pemalu. Apa hubungannya banyak memberi dengan pemalu? Lihat pada kalimat hadis berikutnya, yaitu Allah sangat malu bila kemudian mendapati ada hambanya yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian dia turun dalam keadaan tangannya tidak Allah isi berupa pengabulan, maksudnya gitu. Allah zat yang maha memberi, malu kalau enggak ngasih, kalau ada hambanya mengangkatkan kedua tangannya untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran tadarru', merasa apa? Merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Ini yang pertama di antara adab berdoa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Betul-betul memberikan perhatian besar pada masalah ini. Kata beliau, inilla ahmilu al-ijaba innama ahmilu ad-du'a. Fa idza ulhimtu ad-du'a ja'atil ijabatu ma'ahu. Aku tidak terlalu konsentrasi kepada pengabulan doa. Yang aku fokuskan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik dan benar. Bila doa, bila aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa dengan benar, maka pengabulan otomatis akan datang. Karena Allah berfirman, uda'uni astajib lakum. Doa akan dikasih. Asalkan benar doanya, akan dikasih. Dan salah satu adab dan berdoa, merasa hina dan sangat butuh kepada Allah. Maka mau tidak mau, salah satu agar kita tahu agar hadir rasa butuh itu, maka mau tidak mau ketika kita minta, kita harus tahu yang diminta teh apa. Mengapa seseorang itu sulit hadir konsentrasi? Karena dia minta barijang tak apal. Iya, maksudnya yang diminta teh apa? Enggak tahu. Tahu sih, robana atina fidunya sana beri kebaikan. Tapi rinciannya gimana? Kebaikan hal itu apa? Wakina ada benar apa? Enggak paham. Kenapa enggak paham? Karena dia tidak merinci kandungan dari doa tersebut. Makanya gambaran pemahamannya minim. Karena minim pemahaman, doanya juga kurang serius. Karena kurang paham. Jadi termasuk kekeliruan dalam berdoa, gak paham dengan isi doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kalau doa kepada Allah itu agar kita mudah dikabulkan, yaitu serius, dan agar bisa serius pahami tafsir doa itu penting. So itu berpengaruh kepada apa? Keseriusan, kehusyuan dan ketenangan tumaknina kita dalam meminta. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ke ibu-ibu mah jauhnya. Barangkali pernah tahu atau pernah melaksanakan sendiri. Itu kira-kira tanggal 9 Zulhijjah itu, jamaah haji itu ngapain? Apa amalan mereka tanggal 9 Zulhijjah? Wukuf di Arafah. Sampai di Arafahnya kan waktu zuhur tuh. Zuhur sampai asar kan di situ aja, tak kemana-mana. Kira-kira apa amalan mereka di situ? Kan zuhur asar udah dijamak. Sampai waktu zuhur di Arafah, zuhur asar dijamak. Ngapain mereka dari siang sampai maghrib? Kayak habis maghrib baru berangkat ke Muzdalifah, kan gitu. Ngapain? Kalau bukan apa? Memanjangkan doa-doa mereka sambil menangis, sambil minta, sambil memohon. Lah kita kalau di Indonesia, doanya paling 1 menit barijang tak hafal, pasti rungsing. Ya, rek naon orangnya.
Kenapa? Karena tidak biasa doanya panjang-panjang dinikmati sambil meneteskan air mata. Karena selama ini doanya masih kacau. Doanya gak serius, doanya gak dinikmati. Coba sekarang latihan nih, mumpung mau Ramadan nih. Ramadan kencengin deh. Coba mulai dari abis maghrib sampai ke isya tah. Ya. Di pojok masjid duduk doa, sampaikan ke isya tamat, sampaikan adzan isya datang, doa. Bisa enggak? Bisa. Tapi doanya nono sahabat. Doanya apa aja Pak Ustaz? Ah, mulai belajar. Beli buku doa, doa dan wirid sesuai sunnah misalnya, cari. Oh, ini. Dapat satu, pelajari tafsir doanya. Ini maksud doanya apa sih? Apa kandungannya sih? Dipelajari. Karena kalau kita mempelajari satu doa saja yang kita paham, itu bacanya enggak akan cepat-cepat. Karena kita tahu mulai ketika minta Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mulai tergambar itu. Minta badan yang sehat, keluarga yang baik, pasangan yang soleh soleha, rezeki yang murah, rumah yang baik, ya ilmu manfaat, amal soleh yang diterima. Itu baru baca Rabbana atina, itu udah tergambar tuh yang diminta tuh. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kami di akhirat itu surga, tergambar boleh nikmat surga. Ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang kau haramkan sehingga membuat masuk neraka, boleh tergambar pada dia dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Berhenti di situ tuh. Wa qina adzabannar, langsung ya Allah, banyaknya perkara haram yang aku lakukan, sementara aku minta agar engkau lindungi aku dari neraka, tapi berapa banyak dosa yang haram aku kerjakan ya Allah, ampuni ya Allah. Oh, mengijabkan astaghfirullah, minta sama Allah. Itu baru satu kalimat tuh. Tambahkan lagi doa yang kalau 10 doa berikut faham artinya, itu setengah jam itu asik itu. Berdialog langsung kepada Allah. Dan Allah suka. Allah suka karena Allah menyatakan, "Uda'u rabbakum tadarru'an." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Apa tadarru'? Merasa sangat butuh kepada Allah. Hati kita itu seperti itu dalam berdoa. Merasa sangat butuh kepada Allah. Jadi jangan cuek. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'a minal abdi min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seorang yang meminta kepada Allah dengan hati yang cuek. Hati yang terpeduli dengan Allah, hati yang tidak hadir. Allah enggak butuh untuk mengabulkan doa orang seperti itu. Enggak butuh. Maka Allah perintahkan tadarru', bertadarru'lah kalian ketika minta kepada Allah. Itu kan hati yang merasa butuh, Allah mengabulkan doa. Dan tidak mungkin ya Allah mengabulkan doa kalau hati kita lalai. Dan penyebab lalai karena kita tidak tahu isi kandungan doa yang kita minta. Maka selesaikan masalah itu. Agar kita paham. Lafaz berikutnya merupakan adab yang kedua dari berdoa adalah khufyatan. Khufiyatan. Ai ukhfu du'aakum waj'aluhu fi ma bainakum wa bainallah. Artinya khufya, rendahkan suara ketika berdoa. Lirihkan suara kita ketika kita berdoa. Jangan ditinggikan. Makanya kita tidak pernah dapatkan nabi itu ya, berdoanya keras kemudian diaminkan para sahabat, enggak ada riwayat. Bahkan ketika Nabi khutbah Jumat, Nabi berdoanya mengangkat tali telunjuk, jari telunjuk, dan tidak ada sahabat yang mengatakan amin, enggak ada riwayat. Kembali kepada masing-masing dengan suara yang lirih. Suara lirih. Ya, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa orang yang sedang berkumpul, kemudian mereka itu mengeraskan suara mereka dan berdoa kepada Allah, dikeraskan doanya, mungkin lebih sampai kepada menjerit, jejeritan macam orang tak, ya mungkin dengan mengucapkan ya Allah ampuni dosa, ya Allah, mungkin begitu tanya, keras, meren sa RT apalun itu ke doa meren.
Tak gitu tak. Kamu pakai mic-nya. Gitu. Apa kata Nabi SAW melewati kaum seperti itu? Apa kata? Irba'u ala anfusikum. Ya. Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Innakum la tada'una samma wala ghaiban. Asamma wala ghaiban. Innakum tanus sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan juga bukan kepada yang jauh. Artinya Allah mendengar dan dekat. Kalau dekat ngapain teriak-teriak? Benar gak? Ngapain teriak-teriak? Atau misalnya kita nih sama istri kitanya, telinga yang telinga nempel, ngomongnya tertarik, aduh ngejelengeng atau? Coba nih kita dekat sumber suara, suaranya tarik gitu, atau ngejelengeng? Pelan weh. Kan suka ada ya, pas dekatnya ngomong tertarik, pada dekat. Ayo dekat mah biasa weh. Suka ada ya kalau di rumahnya teriak suara teh padahal sebelahan gitu. Ya tinggal kasih nasihat, dekat mah pelanin aja. Yang repot udah dekat tara ngomong. Dekat adalah tara ngomong hayo aja peng HP nanya, "Mah kumaha kabarna?" Si mama jawab, "Damang saya." Pada dekat. Berjam-jam, 2 jam, 3 jam tara ngomong. Pasangannya adalah HP. Lain istri, lain jelma pasangan nate jadi HP. Innakum tada'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar semua isi doa, melihat apa yang terjadi pada kita. Allah tahu kok apa kehidupan kita dan masalahnya, Allah tahu. Ya, maka minta dengan khufyatan kata Nabi. Khufya artinya apa? Dengan suara yang lirih. Lirihkan suara kita dalam berdoa. Ya. Sambil memelas tadi kan merasa butuh lirihkan. Ya Allah, apalagi sampai menangis gitu kan, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, Allah tutup ayat itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ada beberapa berita atau hadis yang memberitakan tentang contoh makna berlebihan dalam berdoa. Ya. Satu, bila isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Bila dalam isi doa itu ada unsur mendolimi, mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Ya. Karena Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum malam yada'u bismin wa awqati'atir rahim. Ya, senantiasa doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dalam doa itu ia tidak mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahim. Di contoh yang pertama, berlebihan dalam berdoa. Wa min al-i'tida', contoh yang kedua. Wa min al-i'tida'i fid du'a'i ayyad'u wal insanu bima la yus'al mustahilat asy-syar'iyyah. Yaitu seseorang berdoa kepada perkara yang tidak diperbolehkan atau perkara yang mustahil. Seperti dia berdoa kepada Allah agar bisa jadi nabi misalnya. Agar bisa jadi nabi. Dia 50 doa, ya doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah umur saya 17 tahun deui. Ah itu mustahil. Udah terimalah kenyataan ke sekolot mah kolot weh. Justru yang diminta agar di masa umur seperti ini dijadikan ibadahnya tambah rajin, tambah khusyuk, tambah nikmat, tambah ikhlas. Itu yang diminta. Kualitasnya dan kualitasnya ditingkatkan. Ya. Atau dia berdoa kepada Allah agar bisa terbang. Sehingga Superman. Superman mah orang bule. Di Indonesia kan ada Superman. Ya ada Suparjo gitu kan. Seperti itu. Minta agar bisa terbang.
gitu. Atau hal yang mustahil lah, ya. Contoh yang ketiga,

0: terlalu merinci isi doanya. Ya, terlalu merinci isi doa bukan berarti enggak boleh dirinci, tapi ada yang merinci doa itu yang enggak diperbolehkan. Ya. Dari sahabat ya, Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'ani abi, bapakku mendengarku berdoa begini." Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak. Nah, si anak ini berdoa begini, didengar oleh bapaknya. Si anaknya berdoa begini, "Allahumma inni as'aluka jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa a'udzu bika minan nar wa salasilaha wa a'lalaha wa kada wa kada." Doanya begini, "Ya Allah, aku minta kepada surgamu dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, buah-buahannya, istananya, bidadarinya, dirinci satu persatu yang dia tahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka berupa rantainya, panasnya, ininya, pokoknya malaikatnya, penjara, pokoknya begitu." Dirinci. Nah, bapaknya dengar, bapak ini sahabat. Lalu sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya kun qaumun ya'taduna fid du'a." Nanti akan datang suatu kaum, akan datang kaum-kaum yang nanti akan berlebih-lebihan dalam berdoa. "Fa iyyaka an takuna minhum," hati-hati jangan sampai engkau termasuk mereka, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. "In utita jannah utita wa fiha minal khair." Kalau engkau sudah masukkan surga, maka otomatis semua di dalamnya dikasih, enggak perlu kau rinci, gitu kan maksudnya. Sebagaimana wa in uita minan nar uita minha wa fiha minasyarr. Sebagaimana ketika engkau dilindungi dari api neraka, maka semua keburukan neraka juga akan dilindungi dari dirimu, enggak perlu kau rinci gitu. Ya. Termasuk ya dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata anaknya berdoa kayak begitu, "Allahumma inni as'alukal qasal abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha." Ya Allah, aku minta kepadamu, ya, minta kepadamu istana putih yang berada di sebelah kanan surga. Jadi dia udah minta lokasinya sebelah kanan. Istananya warna putih, atau warna hijau, atau warna berem. Minta posisinya sebelah kanan dan warnanya anu gitu. Jadi kalau aku masuk surga, aku pengen posisi sebelah kanan, ya Allah, surga. Rumahnya tuh catnya warna putih gitu. Dirinci. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Ya bunai, wahai anakku. Salilal jannah wa'ud bihi minan nar." Minta surga saja dan berlindung dari neraka. "Fa ini samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya yakun qaumun ya'tanu fid du'a," akan muncul nanti kaum yang mereka berlebihan dalam berdoa. Ya, dan termasuk berlebihan dalam berdoa adalah merinci isi surga atau merinci isi neraka yang ada di dalamnya. Ini termasuk sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan terakhir yang ingin kita sampaikan pada kajian kita di hari ini, yaitu ya, pilihlah doa ya yang itu ada periwayat, ada contohnya atau redaksinya, ambil redaksinya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena redaksi kita mungkin bagus, tapi redaksi doa yang Allah buat karena Rasulullah Sallallahu sampaikan itu tentu jauh lebih bagus. Ya, dan itu pasti. Ya. Taib. Ini tentu sebagian saja materi kita tentang doa ya, dan tentu banyak adab-adab doa yang lain yang itu bisa dibaca dan dicari sendiri bagaimana agar doa mudah dikabul ya, baik memilih tempat yang mustajab, waktu yang mustajab ya. Tapi sebagian kita munculkan yaitu bagaimana kondisi hati kita, berkaitan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, apakah zikir termasuk dalam doa? Kalau dari lafadznya beda, addu'a du'a, adzikir dzikir. Ya. Apakah dia termasuk? Lafadz dzikir bisa berisi doa. Orang yang berdoa berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Itu otomatis ya. Orang yang berdoa itu berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yang membaca zikir-zikir dia sedang berdoa. Bisa jadi saat itu dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengucapkan subhanallah. Itu kan kita mensucikan Allah dari keburukan. Alhamdulillah kita memuji Allah. Itu lafadz zikir, tapi isi kandungannya bukan isi doa. Adapun semua doa itu berarti merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna zikir ya bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Ya, makna umum zikir yaitu apapun perkataan perbuatan yang seseorang itu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam lafaz zikir. Berdoa jelas dia sedang ingat kepada Allah, waktunya dia minta kepada Allah kok berarti sedang berzikir kan? Itu makna zikir secara umum. Adapun zikir dengan penggunaan khusus adalah apa? Menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya zikir yang tidak ada kaitannya dengan doa. Ya, seperti itu. Ya. Kalaupun berkaitan dengan doa, yaitu termasuk zikir. Jadi tergantung kalau dianggap apakah dia termasuk dalam doa, tergantung isi zikirnya. Kalau isi zikirnya manung doa, ya doa. Kalau isi zikirnya memuji Allah berarti sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang berdoa. Hanya saja memang di antara adab kita berdoa adalah memuji Allah sebelum kita meminta, ya, itu di antara adab dalam berdoa. Kemudian apa saja adab-adab berzikir? Adab-adab berzikir ya hati hadir ya, dan kemudian upayakan paham dari zikir yang kita baca. Di antaranya memahami fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari zikir-zikir tertentu. Ya, misalnya seseorang membaca subhanallah bihamdi 100 kali misalnya habis salat subuh misalnya. 100 kali subhanallah bihamdi. Ya, maka itu akan mengampuni dosa walaupun dosanya ya sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Ya, seorang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berzikir kepada Allah, memuji bertasbih kepada Allah isinya. Maka bila seorang membaca dalam satu hari 100 kali, maka seolah-olah dia apa? Membebaskan 4 orang budak hamba sahaya, digugurkan ditambah dapatkan derajat 100 derajat, digugurkan dosa dengan 100 dosa dan akan dijaga dari setan pada hari itu. Nah, itu kita pahami keutamanya, dengan itu kita membacanya akan lebih khusyuk dalam berzikir. Ya. Apakah zikir sambil berbaring itu termasuk adab berzikir? Ya, pada dasarnya berzikir itu bisa dilakukan dalam posisi apa saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran berfirman apa? Inna fi dzalika la ayatin likulli albab. Inna fi ikhtilafi al-laili wan nahari. Inna fi ikhtilafi al-laili wan nahari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatul lil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma khalaqallah. Ya, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, Allah sebutkan di surat Ali Imran doa orang-orang yang soleh. Ya, kemudian disebutkan bahwa Allah berkata sesungguhnya ya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya, yaitu mereka yang apa? Yang selalu ingat kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama, yang dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, bukan duduk, wa ala junubim, dan keadaan berbaring. Nah, di situ menjadi dalil bahwa ketika kita berbaring juga berzikir, ya enggak jadi masalah. Gogoliran zikir enggak jadi masalah. Sekarang begini, ketika kita mau tidur, ada enggak zikir yang kita baca ketika akan tidur? Ada kan? Itu bacanya lagi berdiri atau lagi gogoleran? Ya lagi tidur lah. Ya, di antara baca alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa kafana wa awan wa qam min malaka fi wala mu'wiya. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya di antaranya. Kan dibacanya ketika sudah berbaring, ya, seperti itu. Jadi yang enggak jadi masalah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya kata si penanya, soalnya ya enggak mau ketahuan sama orang kalau lagi zikir. Wah, apalagi enggak mau orang tahu, lebih bagus lagi gitu ya. Pura-pura tidur gitu, lagi zikir gitu kan, itu bagus. Memang para ulama itu ada riwayatnya, asarnya. Mereka itu di antaranya contohnya begini. Ketika mereka zikir, baca Quran sambil menangis, kemudian ada orang datang. Dia tutup, kemudian dia berkata, aduh, mata saya rada perih. Padahal sedang menangis karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi susurumputan nuzul zikir bagus ya. Malah bagus ini, ya. Karena ana pernah perkataan pernah berikutnya. Karena ana pernah dengar dari seorang ustaz bahwa sebaik-baik amal adalah yang tersembunyi. Oh iya betul. Sembunyi-bunyikan amal itu bagus. Ya, apalagi ketika berzikir sambil meneteskan kedua air mata, itu akan masuk dalam satu dari 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan hari itu kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bersabda, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aina, itu seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu kemudian meneteslah kedua air matanya. Jadi ini apalagi bari gogolan, bari-baring, orang enggak tahu bari dikir, bari jeng nangis, wah ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan masuk dalam 7 di antara, ya, 1 di antara 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan di hari kiamat. Amin. Bismillah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita semua yang hadir dan semua kaum muslimin insyaallah ya. Ya, afwan Ustaz, mau bertanya. Iya, diafwanin. Silakan kemauannya dilanjutkan. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh, tapi sebentar lagi ada ini. Lucu juga pertanyaannya ya. Kalau sudah mendengarkan adzan subuh, tapi sebentar lagi, kesiangan setelahnya. Jadi pas waktu adzan subuh dia bilang tidur. Pas gitu kesiangan, gitu ya. Gitu. Ini ada clue baru ini. Kalau lupa, kalau kelewatan, gitu. Kesiangan setelahnya, apakah itu dosa besar? Iya. Ya, ini termasuk bentuk melalaikan ya waktu sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat. Maka sebagian ulama ya dimasukkan ke dalam perbuatan dosa besar ya gitu, karena dia sudah jelas-jelas mendengar adzan subuh ya, mendengar adzan subuh berarti dia itu orang sedang dikencingi telinganya oleh syaitan ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala memasukkan di antara dosa besar, yaitu seseorang sengaja menelatkan waktu sholat hingga waktu sholat itu berakhir. Itu dimasukkan satu di antara dosa besar. Ya, berdasarkan rujukan kitab Al-Kabair, iya termasuk perbuatan dosa besar ya. Bagaimana cara bertobatnya? Kadang terulang lagi. Udi setrum sih gak nama. Maksudnya imannya gitu ya. Teruslah bersikap jujur kepada Allah bahwa kita ingin berubah, itu penting. Dr. Umar Al-Mukbir Dr. Umar Al-Muqbil ada menulis sebuah kitab namanya Qawaid Qur'aniyah. Qawaid Qur'aniyah. Ketika dia menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah." Bahkan manusia itu ya melihat sendiri apa yang dia lakukan, walaupun dia mendatangkan alasan-alasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, tapi dia sendiri tahu bahwa dia itu hakikatnya begitu. Saya sebenarnya Pak Ustadz tidak pengen sholatnya kesiangan gitu kan. Saya itu orangnya sebenarnya bagus pengen, tapi kesiangan. Jiwanya menjadi saksi. Kata Allah, "Balil insanu ala nafsihi basirah alqa ma'adhirah." Tetapi manusia itu dia melihat sendiri tentang jiwanya. Walaupun dia sering membela, "Saya mah sebenarnya orangnya begitu, pengennya begini. Orang enggak begitu saya." Dia mendatangkan pembelaan-pembelaan, padahal dia sendiri tahu dia itu kayak apa sebenarnya. Maka beliau mengutilkan qala ba'dus salaf, berkata para ulama dahulu. Ini bagus perkataannya. Jadi saya sedikit rekam perkataannya itu, kata beliau begini. Anfa'us sidqi an tuqirra ila Allah bi uyubi nafsik. Anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi uyubi nafsik. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah engkau nyatakan kepada Allah seluruh aib-aib dirimu. Jujur sama Allah. Kalau kepada manusia, manusia itu bisa jadi ya tidak membutuhkan kejujuran kita. Tapi kita sangat butuh kita jujur kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Nyatakan, "Ya Allah, saya sholat subuh teh suka kesiangan, padahal pengen tidak kesiangan." Diulang lagi, aku itu sebut kepada Allah, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rubahlah diriku ya Allah. Jadikan aku orang yang sholat subuh tepat pada waktunya ya Allah. Aku itu," dan minta agar Allah menolong dan bertobat. Sahih. Jadi anfas sidqi an tuqira ila Allah bi uyubi nafsik. Ya, kejujuran yang paling bermanfaat engkau nyatakan itu kepada Allah akan dosa-dosa dan keburukan dirimu. Sampaikan itu semua kepada Allah. Itu sangat bermanfaat. Adapun kepada manusia, orang malah enggak suka kalau kita mengeluh kan? Jangan orang enggak percaya kita taubat. Benar enggak? Maka enggak terlalu penting kita mendapatkan pengakuan manusia. Cukup Allah tahu bahwa kita jujur kepadanya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kesehatan, rahmat, hidayah bagi Ustaz dan kita semua ya, dan keluarga kita semua dan kaum muslimin secara umum. Izin bertanya Ustaz, yang dimaksud berlebihan dalam agama itu seperti apa? Oh, tadi pertanyaan berlebihan dalam doa ya. Berlebihan dalam agama. Ya, memang ada hadis Nabi SAW, "Wa iyyakum halakal mutanatti'un salasan." Nabi berkata, celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah berlebihan. Nabi juga bersabda, ya, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna allakal ladina min qalbikum al-ghuluw fid din." Hati-hati kalian dengan berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya kebinasan orang sebelum kalian karena mereka berlebihan dalam agama. Nah, berkata penanya berikut, ya penulislah, penulis pertanyaan. Seperti Imam Syafi'i, masya Allah ya, beliau sangat rajin dalam menghatamkan Al-Quran, apalagi bulan Ramadan. Imam Nawawi 12 kajian dalam sehari. Syekh Albani demikian, gemar baca di perpustakaan. Nah, apakah nama-nama besar seperti mereka termasuk berlebihan dalam perkara akhirat, Ustaz? Enggak ya, kalau ulama yang melakukannya memang pantas. Karena apa? Karena mereka itu butuh amunisi yang sangat besar karena sudah siap, landasannya udah lebar. Hari kuta landasan kita masih sedikit. Masih kecil. Kalau dapat pesawat yang besar, ambruk tuh landasan kita kan. Ini sesuai dengan tingkat ketakwaan mereka. Ya, selama mereka tidak ya menambah sesuatu yang dibatasi, yang sudah dibatasi dilampaui. Nah, itu enggak. Ya, tapi seseorang Ya, menghabiskan waktu dengan banyak ibadah tidak dianggap berlebihan, ya. Dengan syarat tidak melalaikan kewajiban yang lain. Rajin sholat wehayu. Adik anak istri ngutang ka batur. Gitunya. Peda dia nanti tegawe, hayo we sholat. Sholat we terus dari pagi sampaikan dari habis subuh sampai jam 8. Jam 8 dikir. Kayak bada duhur sholat deui. Ya, bada duhur tidur bari dikir gitu kan. Habis asar bangun gitu kan. Ya, asar bangun habis asar bawa lagi baca Quran gitu. Sementara ya anak istrinya butuh nafkah. Maka ya ini berlebihan dalam beribadah. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang seperti itu. Kata Nabi SAW, ya kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikasih makan. Yaqut itu bahasa Arabnya yakut, jadi ingat mantep. Yakutnya enggak ada hubungannya dengan nama orangnya. Yakut itu artinya kut itu artinya makanan pokok. Jadi cukuplah seseorang, kalau bahasa terjemahan agak bebasnya, cukuplah seseorang berdosa enggak ngasih makan orang yang menjadi kewajiban yang dia nafkahi. Dosa tuh. Ya, berarti kalau dia hidupnya zikir, salat, baca Quran tok, tapi lupa cari nafkah, dia berdosa. Ya. Berarti caranya bagaimana? Waktu zikirnya, waktu baca Qurannya, waktu salatnya dibatasi. Makanya indahnya Islam itu sholat itu hanya 5 waktu aja yang wajib. Dan waktunya Allah atur tidak mengganggu cari waktu. Tidak mengganggu waktu cari nafkah lagi. Subuh. Santai. Sholat. Habis subuh mulai aktivitas. Sampai duhur. Tuh mulai. Dari jam 6 mulai kerjanya. Udah sarapan misalnya. Jam 6 sampai jam 12. Udah 6 jam kerja tuh. Udah lelah enggak? Lelah. Butuh relaksasi otak, pikiran dan badan. Bahwa sholat zuhur itu relaksasi terjadi ketika kepenatan berpikir aktivitas itu dialihkan sejenak, dialihkan nih, kemudian kita pindahkan pola pikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi relaksasi yang luar biasa. Pikiran yang tadinya tegang, badan kelihatan sangat tegang juga capek, itu terrelaksasikan dengan sholat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, ya Bilal arih Nabi salat. Ya Bilal, senangkan jiwa ini melalui salat. Dan Nabi berkata, waju'ilal qurrata aini fi salat, dan dijadikan ketenangan jiwaku dalam salat. Habis salat, salat enggak lama, mungkin 10 menit selesai, bawa makan yang dikit, kemudian kerja lagi. Nah, karena habis zuhur sampai asar itu tenaga itu udah tenaga boleh nyisa. Mungkin 100%. Gak mungkin digempur lagi dari pagi sampai duhur tadi kan. Perlu relaksasi di second relaxation gitu kan. Relaksasi yang kedua waktu asar. Ya waktu asar udah pulang kan begitu. Waktu pulang sudah tiba habis asar, betul kan. Lihat mengganggu gak cari nafkah waktu sholat. Maka Allah jadikan wajib di waktu tersebut. Coba antum bayangkan. Ya. Sholat wajib itu pertama kali dikasih berapa waktu sih? Waktu Isra Mi'raj itu? Berapa kali? 50 kali kan? 50 kali. Sekarang kalau kita waktu itu 24 jam nih. Kalau setiap setengah jam kita sholat baru 48. Setiap setengah jam tuh sholat baru 48, belum 50. Itu kalau bangun terus. Betul kan? Coba bayangkan kok 50 kali waktu itu dilakukan di kita enggak bisa ngerjakan apa-apa. Tapi Allah cukupkan untuk Umat Muhammad 5 kali salat yang pahalanya sama dengan 50 kali salat. Dan itu tidak mengganggu. Masya Allah, alhamdulillah rahmat. Islam agama rahmatil alamin, cocok perpas sesuai dengan hidup manusia. Dan dalam tinjauan ini dan itu mesti selalu cocok dan sesuai dan dibutuhkan oleh manusia syariat agama itu. Enggak mengganggu waktu cari nafkah. Jadi kalau jangan sampai kalau seseorang kemudian hidupnya habis dengan satu amalan ibadah merupakan kewajiban yang lain. Nah ini termasuk tentu sikap berlebihan dalam beragama, dalam beribadah ya. Dan pernah terjadi pada masa Umar, seseorang itu dia di masjid, wahai ibadah, dikir, sholat, baca Quran, keluarganya terlantarkan, maka itu diusir sama Umar dari masjid. Kalau kita juga, kalau di rumah, bu, kalau suaminya, hayu we, di rumah baca Quran, taragawe, usir we dari rumah sinagawe. Tenana on etama. Tapi tong minta cerainya, suruh gawe etama. Suruh. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam beramal? Duh, ini pertanyaan saya juga susah, ini ikhlas juga. Yang pertama berdoa ya. Karena hati kita itu ada di tangan Allah, ikhlas itu amalan hati, maka doa sama Allah, minta agar Allah memberi kita keikhlasan. Saya menjelaskan ini bukan berarti saya sudah ikhlas ya, ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu bukan untuk diomongin. Ya. Ikhlas itu adalah perjuangan hati kita selalu kepada Allah dalam ibadah. Doa yang pertama, yang kedua banyak disembunyikan ya supaya orang tidak tahu, kecuali pada aman ibadah yang memang ditampakkan, dan terus berjuang. Terus berjuang untuk tidak banyak ingat-ingat pujian orang lain, bahwa mereka tidak bisa membantu kita di hari kiamat, bahwa kita pasti mati sendirian, tidak akan ada yang bisa diajak berteman. Maka pikirkan itu, ya. Ingat, banyak ingat mati. Banyak ingat mati akan membuat kita berjuang untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Karena toh pada akhirnya kita mati sendirian, dan amal soleh kita yang akan menemani kita, dan suatu amal tidak akan soleh kecuali kalau ikhlas. Nah, ingat-ingat itu di alam kematian, di alam kubur kita ya. Tidak ikhlas itu merugikan kita, dan amal tidak ikhlas tidak diterima, dan tidak menjadi amal soleh, dan tidak akan bermanfaat di alam kubur kita. Jadi satu berdoa, kedua sembunyikan amal, ketiga banyak ingat mati ya. Dan tambah ilmu tentunya ya, tambah ilmu tentang surga dan neraka ya, tentang amal-amal soleh, yang rahasia-rahasia amal soleh, yaitu tambah ilmu. Bismillah Ustaz. Suami saya sedang bermuamalah dengan temannya. Qadarullah, temannya tidak bermuamalah dengan baik, dan istrinya tidak tahu apa-apa. Istri temannya ya maksudnya ya. Bolehkah berdoa supaya kami dijauhkan dengan mereka supaya hati lebih tenang? Ya boleh, jelas. Ya, semua apapun yang mendatangkan keburukan, kita harus berdoa agar dijauhkan. Ya. Dan tuluslah dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sehingga ya kita dan semua orang dekat dengan kita dijauhkan dari keburukan tersebut. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang suka berbohong? Qadarullah, ana punya teman yang suka bareng-bareng ke kajian, tapi dia sering berbohong. Atuh, gak mungkin kajiannya salah ya. Nah, jadi rajin ngaji, jadi rajin bohong. Berarti pengajiannya salah. Gak mungkin kajiannya salah gitu kan. Ini redaksi saya, di sini gak ada. Tapi dia sering rajin ngaji, rajin bohong. Gitu ya. Ana merasa kasihan sama dia, dan ana sayang sama dia. Syukran barakallahu fikum, afwan wa fikum barakallah. Ya kalau sayang dinasehati. Ya, dinasehati. Ingatkan tentang apa? Bahaya bohong. Muara terakhir dari bohong itu neraka. Kan dia sering ngajinya. Adik kamu teh mau surga neraka? Surga atuh mah nyosok neraka. Tah. Kata Nabi oge, berbohong teh muaranya neraka. Ya. Tah, bacakan hadis tentang bahaya bohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib, fa inal kadziba yahdi ilal fujur, wa inal fujura yahdi ilan nar. Wala yazulu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Hati-hati kalian, kata Nabi, dengan bohong, dengan dusta. Karena kebohongan itu akan membuka pintu-pintu keburukan, dan keburukan-keburukan tersebut akan menghantarkan kepada neraka. Ada seseorang yang suka berbohong dan terus dan menerus memperjuangkan kebohongannya sampai Allah cap dirinya sebagai pembohong besar. Jangan Ingatkan kepada dirinya tentang neraka. Ingatkan kepada yang takut kepada Allah. Jangan sampai nanti Allah mengecap dia pembohong. Akhirnya dia enggak bisa tobat-tobat untuk jadi orang jujur selamanya. Hati-hati. Kalau Allah sudah mengecap bohong, dia tidak akan pernah sampai mati jadi orang yang jujur. Hati-hati. Sekali kebohongan akan diikutin kebohongan dan dia akan terus membela kebohongan itu. Jadi kalau seseorang sudah sampai menjadi pengusaha dusta, gitunya. Karena pengusaha cair, pengusaha batu, ini pengusaha kebohongan. Bagi dia berpikir bagaimana tiap detik dia bisa berbohong agar selamat dan menguntungkan dirinya. Ah, itu pengusaha dusta namanya, pengusaha kebohongan. Hati-hati itu. Kalau Allah sudah cap dia menjadi pembohong, ya, maka sampai mati dia tidak akan bisa menjadi orang jujur. Dan Allah bisa tampakkan kebohongan itu kapanpun Allah inginkan, sehingga dia tidak bisa ya dipercaya dimanapun dia berada. Bahkan pasangannya gak percaya, orang tuanya gak percaya, anaknya gak percaya, tetangganya gak percaya, teman-temannya gak mau percaya. Akhirnya dia hidup sama ya monyet-monyet meren di hutan. Jujurlah ya, agar kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Bolehkah berdoa sambil nutup mata? Boleh. Doa sambil nutup mata boleh. Yang enggak boleh itu doa sambil mandi. Nah, bari mandi enggak doa. Bari buligir enggak doa, jangan ya. Doa sambil nutup mata boleh. Bahkan bila sebagian orang dengan dia menutup mata dia lebih khusyuk, maka tutuplah mata. Barangkali kalau bari melihat itu jadi buyar konsentrasi, maka menutup mata jauh lebih baik. Ya, intinya ya, apapun caranya selama itu halal, boleh dan tidak melanggar syariat, yang itu dapat mengkhusyukkan kita dalam berdoa, dapat membuat doa kita menjadi fokus, maka itu lakukan. Kita sangat butuh Allah mengabulkan doa kita. Dan tentu dimulai dari adab-adab kita berdoa dengan benar, ya, barakallahu jami'an, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa kita, memanjangkan umur kita sampai Ramadan. Ya Allah, mabalighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami sebelum Ramadan dan jadikan Ramadan itu penuh berkah di tahun ini dan berikan banyak kebaikan, dan agar semua pintu-pintu keburukan Engkau jauhkan dari kami, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa innaa lamusii'uun." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa innaa

orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini

0: Seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, "Apakah kalian ingin tambahan?" Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا. Ikhwatul Iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat sore di tanggal 28 Agustus 2026 atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, insya Allah beberapa saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Uhwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Pembahasan tema mempelajari sifat buruk yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidar Askarul Kohar LC Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwat iman azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Kajian di sore hari ini sekali lagi kami sampaikan bahwa sedianya merupakan kajian rutin pembahasan tema kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan bahwa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam saat ini masih safar, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada beliau untuk kembali tiba di tanah air, dan insya Allah untuk bisa kembali memberikan kajian atau mengisi kajian-kajian yang sudah terjadwal insya Allah. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kajian pada sore hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haidar Askarul Kohar LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan mempelajari sifat buruk. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami juga menginformasikan bahwa insyaallah di ba'da maghrib nanti kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Muhammad Hilman Al-Fiqih Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Maktub dengan tema kegagalan kufar membendung dakwah Nabi di Mekah. Baik ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Ukhuwah Bandung dan Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafizahullah akan memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat dan karunia yang diberikan yang masih bisa kita rasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung, sehingga menuntut bagi kita sebagai seorang mukmin untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih pandai dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita tersebut. Maka di kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang kita agendakan, apa yang kita lakukan ini merupakan atau tertulis sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kemudian menambah setiap nikmat yang telah diberikan sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan coba membahas sedikit hal yang berkaitan dengan perilaku kita sebagai manusia. Perilaku khususnya seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tema yang kita usung adalah tentang sifat buruk, sifat tercela. Sebagai seorang muslim, ketika kita hidup, maka tentu saja di antara hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting untuk diperhatikan adalah perilaku, attitude, akhlak yang kita tunjukkan kepada orang sekitar atau kepada siapa saja yang ada di dekat kita, atau kepada siapapun yang mungkin memperhatikan kita, melihat kita. Ini perlu kita perhatikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita hendaknya kita betul-betul perhatikan. Apalagi kebanyakan di antara kita itu cukup sering membawa apa, semacam dalam tanda kutip embel-embel ya. Kita, dan ini bagus ya, kita berusaha untuk meniti jalan apa yang ditempuh oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita berusaha untuk menjalankan syariat secara kafah, mudah-mudahan dilancarkan, semoga segala sesuatunya dipermudah. Maka perlu untuk betul-betul memperhatikan apa yang kita lakukan. Tindak tanduk kita betul-betul perlu diperhatikan. Apa yang kita ucapkan pun perlu untuk diperhatikan. Ini akan sangat berpengaruh. Apalagi ya, apalagi misalnya di belakang kita atau di pundak kita ini membawa nama sebuah lembaga, bisa jadi di pundak kita membawa entah itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah, bisa jadi membawa nama baik keluarga besar, bisa jadi minimalnya membawa nama baik kita sendiri. Ini bukan berarti kemudian disebut apa sebagai pencitraan ya, cari muka atau semacamnya, bukan. Bukan dalam rangka hal tersebut. Oh, jaga image ya, jaim di apa? Di khalayak umum. Bukan itu tujuannya. Terus tujuannya apa? Tujuannya tentu saja memang demikianlah seharusnya seorang muslim. Jadi tuntutannya bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari muka, tidak. Tapi demikianlah memang seharusnya seorang muslim. Harus memperhatikan apa yang diucapkan, harus memperhatikan apa yang dilakukan, tindak tanduknya betul-betul harus terukur. Tidak boleh sampai melewati batasan hukum-hukum syariat. Jangan sampai. Termasuk apa yang diketik ya. Termasuk apa yang diketik. Apalagi kita membawa misalnya akun kita, kadang sebagian di antara kita itu menjadi admin yang membawa embel-embel syariat tadi. Apa keluarga sunnah kah, apa sunnah kah, apa. Kadang ada yang admin namanya itu tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan, tidak mencerminkan ada apa yang dia ketik, apa yang dia share itu tidak mencerminkan. Maka sebagai seorang muslim, apapun yang ada di belakang nama kita, apapun yang berada menumpuk di pundak kita, wajib memperhatikan apa yang diucapkan, wajib memperhatikan apa yang dilakukan, tindak tanduk yang diperlihatkan kepada orang-orang sekitar kita. Karena hal itu menjadi sorotan. Menjadi sorotan sekali lagi bukan hanya kepada diri kita, minimalnya kepada diri kita secara nama personal ya. Tapi lebih daripada itu kita membawa nama, misalnya tadi keluarga besar, membawa lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah dan seterusnya. Itu betul-betul akan diperhatikan. Apakah kita ini betul-betul menjadi representasi daripada nama-nama besar di belakang kita? Itu akan terpengaruh atas apa yang kita lakukan. Atau secara umum bisa jadi apa? Wajah seorang muslim itu seperti apa? Ya. Kalau dilihat misalnya oleh non-muslim, maka kita ini seolah menjadi apa? Kepanjangan tangan daripada agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Maka wajib diperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, di kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan coba membahas, mengkaji sedikit tentang hal yang berkaitan dengan sifat tercela. Tentu saja seorang penyair menyatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Ya. Kita mempelajari tentang sifat buruk itu bukan untuk melakukannya. Justru agar supaya tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Ya. Wa man la ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia pasti biasanya akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Maka kita akan coba sedikit mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan sifat buruk, atau apa saja contohnya, apa saja yang menjadi peringatan dalam hal sifat tersebut. Ikhwah sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, wujud daripada sifat tercela itu adalah setidaknya ada dua. Yang pertama, terbukti dari ucapan. Terlihat dari ucapan. Kita semua tahu ucapan yang buruk itu seperti apa. Yang kedua adalah tentu saja apa yang dilakukan. Ada lagi sebetulnya yang ketiga ya, tapi masuk di antara yang kedua. Yang ketiga apa? Tulisan. Tadi ketikan zaman sekarang ya. Tulisan ini masuk kepada ucapan atau perbuatan? Mungkin ucapan ya masuknya. Bisa jadi masuk ke perbuatan ya. Minimalnya ya apa, salah satu di antara keduanya. Jadi ketikan itu, diketikan tulisan yang kita share, yang kita buat dia jadi status, bahkan kadang kita repost, itu juga termasuk dari apa yang kita lakukan, termasuk dari apa yang kita ucapkan. Maka wujud daripada sifat tercela, wujud daripada sifat yang buruk itu ya, ada dua bentuk setidaknya ya, yaitu secara ucapan dan perbuatan, termasuk diantaranya adalah tulisan ataupun ketikan. Hadirin sekalian rahimakumullah, lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis ini memperingatkan kita semua betapa banyak orang yang terjerumus atau peringatan tentang buruknya lisan seorang manusia. Wa hal yakubunas, betapa banyak manusia yang tersungkur, diseret masuk, diazab di dalam neraka disebabkan karena ucapan mereka. Betapa banyak. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan, ini secara khusus ya, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diseret masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan karena lisan. Termasuk di antara wujud akhlak yang buruk atau sifat yang tercela tadi adalah ucapan tentu saja. Termasuk juga di antaranya adalah tulisan atau ketikan tadi. Maka kita perlu berhati-hati dengan kondisi tersebut. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan secara khusus dengan lisannya tadi? Disebabkan karena lisan, sebagian para ulama menjelaskan bahwa karena betapa mudahnya seseorang berucap tentang keburukan, berucap atas dasar keburukan, sehingga betul-betul menunjukkan sifat tercela. Terungkaplah sifat orang tersebut dengan keburukannya melewati apa? Lisan mereka. Di antara contohnya tentu saja seperti dusta, ghibah, namimah, menghina, menjatuhkan kehormatan orang lain, nyinyir bisa jadi ya. Zaman sekarang banyak yang suka nyinyir-nyinyir ya. Hati-hati. Maka sekali lagi, tulisan ataupun ketikan apa yang kita share, apa yang kita repost ya, ini salah satu bentuk daripada apa yang kita ucapkan. Sehingga ini diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Untuk berbohong kita ini tidak sampai ngos-ngosan, tidak sampai apa, perlu mengeluarkan tenaga ekstra, tidak sampai apa, tipe perket apa, sampai getar ngeluarin tenaga besar, tapi tinggal berucap, lincah sekali lidahnya, sudah terjerumus kepada keburukan. Menghina orang lain misalnya, menjatuhkan kehormatannya, tidak perlu membutuhkan energi yang sangat banyak. Tinggal lisannya digoyangkan, berasal dari hati yang juga biasanya buruk, sehingga apa? Keluarlah sifat yang buruk tadi, keluarlah ucapan yang buruk tadi. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jaminan dalam sabdanya, beliau menyatakan dalam riwayat Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga dua hal, yang pertama adalah ma baina lihyaihi, apa yang berada di antara dua jenggotnya, maksudnya adalah mulut, lisan, wa ma baina rijlaihi, maksudnya adalah kemaluannya. Siapa saja yang bisa menjaga keduanya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin surga bagi orang tersebut. Saking mudahnya seseorang terjerumus kepada keburukan disebabkan karena lisan, Nabi alaihi salatu wasallam sampai menjamin siapa saja yang mampu untuk menjaga lisannya dari keburukan, dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ketika seorang mukmin dia giat dalam beribadah, tampak dari apa yang dia lakukan secara jasmaninya, secara anggota tubuhnya, oh sholat sunnah rajin, mungkin kelihatan terkadang atau kita ketahui bahwa orang tersebut tahajudnya rajin. Kalau azan maghrib itu tampak dia buru-buru berbuka, oh rajin puasa berarti. Kelihatan sering di masjid mungkin ngaji, oh rajin kelihatan. Di kajian getol datang misalnya. Penampilan kadang juga apa, bisa mencirikan kadang ya, tapi tidak selalu. Tapi lisannya buruk, maka ini bisa apa? Bisa sia-sia itu semua. Itulah apa yang dimaksudkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan tentang orang al-muflis ya, al-hadithul muflis, apa? Orang yang bangkrut judul hadisnya. Orang yang bangkrut, atadruna mal muflis, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tahukah kalian, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la mata'. Orang bangkrut di antara kita itu biasanya kita taunya adalah orang-orang yang enggak punya dirham, enggak punya fulus, wala mata', juga enggak punya harta benda, enggak punya aset, fulus enggak punya, aset enggak punya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Bukan begitu yang muflis itu. Orang yang bangkrut itu bukan seperti itu. Tapi orang bangkrut itu adalah orang yang ketika hari kiamat kelak, dia datang dengan sholatnya, pahala sholat, pahala sholatnya utuh, pahala sholatnya itu rajin, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah-sunnah yang lain juga dijaga, wasiyamihi juga puasa-puasanya, baik yang wajib ataupun yang sunnah dibawa pahalanya ketika hari kiamat, wazakatihi juga datang dengan pahala zakatnya, entah zakat wajib atau sadaqah, infak sadaqah di jalan Allah. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. Akan tetapi di hari kiamat kelak dia juga datang dengan apa? Perbuatan mencela. وَقَذَفَ هَذَا. Dia juga datang dengan perbuatan ketika hidupnya itu menuduh orang lain. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. Kemudian dia mengambil hak orang lain. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Juga dia menumpahkan darah orang lain. وَضَرَبَ هَذَا. Atau menyakiti secara fisik, ya, menyakiti orang lain secara fisiknya. Ini orang yang muflis. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Maka disidanglah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang dengan pahala salat, puasa, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Tapi juga dia datang dengan perbuatan yang buruk tadi. Maka pahala-pahala ibadahnya tersebut dibayarkan kepada orang-orang yang telah dia hina, telah dia tuduh, telah dia jatuhkan kehormatannya, telah dia ambil hak dari hartanya dan seterusnya, diambillah seluruh pahalanya sampai habis. Ternyata masih banyak orang-orang yang dizalimi oleh orang ini. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah ukhidha min khatayahum. Keburukan atau dosa-dosa orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada orang yang rajin ibadah tadi. Inilah orang yang dikatakan yang muflis atau bangkrut. Faturihat alaihi, dilimpahkanlah seluruh keburukan dosa-dosa yang dia zalimi kepada dirinya. Thumma turiha finnar, maka kemudian dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Inilah orang yang bangkrut. Salah satu penyebabnya adalah apa? Karena buruknya lisan, termasuk buruknya perbuatan. Maka ini yang perlu kita coba renungkan. Ini menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita memiliki sifat yang buruk. Kita juga pernah dengar sebuah riwayat yang menyatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'zi jiraniha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ini taqumul layla, sering salat malam, salat tahajud, wa tasuman nahar, kemudian dia juga sering berpuasa di siang hari. Ini maksudnya salat sunnah dan juga puasa sunnah. Wa taf'alu wa tasaddaq, kemudian dia juga berbuat baik dan juga berinfak sedekah di jalan Allah. Walakin tu'dhi jiraniha bilisaniha, tapi lisannya buruk, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, la khaira fiha wa hiya min ahli an-nar. Subhanallah. Enggak ada kebaikan pada orang tersebut, pada wanita tersebut, dan dia termasuk daripada ahli neraka. Ini bukan kita yang ngecap ya. Bukan kita yang ngejudge, bukan kita yang menghukumi. Tapi ini riwayat Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan. Kita lihat tadi apa yang dia lakukan, taqumal laila, salat malam.

bolong sholat wajibnya itu jarang. Biasanya kalau orang terbiasa tahajud itu, biasanya sholat wajib tentu saja yang 5 waktu itu gak mungkin kelewat. Demikian juga orang yang rajin puasa sunnah. Puasa sunnah itu ya paling topnya itu adalah puasa Daud, 2 hari sekali itu ya. Kalau orang rajin puasa sunnah, biasanya puasa wajib apa? Gak mungkin kelewat. Ini juga dijelaskan dalam syarah hadisnya. Maka wanita tadi rajin sholatnya sampai dengan sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya juga, infak sedekah di jalan Allah termasuk zakat bisa jadi kalau dia punya harta. Ini amalan-amalan besar yang kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, wa hiya min ahli nar. Ini mengerikan sekali. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua, yang intinya bahwa seseorang yang memiliki sifat yang tercela, di antara bentuknya adalah lisannya yang buruk atau ketikan ya, maka ini akan sangat-sangat merugikan. Bisa sia-sia, bisa tidak berguna apa yang dilakukannya daripada amal saleh. Ya. Bangkrut dan sangat membinasakan orang tersebut, baik di dunia ataupun sampai ke akhiratnya. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita berpindah sedikit, belok sedikit, masih dalam pembahasan tentang sifat tercela, kepada kalau antum bawa mushaf ya, di aplikasi boleh dibuka surat Al-Humazah. Ya. Ada sebagian pembahasan dalam surat Al-Humazah itu sifat-sifat yang buruk. Ya. Dalam surat Al-Humazah di sini dibahas bahwa kandungan atau pembahasan pokok, bahkan kandungan atau pembahasan pokok yang paling utama dibahas dalam surat di sini adalah berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat tercela. Ancaman bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Isinya itu adalah ancaman Allah, diawali dengan ancaman Allah. Apa kata pertamanya? Ada yang hafal surat Al-Humazah apa? Kata pertamanya apa? Wailun. Ya tidak. Ada 2 surat di dalam Al-Qur'an yang didahului oleh kata wailun. Enggak bawa hadiah ya. Surat apa saja? Al-Humazah dan Al-Mutaffifin. Surat Al-Humazah dan Al-Mutaffifin. Subhanallah ikhwah sekalian rahimakumullahu jami'an. Kalau kita perhatikan ya, 2 surat tersebut adalah membahas tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memiliki sifat buruk. Sikap tercela. Al-Humazah itu kalau kita maknai ya, artinya adalah orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, orang yang suka menjatuhkan harga diri orang lain. Adapun Al-Mutaffifin, maka dia sifat buruknya adalah apa? Berbuat curang, merugikan orang lain juga, berbuat curang dalam hal jual beli. Kalau kita perhatikan, makanya Nabi SAW menyatakan dalam riwayatnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya dima'akum, darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Maksudnya apa? Haram diganggu, haram diambil haknya, enggak boleh. Maka sebagaimana seseorang yang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat kerasnya, demikian juga dalam hal yang berkaitan dengan harta dan juga harga diri ya.
Maka Allah pun

0: mengancam pelakunya. Di antaranya adalah dengan kata wailun. Kalau kita perhatikan kata wail itu ada dua makna. Yang pertama adalah wail itu salah satu maknanya sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Ini makna yang pertama. Sebuah lembah, ya sebuah nama lembah di dalam neraka jahannam. Makna yang kedua adalah doa atau ancaman kecelakaan, ancaman kebinasaan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menyatakan, menerangkan tentang kata wail ini, ya, isinya adalah al-hizyu wal-azabu wal-halakah. Kata wail ini mengandung tiga makna. Yang pertama adalah al-hizyu, kehinaan. Yang kedua adalah azab, ancaman azab. Yang ketiga adalah al-halakah, ancaman kebinasaan. Jadi dalam satu kata terkandung makna yang mengerikan. Subhanallah. Semuanya buruk. Siapa yang mau diancam kehinaan? Enggak ada yang mau. Terhina ente. Enggak ada yang mau. Sekarang kalau apa? Teman kita misalnya, misalnya ya, ada persengketaan, ada perdebatan sehingga mengakibatkan perseteruan. Kemudian dia mengancam atau berdoa, ya, semacam berdoa. Nyumpahin, ya, kata orang sekarang. Semoga ente terhina selama hidup di dunia. Tersinggung enggak antum? Tersinggung. Loh, doanya buruk pisan. Bisa jadi gara-gara kitanya yang memang berbuat buruk. Atau levelnya bertambah. Kalau yang mendoakan seperti itu, yang mengancam, nyumpahinnya adalah orang tua kita, itu levelnya lumayan bikin getar, ya tidak? Semoga kamu terhina selama hidup. Aduh, ngegebeg gitu, kerasa masuk. Kalau yang nyumpahin anak kecil misalnya, kamu saya sumpahin nanti apa tijalikuh jatuh dan seterusnya, mungkin nggak terlalu dihiraukan. Anak kecil misalnya mengancam ke kita, awas kamu om, beri merupan dia mau sian kita, ya. Teman kita lumayan kalau misalnya agak besar badannya, kia mengerikan. Orang tua atau seseorang yang katakanlah apa anggota militer, badannya besar, tegap, mungkin kulitnya agak gelap, loreng, pakai baret, awas kau, rada getar sedikit, ya, gitu. Ada yang mengancam seperti itu. Kata wail di sini yang mengancam siapa? Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala. Wailun, diancam oleh Allah. Yang di dalam kata tersebut terkandung tiga makna tadi, kehinaan, azab, ancaman azab, dan kebinasaan. Subhanallah. Enggak ada yang lebih mengerikan. Makanya ketika di antara ayat atau kalimat yang paling mengerikan di dalam Al-Qur'an itu dalam surat An-Naba, ketika Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Kata Allah apa? Rasakan oleh kalian, dan kami tidak akan menambahkan, dan kami akan senantiasa menambahkan azab kepada kalian. Ini kata para ulama tafsir, ini di antara kalimat yang paling mengerikan di dalam Al-Qur'an. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah syadidul iqab. Ketika menghukum itu tentu saja jauh dari apa yang kita bayangkan, hukuman yang paling mengerikan yang bisa kita bayangkan. Bukan hanya kita mungkin membayangkan diazab di apa, dibakar di dalam neraka. Kapikir namah meureun, ya, kalau dipikir-pikir itu kayak membelum membakar apa? ayam misalnya, ngebakar kambing dan seterusnya. Itu jauh, gak seberapa seperti itu. Maka kalimat tadi, fadzuku, rasakanlah. Jadi kalau dihukum terus dikatakan rasain, rasain itu kan lebih kerasa ya, lebih menyakitkan. Secara fisik dan secara psikis juga kena. Makanya kalimat tersebut dianggap lebih mengerikan. Termasuk kata wail ini juga adalah tadi apa? Kalimat ancaman yang mengancam adalah Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa yang diancam dengan kalimat tersebut, dengan kata tersebut, wailun li kulli humazatil lumazah. Ancaman berat, ancaman keras, ancaman mengerikan bagi siapa saja yang termasuk daripada humazah dan lumazah. Ini biar cepat ya, sebetulnya banyak tafsiran. Gampangannya adalah maknanya humazah itu di antara maknanya adalah mencela, menjatuhkan harga diri orang lain secara langsung. Kalau lumazah di antara maknanya adalah secara tidak langsung. Ya. Entah di belakangnya tanpa disadari oleh orangnya, ya ini di antara maknanya. Banyak ini kalau mau detailkan ya. Kita sebutkan salah satunya saja, mungkin nanti di kajian tafsir disampaikan. Tapi intinya humazatin lumazah, kedua makna tersebut adalah celaan, cercaan kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik di hadapannya ataupun di belakangnya tanpa diketahui oleh orangnya. Maka terancam dengan kata wail tadi ya. Segala bentuk penghinaan dan upaya merendahkan kehormatan orang lain, mencaci maki orang lain adalah orang yang di dalam hatinya memiliki sifat yang sombong. Nah, jadi ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan kata wail tadi ditujukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan buruk, baik secara langsung di hadapannya ataupun di belakangnya. Dan biasanya ya. Dan biasanya adalah kalimat-kalimat merendahkan ini berasal dari orang yang memiliki apa? Hati yang sombong. Inilah kenapa ya, kalimat-kalimat buruk itu keluar. Biasanya memang hatinya yang bermasalah. Maka orang itu tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk, tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang buruk kecuali memang ada keburukan di dalam hatinya. Ucapan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Biasanya seperti itu. Mungkin kalau pemateri itu ketika ngisi ya kelihatan yang diucapkannya semuanya baik. Tapi kan antum meren enggak tahu ketika ana bermuamalah dengan sehari-hari kawan di sekitar seperti apa. Itulah yang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat yang buruk ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebaikan, menolak kebenaran, tidak mau mengakui kebenaran, dan juga apa? Merendahkan orang lain. Maka nanti ada korelasinya di akhir ayat dan suratnya. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ini tidak dalam pembahasan kita ya. Sebetulnya berkaitan tapi dengan orang yang terlalu ambisius dengan harta yang ia kumpulkan. Ya. Tapi kita loncat sedikit ya kepada ayat ke ayat ke alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu an du hiji 2 5 ya. 6 berarti kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kita loncat sedikit kepada ayat ke 4 ya, afwan. Ayat ke-4, kalla, sekali-kali tidak. Ini sebetulnya adalah kalimat untuk menjawab ayat sebelumnya. Jadi sebagian orang itu ketika sangat ambisius untuk mengumpulkan harta benda ketika hidupnya di dunia, sebagiannya menyangka bahwa setiap harta yang dia miliki itu akan mempengaruhi atau memperpanjang usianya di dunia. Maka Allah membantah, kalla, enggak mungkin, enggak seperti itu. La yumbadhanna fil hutamah, mereka semua orang yang ambisius tadi, dan juga al-humazatul lumazah, tukang menghina, baik secara fisik ataupun secara lisan, baik secara langsung di hadapan orangnya ataupun di belakangnya. La yumbadhanna fil hutamah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada dua kata penguat di situ ya, ada lam taukid dan nun taukid. Artinya apa? Itu kata penguat, kata untuk menekankan, ya. Kata penekanan, benar-benar pasti akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Apa itu al-hutamah? Wama adraka ma al-hutamah? Apa itu al-hutamah? Al-hutamah itu ya, dari kata hutamah itu dari kata tahattama, ya, tahtim, yang maknanya adalah menghancurkan, membinasakan, sama menghilangkan, ya. Intinya disiksa. Kemudian Allah menjelaskan al-hutamah apa? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Kata Allah, api Allah yang dinyalakan. Kita kalau lihat penjelasan dalam tafsir itu, api itu dinyalakan ada tahapannya, kalau antum pernah dengar ya. Jadi ada api kuning, kemudian merah, api biru, kemudian apa? Api hitam. Ya. Di antara level tertinggi panas daripada api itu adalah api yang hitam. Api Allah yang dinyalakan, narullahil muqadah. Perhatikan berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Api tersebut di antara sifatnya adalah langsung membakar ke bagian dalam sampai ke dalam jantung. Yang di antara sifat api neraka jahannam. Dia tidak, kalau api di dunia itu kan apa? Bertahap ya. Membakarnya itu kulitnya dulu, kalau ayam itu kulitnya dulu, kemudian lapisan paling luar, kemudian baru masuk ke dalam, kemudian tulang. Kalau api neraka jahannam itu allati tattali'u 'alal afidah, dia membakar bagian luar dan dalam di waktu yang bersamaan. Itu menerangkan dari kalimat al-hutamah tadi, langsung membinasakan. Kenapa langsung yang dituju adalah afidah, ke dalam hati-hati orang yang diazabnya? Karena hati tersebutlah tempat sifat kesombongan tadi. Maka Allah langsung bakar ke dalam jantung ataupun hati orang tersebut, ya. Maka ini menjadi peringatan ikhwas sekalian, ya. Peringatan tentang bagaimana, betapa dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam sebuah riwayat, api Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat panas, bahkan bisa sampai 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Dalam sebuah riwayat dikatakan, uqida 'ala an-nari alf sanatin hatta ihmarrat. Ya. Dipanaskan api neraka jahannam itu sampai dengan 1000 tahun lamanya, sehingga sampai berwarna sangat merah. Thumma uqidu 'alaiha alf sanatin hatta biyaddat. kemudian dipanaskan terus sampai 1000 tahun berikutnya sampai dengan berwarna putih. Thumma uqida alaihi alfa sanatin hatta iswaddat fahiya sawda'un mudlimatun. Kemudian dipanaskan lagi selama kurang lebih 1000 tahun sampai berwarna hitam, ya fahiya sawda'un mudlimah, sampai dengan betul-betul hitam legam api tersebut. Api yang dipanaskan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk menyiksa orang-orang yang disebutkan tadi, di antaranya adalah memiliki sifat yang tercela baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api tersebut itu api yang ditutup rapat dari atas dan juga dari bawah mereka. Tertutup secara rapat untuk mereka dari atas, bawah, bahkan kiri, kanan, samping, semuanya tertutup secara rapat. Ditutup sehingga membuat api tersebut yang membakar semakin panas. Sudah panas, ditutup rapat-rapat, semakin panas lagi. Itu makna daripada mu'sadah. Kita tahu seperti apa alat presto itu, kenapa dia bisa melembekkan, karena saking panasnya. Api yang disebut dengan al-hutamah tersebut, ya, ditutup dengan sangat rapat bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Sampai dikatakan di antara tujuannya adalah dikatakan sebagaimana dalam surat Al-Maidah diterangkan, yuriduna ayyakhruju minan nari wa mahum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Karena orang-orang yang disiksa, diazab di dalam neraka Jahannam itu, mereka berusaha untuk keluar, berusaha untuk lari, menghindar dari siksaan yang dilakukan. Dikatakan yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka orang-orang yang diazab dalam neraka itu berusaha keluar. Wa ma hum biqarijina minha. Tapi mereka tentu saja tidak akan bisa untuk keluar. Di antara sebabnya apa? Karena sangat rapat tertutup. Ya. Bahkan selain tertutup, khusus bagi orang-orang yang tadi kita sebutkan yang ambisius terhadap harta benda, kemudian diantaranya adalah orang yang memiliki sifat yang tercela, fi amadim mumaddadah, mereka juga diikat supaya tidak kabur. Meskipun tidak memungkinkan untuk kabur, tapi mereka juga diikat di dalam tiang-tiang, diikat pada tiang-tiang di dalam neraka Jahannam. Dalam tafsir Al-Baghawi ada dua makna, ya, di antaranya adalah setelah neraka Jahannam itu ditutup sangat rapat, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan tiang-tiang yang akan membuatnya semakin rapat. Ini makna yang pertama. Seperti semacam ruangan setelah ditutup rapat, kemudian sisi-sisinya itu dibuat tiang. Ini di antara maknanya. Makna kedua adalah orang-orang ini disiksa, diazab oleh Allah dalam keadaan terikat di atas tiang, ya, di dalam tiang tadi. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Intinya adalah mereka ini disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Maka ini menjadi peringatan untuk kita semua hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Ya. Betapa merugi, betapa sengsara orang-orang yang memiliki sifat yang buruk. Sekali lagi, di antara bentuk sifat yang buruk itu adalah apa? Gambaran orang yang memiliki sifat buruk adalah ucapannya yang buruk. Kemudian yang kedua adalah tentu saja apa yang dilakukan dengan anggota tubuhnya, ini juga mencerminkan dari sifat yang buruk. Menjadi peringatan juga bahwa serajin apapun kita ibadah, betapa banyaknya amal saleh yang kita lakukan, semuanya bisa gugur, semuanya bisa hilang gara-gara apa? gara-gara ucapan yang buruk atau tingkah laku kita yang menyakiti hati orang lain, yang merugikan atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Ini kurang lebih kajian, inti kajian dari kesempatan sore hari ini, ya. Sebetulnya bisa kita lihat, kalau mau lebih detail lagi antum bisa baca tafsir dari surat Al-Humazah. Ya, di situ sebenarnya lebih panjang lagi, ya, kalau kita coba melihat dari ayat yang tadi kita tidak terlalu mendalam membahas, ya, terkait dengan yahsabu anna ma lahu akhladah, ya, kalla la yumbadhanna fil hutamah, dan seterusnya. Ini lebih dalam lagi, antum bisa membacanya lebih dalam ketika kita misalnya terkena dengan fitnah harta, ya, ini luar biasa juga mungkin jadi kajian di kesempatan yang lain. Bukan hanya fitnah harta itu bukan hanya bagi orang-orang yang punya harta luar biasa banyak, tapi juga yang menengah ke bawah juga bisa menjadi fitnah, ya tidak? Seringkali orang yang memiliki hartanya itu pas-pasan, rizki yang dia anggap itu tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari, maka dia terfitnah. Di antara bentuk fitnahnya apa? Banyak futurnya, banyak malasnya akhirnya untuk beribadah, futur atau putus asa untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk fitnah. Ya. Maka mungkin nanti akan dikaji di kesempatan yang lain. Maka ikhwas sekalian rahimakumullahu jami'an, ya, sekali lagi bahwa kajian kita intinya adalah memperingatkan kita semua tentang pentingnya menghindari sifat-sifat yang buruk, yang diantara bentuknya adalah menjatuhkan kehormatan orang lain, apapun bentuknya, apapun bentuknya, apapun motivasinya, tidak dibenarkan. Bahkan ini juga sebagai tambahan, ya, tidak dibenarkan sama sekali apapun alasannya, apapun motivasinya, untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk menghina orang lain, tidak dibenarkan. Walaupun kita berada di posisi yang benar, apa urusannya dengan mengejek? Gebak-gebuk-gebak misalnya, ya, gara-gara ribut-ribut, gebak-gebuk-gebuk kita kalah. Wah, ente mah gelap misalnya. Wah, ente gemuk misalnya. Tiba-tiba menghina, enggak ada urusannya. Meskipun kita dalam posisi yang benar, enggak dibenarkan menjatuhkan harga diri orang lain, enggak dibenarkan. Ya. Maka sakit hati urusan dia yang berdosa, tapi ketika kita malah menghina, ini dosa kita. Beda hal. Bisa dipahami, ya? Ini berbeda. Maka menghina tidak dibenarkan sama sekali. Menjatuhkan harga diri orang lain tidak dibenarkan apapun motivasinya, ya. Mungkin ada pertanyaan nanti, apakah menghina orang lain itu mutlak dilarang? Sebetulnya bentuknya bukan menghina, tapi lebih mengkonfirmasi. Ada konfirmasi tentang keburukan orang lain, ini lain hal, bukan menghina. Seperti orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang hina. Orang yang ingkar terhadap ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, ini adalah orang-orang yang hina. Bahkan dikatakan lebih hina daripada hewan ternak, lebih sesat daripada hewan ternak. Tapi ini secara umum tidak boleh. Ente kafir berarti ente orang terhina. Enggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kehinaan yang dimaksud adalah kehinaan orang tersebut dari sisi keimanannya, tidak dijustifikasi secara personalnya, tapi kehinaan secara akidah. Ya. Sekali lagi, tidak dibenarkan seseorang untuk menjatuhkan harga diri orang lain, apapun alasannya, apapun motivasinya, sekalipun kita mungkin berada di posisi yang benar, maka sekali lagi tidak dibenarkan. Itulah, ya, apa yang dimaksudkan dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kenapa diancam, karena gampang kita itu menghina. apalagi di posisi kita merasa benar. Ini afwan tambah, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Contoh ya, misalnya ya, contoh. Ada guru kita yang dihina. Ada guru kita dihina, apalagi di medsos. Ada guru kita dihina. Wajahnya mungkin diedit sedemikian rupa, subhanallah. Ada lagi mungkin Ka'bah itu, kalau orang kafir lebih ekstrim lagi ya. Orang di luar Islam itu lebih ekstrim kalau menghina agama itu. Di kita, di agama Islam juga kadang ekstrim juga ya. Tapi kadang ketika guru kita dihina, apa yang kita lakukan? Hina balik biasanya, ya tidak? Wah, guru ente si apa misalnya, anu misalnya dihina seperti itu, terus diedit-edit gambarnya, kita panas, langsung kita balas itu. Daripada guru ente kayak orang belum makan 30 hari, daripada guru ente, oh keluar lagi hinaan. Dosa dia menghina misalnya guru kita atau kerabat kita atau orang kenalan kita, kita juga dosa dengan apa yang kita lakukan. Ini harus betul-betul diperingati, apalagi di medsos sekarang ya. Sekarang mungkin secara langsung, secara verbal, kita enggak mudah mungkin berucap semacam itu. Tapi di medsos ini, subhanallah, sekali lagi ketikan ya, apa yang kita tulis, apa yang kita repost, itu sesuai atau termasuk daripada apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan. Meskipun cuma repost, apalagi repost ini. Repost ini berarti kita konfirmasi fix sepakat dengan apa yang kita repost tersebut. Begitu tidak? Sama seperti kita berbuat apa yang mereka tulis, yang kita repost. Makanya hati-hati. Ini juga sekali lagi jadi peringatan bagi akun-akun atau orang-orang yang menjadi admin. Ini kan banyak ya, kayak fanpage embel-embel dakwah, tapi isinya banyak menghina, banyak membentur-benturkan antara satu guru dengan guru yang lainnya, dicoret-coret wajahnya, diganti, diedit sedemikian rupa sehingga membuat panas. Kalau saya sering sampaikan, saya malah sangat atau banyak mencurigai akun-akun fanpage itu, kemudian grup-grup yang punya embel-embel dakwah, bahkan kadang di belakangnya ada sunnah-sunnahnya, tapi provokatif isinya. Ini betul-betul jadi peringatan keras. Orang-orang semacam ini adalah salah, demi Allah, saya bersaksi nanti mungkin di hadapan Allah, orang-orang semacam ini adalah mereka punya tanggung jawab untuk salah satu orang atau salah satu golongan orang yang akan bertanggung jawab atas permusuhan antar sesaudara muslim. Banyak gara-gara postingan orang-orang semacam ini kemudian kaum muslimin jadi berantem. Padahal masalahnya sepele. Padahal tidak saling membantah kemudian dibenturkan. Banyak gak yang begitu? Banyak. Padahal dua asatizah ini mungkin saling kenal di dunia nyata, kemudian diadu-adukan argumentasinya yang ini, karena berbeda pendapat sedikit ataupun banyak seolah bertentangan. Akhirnya di bawahnya, ini murid-muridnya rame, ini murid-muridnya rame, muridnya ketemu di medsos, ribut itu, saling hina-menghina. Maka admin semacam ini bertanggung jawab di akhirat, sebab karena permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau cuma dua yang berantem, kalau 200, 2000, 20 ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan, tanggung jawab di hadapan Allah. Saya harap didengar ini sama admin bodong itu. Makanya saya sering curiga banyak fanpage semacam itu sebetulnya adalah musuh di dalam selimut. Dia bukan penggiat dakwah, tapi penghancur dakwah. Penghancur. Ini bahayanya ketika ini. Memang sekali lagi media sosial ini menjadi fitnah bagi kita semua. Bijaklah dalam bermedsos ya. Kalau mau membantah ya, bantah secara ilmiah. Kalau mau mendiskusikan, diskusikan secara ilmiah. Jangan menggunakan emosi, jangan sampai keluar kata-kata atau terketik kalimat-kalimat yang menjatuhkan harga diri orang lain. Ingat sekali lagi, ini terancam dengan kata wailun. Siapa yang mengancam? Allahu tabaraka wa ta'ala. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab seseorang kemudian bermusuhan antara sesama muslim. Baik, poin terakhir ya, yang mungkin perlu disampaikan adalah kenapa begitu kerasnya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memiliki sifat yang buruk, baik itu dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Diancam dengan sangat kerasnya. Kita lihat tadi bagaimana makna daripada wailun saja sudah cukup mengerikan, sangat mengerikan itu. Kenapa betapa kerasnya? Di antara sebabnya adalah, di antara sebab betapa kerasnya ancaman menyakiti atau menjatuhkan kehormatan orang lain, menyakiti hati ataupun menjatuhkan kehormatan orang lain, adalah karena ia akan menjadi penyebab lemahnya hubungan antara sesama muslim. Kalau lemah antara hubungan sesama muslim, akibatnya apa? Berakibat melemahnya kekuatan kaum muslimin. Kalau kekuatan kaum muslimin lemah, apa yang terjadi? Mudah diarahkan, mudah terpancing emosi, bahkan na'udzubillah, mudah dibinasakan, mudah dihancurkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atau syariat Islam secara umum sangat menjunjung tinggi tentang hubungan erat antara sesama kaum muslimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya antara orang-orang yang beriman itu ikhwah, mereka itu bersaudara hakikatnya. Fa'aslihu baina akhawaikum. Nah, ini antitesis apa, lawannya daripada sifat yang buruk, tapi apa? Aslihu baina akhawaikum. Usahakan untuk menjaga hubungan persaudaraan tersebut. Di antara makna sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam apa? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang kokoh, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Kalau tiang-tiang ini enggak akur, kira-kira apa, megah enggak bangunan tersebut? Bukan megah, hancur. Itulah kurang lebih ilustrasi dari bagaimana hubungan antara sesama orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, khususnya ketika nanti kita di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa, merugi di akhirat kelak disebabkan karena memiliki sifat-sifat yang buruk, memiliki sifat-sifat yang tercela. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta dijauhkan dari sifat yang tercela dan diberikan sifat yang baik, dirizqikan kepada kita semua dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang dampaknya adalah tidak hanya kepada pribadi-pribadi kita saja ya, namun juga dampaknya adalah kepada orang-orang ataupun ya, pihak-pihak terkait dengan kita semua, baik secara sosial, secara lembaga atau secara keluarga, maka pasti akan berdampak pula. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan sebagai penutup. Satu lagi Afwan, kalau tadi ini poin dirasa sangat penting, karena sebagian besar mungkin atau bisa jadi semuanya kita itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mendakwahkan ajaran Islam secara kafah, maka memiliki sifat yang baik ini akan sangat berpengaruh. Lihat tadi bagaimana orang yang memiliki sifat baik itu berdampak minimal kepada dirinya sendiri, kemudian kepada keluarga besar, kepada lembaga pendidikan, sosial ataupun lembaga dakwah, ini akan berpengaruh. Maka jadilah seorang yang memiliki sifat-sifat yang baik sehingga menjadi pembuka pintu dakwah bagi orang lain. Orang itu tertarik diantaranya adalah dengan akhlak. Begitu tidak? Antum suka dekat-dekat dengan orang karena orangnya baik. Ucapannya, tutur katanya itu baik, santun dan seterusnya. Apa yang keluar dari lisannya, perbuatannya juga sangat baik, menyenangkan. Dan sekali lagi diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat buruk yang berdampak kepada tertutupnya pintu hidayah orang lain kepada dakwah yang hak. Orang sehingga tidak mau untuk mengikuti dakwah yang kita sampaikan disebabkan sifat-sifat kita yang buruk. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan." La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min humrin na'am. Wallahi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika engkau bisa memberikan hidayah, menjadi jalan hidayah bagi seseorang, maka itu sungguh lebih baik daripada kendaraan terbaik. Ya. Daripada unta merah. Ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah kita diberikan kendaraan terbaik di masa hidup kita oleh Allah disebabkan kita menjadi jalan dakwah untuk orang lain kepada kebaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan sifat-sifat yang baik, dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahla. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Haidar Askarul Qohar hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dalam tema mempelajari sifat bakum. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar di sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada siaran kajian secara langsung yang lainnya yang insyaallah akan kami siarkan ba'da maghrib nanti langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian pembahasan Ar-Rahiq, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum bersama Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA hafizahullahu taala dalam pembahasan tema kegagalan kufar membendung dakwah Nabi di Mekah. Kajian akan dimulai pada ba'da maghrib di Jumat ini tanggal 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 28 Agustus 2026 sampai dengan selesai langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan kami informasikan bahwa insya Allah pada hari Sabtu pagi besok akan kembali hadir program dokter kita spesialis kandungan bersama pemateri Dr. Windy Nurdiawan, spesialis dokter spesialis kandungan, dalam pembahasan bahaya hipertensi yang insya Allah akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Sabtu pagi 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026. Di setelah dokter kita, program dokter kita tersebut, kami juga akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah. Kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan tema peristiwa gaib menjelang kematian yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Jabal An-Nur, Bukit Golf, Cibubur pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu pagi 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2026. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, di malam harinya ba'da maghrib kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pertemuan pertama pembahasan tafsir surat Ar-Ra'd bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala berlokasi di Masjid Agung Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Kajian ini insya Allah dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai pada Sabtu malam 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2026. Demikian informasi-informasi yang

0: dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Kami haturkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fi, kepada antum semua yang sampai saat ini terus setia menyimak ke siaran-siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Terus dukung kami dalam program peralihan frekuensi dari AM ke FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita semua dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, Dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Di kesempatan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana tatkala orang-orang kufar atau orang-orang musyrikin Mekah itu mereka berusaha membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya tatkala turun firman Allah yang mulia surat Al-Hijr ayat 94, maka ketika itu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang mana firman-Nya yang mulia adalah fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94 tersebut yang merupakan ayat yang mana dengan ayat tersebut Allah memerintahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan dalam berdakwah. Ternyata ayat selanjutnya Allah menjanjikan inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami mencukupi engkau dari orang-orang yang mempermainkan itu. Kemudian lanjutan ayatnya, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menjadikan bersama dengan Allah itu ada sesembahan-sesembahan lain selain dari Allah, fasawfa ya'lamun. Maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami mengetahui bahwasannya engkau terasa sempit dadamu atas apa yang mereka katakan. Nah, ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan Rasulullah dakwah terang-terangan, maka kemudian Allah pun menjanjikan kepada beliau bahwasanya kami yang akan mencukupkan perlindungan untuk engkau. Kami yang akan melindungi engkau dari orang-orang yang mempermainkan, mencela, mencemooh dakwahmu itu. Ya, mereka emang orang-orang yang menjadikan selain dari Allah itu ada sesembahan lain. Dan kelak mereka akan tahu akibatnya. Sungguh kami benar-benar tahu hatimu merasa sempit, kau merasa sempit atas apa yang mereka katakan. Karena Bapak Ibu, di pembahasan kali ini penulis kitab ini akan memaparkan bagaimana metode orang-orang kafir Quraisy itu menjelek-jelekan, mencemooh, memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Ketika kata-kata cemoohan, fitnah, ejekan, celaan itu tidak cukup membendung dakwah Nabi, maka yang terjadi adalah kekerasan, penyiksaan. Jadi tahapnya gitu, dicemooh dulu, dicela dulu. Ternyata terus berkembang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy baru melakukan siksaan fisik. Di sini Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah terang-terangan, asalnya sudah sebagaimana kita bahas 3 tahun teh sembunyi-sembunyi. Memang susu lumputan sembunyi-sembunyi sirriyah. Rasul selama 3 tahun itu hanya sebatas bicara kepada yang memang sekiranya bisa menerima dakwah beliau. Jadi tidak mendakwahkan kepada orang yang berpaling, tidak. Tapi kepada orang yang kira-kira bisa diajak bicara. Ke istrinya dulu sebagaimana yang sudah kita kisahkan. Kemudian

diajarkan. Tapi kebanyakan orang gak tahu. Karena tentu hikmahnya sangat besar. Tentu Allah Maha tahu bahwa seandainya terang-terangan, ketika belum waktunya terus terang-terangan, yang terjadi kegagalan. Adapun ketika Allah menurunkan ayat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terang-terangan, karena Allah Maha tahu itulah waktu yang tepat. Sebagian ahli ilmu mengatakan 60 orang, sebagiannya lagi 40 orang. Yang jelas cukup banyak, dan ini tersebar dari berbagai kabilah. Kalau sudah jumlahnya sebanyak itu, maka beda tatkala di awal mula dakwah yang baru 5 orang, 3 orang gitu ya, Abu Bakar dan Khadijah dan juga kemudian Ali bin Abi Thalib, itu orang yang paling sangat dekat kepada Rasul dulunya. Kalau seandainya terang-terangan langsung bisa dibendung. Dan jumlah puluhan ini dan tersebar dari berbagai kabilah, ini kalau misalkan langsung dibunuh, maka akan terjadi perang saudara. Oleh karena itu jumlah ini cukup untuk kemudian Rasul dakwah terang-terangan, mengumumkan bahwa beliau mendakwahkan, mengajak kepada ajaran yang sudah lama dilupakan oleh umat manusia, ajaran para nabi dan rasul. Saking dilupakannya oleh umat manusia, maka orang-orang kafir Mekah menganggap dakwah nabi itu adalah dakwah yang bid'ah, diada-adakan. Gitu. Makanya Rasul mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah aku bukan orang yang bid'ah dari para rasul itu, bukan orang yang baru, bukan rasul yang baru yang mendakwahkan dakwah ini, tapi para rasul telah mendakwahkannya juga. Mirip dengan apa yang barangkali Bapak Ibu alami, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya dianggapnya ajaran baru. Padahal ini ajaran salaf, Rasul dan para sahabatnya dari sejak dahulu. Tapi tenggelam dalam kebodohan, terkubur dalam ketidaktahuan. Sehingga ketika muncul seolah baru. Bapak Ibu, maka terang-terangan. Dan akhirnya benar yang terjadi adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah terang-terangan, itu enggak langsung disikapi dengan kekerasan oleh kalangan musyrikin Mekah, ya. Ketika itu hanya sebatas celaan-celaan saja, karena memang sebagaimana yang sudah kita bahas juga, di antara sebabnya adalah bahwa Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib, tokoh besar Mekah ketika itu. Di antara sebabnya. Tapi sebenarnya apabila kita baca surat Al-Hijr tadi, "Inna kafainaka al-mustahzi'in." Hakikatnya Allah yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para pencela dakwah itu. Maka di sini penulis kitab ini membawakan suatu riwayat, kisah bagaimana tatkala orang kafir Quraisy merasa terancam, padahal dakwah terang-terangan ini baru dimulai beberapa bulan saja, tidak sampai bertahun-tahun. Kalau yang tadi 3 tahun sembunyi-sembunyi, lempeng we dakwah terus gitu, enggak ada yang menghalangi. Karena apa? Karena sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang baru beberapa bulan, yang setelah beberapa bulan itu akan menghadapi musim haji, maka para tokoh kafir Quraisy kota Mekah itu merasa terancam, khawatir image masyarakat Mekah itu tercoreng. Karena Bapak Ibu, dari zaman dulu maupun zaman sekarang, pengunjung dari daerah luar, baik luar kota maupun luar negeri, ketika datang ke suatu daerah itu memberikan devisa, bahasa dulu, bahasa kitanya. Jadi memberikan pemasukan perekonomian. Maka ketika di tempat tersebut dianggap sedang tidak baik-baik saja, kacau, tidak stabil, apalagi terjadi tawuran antar RT RW gitu ya, enggak aman, boro-boro mau datang ke tempat itu para pelancong itu. Hanya saja di kota Mekah memang ada daya tarik. Adapun kota Mekah, daya tarik yang menyebabkan bangsa-bangsa Arab dari luar kota, bahkan dari luar negeri itu datang ke sana, karena ada tempat yang dianggap keramat. Ya, dianggap penting bagi bangsa Arab, yaitu Ka'bah yang dulu dibangun oleh nenek moyangnya bangsa Arab.

di daerah Hijaz dan sekitarnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hanya saja ketika di zaman Nabi Muhammad dakwah, keadaan orang Mekah sudah meninggalkan agama atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kota Mekah dahulunya. Tinggal beberapa ajaran saja, di antaranya ibadah haji. Jadi haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim juga sudah diumumkan sebagaimana yang pernah saya kisahkan ketika mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah diumumkan, sudah ada kewajiban haji. Sebagian ulama mengatakan bahkan sebelum Nabi Ibrahim pun para nabi yang lainnya, Nabi Nuh itu berhaji, juga melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim mengumumkan kembali. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka haji di zaman itu, di zaman yang sedang kita kisahkan ini, di zaman orang-orang jahiliyah Mekah, itu haji tapi dengan disertai dengan cara-cara yang menyimpang dan penuh kesyirikan, penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen ibadah haji merupakan momen besar kota Mekah. Maka mereka berpikir, bagaimana nih agar tidak terlihat perpecahan oleh para pendatang itu, para pengunjung, pelancong, atau yang melakukan ibadah haji versi mereka. Maka akhirnya mereka melakukan rapat dan mereka mencari orang yang paling bijak, paling pintar, berpengalaman diplomasi. Maka dipanggillah seorang sesepuh, ya, udah sangat berumur dan pengalamannya panjang, dan dia ahli siasat, ahli politik, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini orang pintarnya Quraisy. Maka ketika itu dipanggillah dan bertemu langsung, berkumpul dengan para tokoh besar. Maka yatadawaluna fi tilkal kalim faqala lahum Al-Walid ajmi'u fihi ra'yan wahidan la takhtalifu fayakdhubu ba'dukum ba'dho. Maka Walid pun memimpin musyawarah tersebut, yang kemudian ia mengatakan, mari kita satukan pikiran, mari kita satukan kalimat kita, jangan sampai nanti ketika datang para pelancong itu, para pengunjung untuk melaksanakan haji versi mereka, itu melihat kita berbeda pendapat terkait dengan orang ini yang sedang dakwah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mau enggak mau pasti mereka akan tahu ini ada orang yang dakwah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dakwahnya semenjak diperintahkan terang-terangan itu gencar, Bapak Ibu. Tapi Nabi Muhammad saja, adapun sahabat-sahabat yang lain tidak seperti itu, tetap mereka sembunyi. Kadang menyembunyikan keimanan. Tapi Nabi Muhammad terang-terangan, beliau yang dimaksud diperintahkan terang-terangan itu Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke pasar, lagi ramai-ramainya dakwah, ngajak, ayah Yuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia nyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang benar semua selain dari Allah, tuflihu, kalian sukses. Di sebagian lagi beliau berteriak seperti itu, berdakwah, ngajak, ucapkan, nyatakan la ilaha illallah, maka kalian akan menguasai bangsa Arab. Gitu. Dikit terus, bagi sebagian orang tuflihu itu sukses, ya, hoki kalau dalam istilah orang-orang bisnis itu, dapat cuan. Kalau kalian nyatakan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, ikutin konsekuensinya, apa yang harus dilakukan bagi orang yang menyatakan la ilaha illallah, maka dengan sebab itu sukses berkah bisnis kalian, karena di pasar, sebutkan di sini di pasar Ukaz dan di tempat-tempat pasar lainnya. Kemudian di pasar Majannah dan di pasar Dhil Majaz, nama-nama pasar ketika itu. Datang beliau, tempat orang berkumpul, dan tentu pasti ini pun akan dilakukan ketika orang luar kota Mekah datang ke kota Mekah, pasti ini orang ini akan berdakwah kepada mereka. Maka gimana caranya kita satukan pendapat, kata Walid bin Al-Mughirah. Satukan pendapat tentang orang ini. Apa yang kita katakan tentang orang ini biar orang-orang tidak mendekati orang ini.
Maka kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Qulu fa anta faqul wa akum lana ra'yan naqulu bihi qala bal antum faqulu asma qalu naqulu kahin." Kata para hadirin yang hadir ketika itu, "Ya silahkan Walid, engkau aja Al-Walid, engkau saja coba katakan, kita harus ngomong apa?" Kata Al-Walid, "Enggak, kalian dulu ucapkan, menurut kalian apa yang kita katakan tentang orang ini?" Maka kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Kalau gitu kita anggap saja, kita fitnah saja orang ini," maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "kahin. Kita sebut saja orang ini sebagai dukun." Tapi Walid bin Al-Mughirah, cerdas beliau, mengatakan, "La, wallah, ma huwa bikahin. Tidak, jangan yang itu. Demi Allah, orang itu bukan dukun. Orang itu bukan dukun, bukan penyihir," kata Walid. "Kenapa? Laqad ra'ainal kuhan," sungguh kita sudah melihat bagaimana dukun itu. Sedangkan orang ini tidak pernah berkumat kamit untuk membaca mantra. Orang ini tidak pernah kita melihat membuat buhul-buhul tali sebagaimana yang sering dilakukan oleh para dukun itu. Maka kalau kita katakan bahwa orang ini dukun, gak mungkin, orang gak akan percaya. Nah jadi dukun itu, kahin, ya, itu biasanya jengjawokan, jampe-jampe, mantra-mantra. Kemudian ada benda yang semacam tali diikat gitu, buhul-buhul. Atau bisa jadi boneka atau apa gitu ya. Terus komat kami, puh, gitu. Itu tanda, biasanya dukun seperti itu. Kecuali yang memang dibolehkan. Apa? Boleh kita misalkan membaca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian ditiupkan. Itu mah ada ininya, ada syariatnya. Itu boleh. Adapun komat kamit gak jelasnya, mantra-mantra yang tidak jelasnya, nah itu tidak. Dan Nabi tidak seperti itu. Beliau jelas membaca Quran itu mubin. Mubin itu jelas. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ditolaklah usulan menyebarkan tuduhan sebagai dukun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu udah aja kita katakan bahwasanya orang ini majnun, gila. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Mahwa bi majnun." Udah jelas ini bukan orang gila. Kalau kita sebut gila, enggak ada yang percaya. Laqad ra'ainal junun, sungguh kita sudah melihat bagaimana orang gila itu. Dan kita pun tahu bagaimana keadaan orang gila. Wa ma huwa bi khankihi wala taqalijud wala waswasatu. Sementara orang ini, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tidak seperti orang gila yang seolah-olah tercekik gitu, gegerepekan gitu ya. Apa berguling-guling. Tidak juga orang ini seperti orang yang berbisik-bisik sendiri, bicara sendiri, enggak. Berarti orang gila itu kadang ngomong sendiri. Itu dari sejak zaman baheula gitu. Ya orang gila bisa ngobrol gitu kan? Orang gila itu ngobrol sendiri gitu. Atau tiba-tiba ngabudah, gugur ngabudah ini. Ya apa? Ya ayan gitu, kadang yang ayan sampai jatuh seperti kecekik dan sebagainya. Sementara Nabi Muhammad tidak seperti itu, bersih orangnya, penuh adab. Kalau disebut gila, ya enggak mungkin, siapa yang mau percaya? Qalu fa naqulu syair. Kalau gitu kita sebut saja orang itu sebagai penyair saja. Sebagai penyair, pujangga. Dia cuma berkata-kata gitu ya, berkata tapi kata-kata itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Terus ada nada-nadanya, kemudian kadang akhiran katanya itu sama bersajak. Jadi syair itu orang Arab punya kaidah-kaidah khusus. Maka kemudian kata Walid, "Mahwa bisyair." Orang ini bukan penyihir. Orang ini bukan penyair. Kita sudah tahu bagaimana bentuk syair itu, bagaimana gubahan syair itu. Kita sudah tahu bagaimana rajznya, kemudian haznya, kemudian qaridnya, kemudian makbudnya, itu istilah-istilah syair. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata yang seperti bersajak gitu ya.
puisi-puisi yang kata-katanya itu dilebihkan, metafora, hiperbola gitu, seperti itu. Pokoknya ditinggikan, ini makhluk benda mati seolah-olah hidup dan sebagainya. Kita tahu kaidah-kaidahnya, kata Al-Walid, karena beliau orang pintar, dia orang pintar, sampai matinya kafir Walid bin Mughirah ini. Tapi anak-anaknya masuk Islam, bahkan jadi tokoh besar. Di antaranya Khalid bin Al-Walid. Nah ini bapaknya ini. Anaknya jadi panglima perang hebat. Bapak ibu rahimahnu rahimakumullah, maka ditolaklah tuduhan syair yang akan digencarkan, dipropagandakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada yang mengusulkan, kalau gitu kita katakan saja orang ini sahir, penyihir. Jadi kalau yang pertama itu kahin, bahasanya itu dukun. Tapi kalau yang terakhir ini sahir, penyihir. Jadi dibedakan antara dukun dan penyihir. Maka kata Al-Walid bin Al-Mughirah, dia bukan penyihir. Orang ini bukan penyihir. Kita udah tahu bagaimana para penyihir itu dan bagaimana sihir itu dilakukan. Fama huwa binafsihim wala aqdihim. Bahwasanya penyihir itu selalu seperti tadi disebutkan membuat buhul-buhul kemudian meniup sesuatu kepada buhul-buhul tali tersebut. Maka kemudian kalau gitu apa yang kita tuduhkan biar orang menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka gini Bapak Ibu. Jadi di antara cara dahulu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang-orang kafir Quraisy memikirkan agar dakwah terbendung adalah dengan memberikan julukan-julukan dalam rangka untuk dijauhi. Atau bahasa kitanya sekarang memframing jelek. Misalkan kalau zaman sekarang teroris, ekstrim kanan gitu ya. Seperti itu, atau kebanjiran gitu. Ini cingkrang kebanjiran tuh. Janggut domba gitu ya. Itu dari dulu seperti itu. Digambarkan seperti itu, emang dijelek-jelekan. Karena apa? Pada kenyataannya itu begitu indah. Nabi Muhammad dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh gila. Hakikatnya Nabi Muhammad gila enggak? Enggak gila. Penyair bukan, karena penyair itu identiknya dia cuman omong kosong gitu ya. Jadi berkata-kata itu jauh gitu, melambung tinggi, tapi dianya diem aja cuman nulis syair gitu ya. Kayak orang yang sedang jatuh cinta ke payang nulis puisi we bari cicing gitu. Lain mah gawe atau berkarya apa gitu, bikin penemuan-penemuan. Tapi yang mabuk cinta itu bikin puisi we gitu ya. Hidupnya di kata-kata. Nabi Muhammad gak mungkin seperti itu. Beliau orang yang betul-betul berjuang, bergerak. Faida farog tafang sob, sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, faida farog tafang sob, apabila kau selesai dalam suatu urusan, kerjakan yang lain. Ngeri itu, capek. Kalau kita kan selesai urusan, istirahat yuk. Faida farog tafang sob. Masya Allah. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bingung para hadirin rapat ketika itu, atuh apa yang harus kita tuduhkan agar orang-orang enggak mendekati orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para hadirin pun mengatakan, bertanya kepada Al-Walid, "Famanaqul?" Kalau gitu apa yang harus kita katakan? Maka Walid pun bin Mughirah ini memberikan komentar, demi Allah, inna liqaulihi lahalawah, wa inna alaihi latolawah, wa inna aslahu la'udhkun, wa inna arfahu lajanah. Demi Allah, perkataan dia itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lahalawah, begitu manis. Dan sungguh, di atas orang ini, terlihat begitu indah. Dan sungguh perkataan orang ini begitu sangat menghujam akarnya ke dalam. Jadi argumennya itu begitu kuat. Kalau ibarat pohon, akarnya itu ngerak, menghujam ke bawah. Jadi susah untuk ditumbangkan. Wa inna far'ahu
lajanah dan cabangnya itu kesana kemari. Pohon besar kan susah mau digoyangkan, apalagi diruntuhkan, susah. Ini kata-katanya, argumennya luar biasa nih orang. Makanya tadi tuduhan-tuduhan tadi itu udah gak masuk atau gimana. Maka wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa arfa anhu batil, kata Al-Warid bin Al-Mughirah. Maka tidaklah antum kalian menuduhkan kepada orang ini dengan tuduhan-tuduhan yang tadi, melainkan pasti orang-orang akan tahu bahwa kalian bohong. Wa inna aqrabal qaul, kemudian akhirnya dalam suatu riwayat disebutkan Al-Walid bin Al-Mughirah pun kemudian berpikir dulu beberapa saat, merenung, dia mencari cara gimana caranya atau tuduhan apa, karena ini harus diframing Bapak Ibu. Orang itu agar dijauhi harus dituduhkan orang itu, misalkan hati-hati orang itu akan berbohong. Pas bicara langsung orang yang dengar tuh udah masuk ke alam bawah sadarnya, ini pasti bakal bohong ya, gitu. Jadi diframing dulu di awal tuh metode. Metode. Tapi bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau buktikan dengan amal. Apa yang dituduhkan itu ada enggak pada saya? Enggak ada. Tapi beliau enggak bilang seperti itu, langsung aja beramal baik, orang pun akan tahu sendirinya. Kalaulah susah dikasih tahu, nanti pun fakta akan menjelaskan apa yang sebenarnya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka ketika itu Al-Walid bin Al-Mughirah berpikir, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir menyindir tentang berpikirnya Al-Walid, begitu sangat berusaha berpikir bagaimana caranya memberikan framing tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai 26, innahu fakkara faqaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar, innahu sesungguhnya dia, kata Allah Subhanahu wa taala, fakkara, telah berpikir terus, wa qaddar, dan kemudian menetapkan. Jadi setelah berpikir, ada ide, dia menetapkan, kata Allah, faqutila kaifa qaddar, matilah dia. Bagaimana kok bisa dia menetapkan, memikirkan hal seperti itu? Summa qutila kaifa qaddar, diulang lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, matilah dia. Bagaimana mungkin dia menetapkan keputusan itu? Summa nazar, orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memandang, setelah berpikir memandang-mandang itu. Summa abasa wa basar, dan kemudian orang itu pun bermuka masam, setelah berpikir langsung beut cemrut. Summa adbar wastakbar, dan orang itu pun kemudian berpaling dalam keadaan sombong. Jadi Allah jelaskan bagaimana nih orang ini saking berusahanya gitu ya, gimana agar dakwah terbendung. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu mengatakan, bahwasanya ini hanyalah sihir semata, ini adalah sihir yang dia pelajari. Jadi tuduhannya itu akhirnya menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. In hadza illa qaulul bashar, dan menuduh bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat Quran hanyalah perkataan manusia. Maka itulah yang kemudian dipilih. Memang sebelumnya ditolak semuanya oleh beliau sendiri, oleh dia sendiri, Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi yang paling agak mending itu tuduhan penyihir. Kenapa? Karena kata Al-Walid, ya. Ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abihi. Karena orang itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu mengatakan kata-kata yang seperti sihir, dalam artian memecah belah antara seseorang dengan bapaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya. Dipecah belah, karena memang ketika ada yang masuk Islam dari kalangan sahabiat perempuan, itu kan udah gak halal lagi dengan suaminya yang kafir itu. Kecuali kalau masuk Islam otomatis jadi suami lagi, gak perlu menikah lagi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu. Jadi yang pernah menikah secara sah sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam gak perlu akad baru. Asalkan pernikahan sebelumnya adalah pernikahan yang dianggap sah
menurut keyakinan mereka sebelumnya dengan cara yang sah menurut mereka. Maka ketika masuk Islam gak perlu akad lagi, otomatis dia sebagai masih suami istri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka itu, jadi ada agak mendekati sebagaimana para penyihir, maka ini tuduhkan saja. Penyihir dari zaman dahulu sampai sekarang image-nya jelek. Meskipun orang-orang kaya, pejabat, orang-orang yang susah, ya, yang kurang tauhidnya, bahkan tidak bertauhid, itu datang ke penyihir nyari solusi. Mereka sendiri yang datang tahu penyihir itu image-nya jelek memang. Pasti bayangannya itu kotor gitu ya. Jelek, gak jelas. Begitu. Nabi Muhammad seperti itu? Tidak. Beliau rapih, menawan, indah, kata-katanya manis. Enak didengar. Orang gak akan bosan bersama beliau. Maka itulah yang dituduhkan kepada mereka. Maka selain dari tuduhan itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di antara cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk agar orang-orang Islam ketika itu semakin rusak mentalnya. Sekarang sasarannya adalah orang-orang Islamnya. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW framing. Nah sekarang adalah pengikutnya Nabi Muhammad orang Islam. Jadi sasaran juga cacimaki dan cemoohan mereka yang nanti akan saya bacakan contohnya dalam Al-Quran. Baik, seperti biasa adzan terlebih dahulu. Tafadhol.

0: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tuduhan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyihir itu memang adalah perencanaan sebelum terjadinya ada ibadah haji versi jahiliyah. Jadi sebelum berdatangan bangsa-bangsa Arab dari berbagai negeri, maka disiapkan dulu framing fitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang enggak dengar dakwah beliau, karena beliau gencar. Sangat gencar, enggak ada sungkannya, enggak ada malunya, terang-terangan. Maka khawatir nih bangsa Quraisy. Maka disebarkanlah bahwa orang ini penyihir. Kemudian di antara usaha para pembesar Quraisy, di antaranya yang memang berani karena memang masih kerabat dekat, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Lahab, kunyahnya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini yattabi'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab waro'ahu. Jadi Abu Lahab teh selalu nuturkeun. Jadi ngikutin, mengekor gitu Nabi Muhammad kemanapun pergi. Pamannya, orang-orang gak akan nganggap, kok kamu ngapain ngikutin orang? Enggak, karena dia pamannya. Dan Nabi Muhammad gak bisa ngusir, apa sih ikut-ikut terus? Enggak, karena apa? Itu pamannya yang terhormat, lebih sepuh. Abu Lahab itu adik kakak dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Namun ikut-ikutannya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad adalah setiap kali Nabi Muhammad SAW mengajak orang untuk masuk Islam menuju kesuksesan dunia akhirat, ini Abu Lahab selalu mengatakan setelah itu ia pun berteriak kepada orang-orang, la tuti'uhu fa innahu sabiun kadzab. Kalian jangan turutin orang ini karena orang ini murtad. Murtad itu keluar dari agama nenek moyang versi mereka, sobi, sobiun. Orang ini murtad dan pendusta. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang luar kota Mekah yang mau melaksanakan ibadah haji saling bertanya-tanya, ini siapa yang nutut? Ini yang dakwahnya kelihatan menarik, menawan, ganteng, gitu, ucapannya jelas. Tapi ini siapa yang tiba-tiba mendustakan apa yang dikatakan orang yang pertama ini? Maka kemudian ada yang ngasih tahu orang asli penduduk Mekah, oh itu pamannya. Nah maka para orang-orang dari penjuru bangsa Arab yang datang itu kemudian percaya kepada pamannya. Karena biasanya kerabat itu lebih kenal tentang kerabatnya. Seorang paman lebih kenal terhadap sepupunya ini. Gitu, ketika katakan, oh ini pendusta. Oh pantesan, ya udah gak jadi. Makanya tidak ada yang masuk Islam ketika itu. Di usaha pertama, di haji pertama ketika dakwah mulai didakwahkan, dakwah Islam didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayat ini tidak disebutkan ada yang masuk Islam padahal beliau gencar. Bagaimana tidak, di belakang paman yang ngikutin, habis bicara pamannya bilang sama mengumumkan, orang ini dusta, bohong, jangan percaya. Karena orang-orang bertanya-tanya, lah kamu siapa gitu ya. Maka ada orang Mekah yang ketika itu di sana mengatakan, "Oh, itu pamannya." Oh gitu, pamannya, ya wajarlah, berarti lebih tahu, udah jangan didengar gitu. Ngeri kayak gitu, dijelek-jelekin. Nah ini di tahun pertama, adapun tadi sempat saya mau sampaikan, ketika kemudian selesai ibadah haji, maka orang-orang kafir Quraisy pun sekarang memfokuskan ejekan, cemoohan kepada orang-orang Islamnya. Kan sekarang mulai ketahuan siapa yang masuk Islam. Sejak dakwah terang-terangan ini kan diusut, dicari tahu siapa aja sih yang pengikut, yang mengikutinya, yang masuk Islam, diusut. Maka kemudian di antara cara orang-orang kafir Quraisy untuk membendung, menghalang-halangi dakwah Islam adalah sukhriyah wa tahqir wal istihza wa takdzib. Mengolok-olok, menghina, mengejek, kemudian menfitnah, mengadakan kedustaan, menfitnah dan menertawakan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu ya ayyuhalladzin nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Jadi di antara kata-kata yang dilontarkan oleh orang kafir Quraisy ketika itu adalah innaka lamajnun. Jadi itu dikatakan juga ternyata. Kamu gila. Dan kepada orang-orang Islam dikatakan kalian gila. Diejek-ejekan. Dan ini kata penulis kitab ini, Syekh Sofiyur Rahman, kata-kata tersebut dilancarkan atau dilontarkan oleh mereka dalam rangka untuk menekan mental. Orang kan gak mau dihina. Kenapa orang dandan, kenapa orang pakai baju, kenapa orang nyisir gitu, apa ya berdandan, mandi dan sebagainya, biar kelihatan bagus. Nah ini malah dianggap gila, mentalnya dijatuhkan. Kemudian ada cara-cara yang lain juga. Wa ajizu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al kafirun hadza sahirun kadzdzab. Menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir dan pendusta, kemudian juga tiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, maka orang-orang kafir akan memandang dengan penuh sinis. Kan kita enggak suka dipandang dengan pandangan yang gimana gitu ya. Segala cara mereka lakukan untuk menjatuhkan mental orang-orang Islam, bahkan terkait dengan kedipan mata, itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mujrim, mereka dahulu ketika melihat orang-orang yang beriman mereka menertawakan. Jadi orang-orang berimannya tidak sedang melucu, tidak sedang guyon, sedang biasa, tapi ditertawakan. Ini yang serikan beneran, menertawakan untuk menghina. Pertama menertawakan, cara menghancurkan mental umat Islam ketika itu. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang Islam itu lewat di antara mereka orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan yataghamazun. Yataghamazun itu mengedipkan mata, tanda menyepelekan. Kumaha nya mengedipkan mata? Jadi si mata itu dimeremelekan tapi untuk menghina. Bayangkan. Hal terkecil mata saja gitu digunakan untuk menghina. Di semua cara udah mah dihina-hina orang Islam itu. Kemudian juga manallahu alaihi min bainina, dengan kata-kata, dengan mengucapkan orang-orang kafir ini orang-orang yang katanya diberi anugerah oleh Allah, ini kayak gini lah gitu. Dengan kata-kata, bayangkan. Kemudian di antara bentuk ejekan mereka, ya, usaha mereka untuk membendung dakwah kaum muslimin, itu kalau tadi menyasar kepada orang-orang Islam, kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada orang Islamnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, itu diejek secara personal orangnya. Kemudian juga ada dengan cara menjelek-jelekan ajarannya. Menjelek-jelekan ajarannya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, menghikayatkan bagaimana tuduhan mereka, Al-Furqan ayat 5, asatirul awwalina tatabaha fahyatumla alaihi bukrata wa asila. Ini cuma dongeng biasa. Apa yang mereka pelajari itu cuma dongeng, kitab dongeng gitu ya, dongeng-dongeng saja yang dibacakan kepada mereka setiap pagi dan petang. Jadi seolah-olah ada kajian itu pagi dan sore, pagi sore. Tapi mereka, orang-orang kafir mengatakan dongeng itu mah, gak mungkin. Ya, bukan hal yang fakta, tapi dongeng-dongeng aja. Asatirul awalin, dongeng-dongeng terdahulu, atau bahasa kitanya legenda itu mah, cerita masyarakat, legenda. Jangan dihiraukan. In hadza illa ifkun iftarahu a'anahu alaihi qaumun akharun. Ini hanya kedustaan yang mana mereka ngambil dari negeri orang. Udah jangan dipercaya. Innama yu'allimuhu bashar. Ah, ngapain dia diajarin sama orang juga kok. Karena yang mereka gencarkan, yang kaum muslimin gencarkan, bahwasanya mereka mempelajari ayat-ayat Allah, Tuhan semesta alam. Orang kafir Quraisy, ah itu belajar di orang gitu, orang biasa. Gurunya. Jadi biasanya orang kalau menjelek-jelekan seseorang, dijelekan dulu gurunya. Kalau menisbatkan kepada Allah kan mulia. Makanya itu bukan Tuhan, tapi itu dari orang biasa saja kata mereka. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Al-Furqan ayat 7. Allah mengikayatkan di antara celaan orang-orang kafir ketika itu, kok rasul bolak-balik ke pasar? Kok ngaku rasul tapi kok jalan kaki ke pasar, jual beli bersama pasar? Jadi dianggapnya itu hina. Begitu. Wa yamshi fil aswaq ma ya'kulu ta'am, kok rasul utusan Tuhan bisa makan gitu ya. Jadi mereka inginnya utusan Allah itu luar biasa, malaikat gitu, seperti malaikat. Padahal kata para ulama, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, rasul itu bukan malaikat, bukan dari kalangan malaikat, agar segala apa yang dilakukan oleh rasul itu bisa diteladani, atau bahasa sederhananya ditiru. Coba kalau malaikat, malaikat ibadahnya sambil terbang, kita gimana ibadahnya? Malaikat ibadahnya di langit, nah kita di bumi, gimana cara menteladani malaikat? Enggak bisa. Malaikat enggak makan, enggak minum. Nah kita dari pagi makan, siangnya udah lapar lagi gitu ya. Disuruh enggak makan untuk sementara, banyak yang enggak mengamalkan. Saum misalkan dari pagi sampai maghrib, ada yang enggak, banyak yang enggak mengamalkan. Nah orang kafir inginnya rasul itu seperti malaikat gitu. Tapi mereka malah melihat, kok rasul ini pergi ke pasar kemudian makan minum, kok rasul kayak gini, dijelekan. Dan benar Rasulullah memang ke pasar jual beli, kata para ulama juga, ya tadi sanggahannya bahwasanya di antara hikmah rasul itu dari manusia biasa agar apa? Agar bisa diteladani segalanya. Ketika makannya gimana, kalau lapar bagaimana, kalau perang kemudian terluka apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kalau sakit gimana mengobatinya, kalau sholat lupa rukat sholatnya apa yang harus dilakukan. Kan bisa, Rasulullah kan pernah lupa rukat sholatnya, tapi dengan sebab lupanya itu menjadi syariat. Kalau sholat lupa bilangan, sujud sahwi. Maka kita ikutin itu. Maka lupanya Rasul itu jadi hikmah bagi kita, karena kita pun lupa. Nah Bapak Ibu rahimahin rahimakumullah, itu cara-cara sebelum cara-cara fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang membendung, menghalang-halangi dakwah Islam. Hikmah dari apa yang kita pelajari dalam kajian ini dan tentang apa yang tadi saya sebutkan, contoh-contoh usaha orang kafir Quraisy, agar juga kita mempersiapkan diri. Tidaklah ada orang yang diberi sebagaimana apa yang kau dapatkan itu, wahai sepupuku, kata Warokoh, illa udi, melainkan pasti akan dimusuhi. Tidaklah ada orang yang mendapatkan wahyu sebagaimana yang kau dapatkan ini, melainkan pasti akan dimusuhi. Seandainya, kata Warokoh, aku masih muda, tatkala kaummu mengusir engkau, sa'an suruka nasrun mu'azzara, kan ku tolong engkau, ku akan membantu engkau dengan bantuan yang totalitas. Beberapa saat kemudian meninggal karena sudah sepuh Warokoh itu. Karena ahli kitab, Warokoh ini ahli kitab terdahulu, ini tahu sejarah para rasul polanya sama. Seperti itu, seperti itu, seperti itu, menyebarkan kebenaran, dakwah Quran, dakwah sunnah, dimusuhi, dimusuhi, diusir, dimusuhi, diusir, terus gitu, terus gitu. Tapi wal akibatu lil muttaqin, akhirnya yang menang para rasul dan para pengikutnya. Jadi ketika kita mendengar bahwa saya mengikuti Quran dan sunnah akan mendapatkan keberkahan, kesuksesan dunia akhirat, itu harus yakini benar. Tapi juga jangan lupa bahwa sebelum itu tercapai ada ujian-ujian di sana. Yang sehingga nanti ketika mendapatkan kesuksesan, orang-orang yang sudah digembleng habis-habisan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita tahu bersama kan bahwa nantinya Rasulullah sukses berdakwah. Bangsa Arab, orang Mekah di sini semuanya masuk Islam nantinya. Ya. Di Mekah itu semuanya masuk Islam. Dakwahnya sukses. Tapi sebelum itu terjadi, lihat ejekan-ejekannya. Dari mulai kedipan mata orang-orang kafir itu diatur semikian rupa untuk menunjukkan ejekan. Misalkan nih, atau gimana gitu ya. Gimana pokoknya ngejek dengan mata. Kemudian ngejek dengan mulut, ngejek dengan apapun itu, kata-kata, sindiran dan sebagainya, sampai nanti kemudian fisik. Itu terjadi selama rentan dakwah di Mekah, yang akhirnya nanti qadarullah Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus hijrah. Dan tadi sempat saya katakan bahwa ketika musim haji, Rasul selalu berdakwah, dan nanti ada musim haji tahun depan, dan selanjutnya itu terus Rasulullah seperti itu. Sampai beberapa tahun kemudian nanti, setelah 10 tahunan berdakwah, yang mana di awal sampai beberapa tahun setelahnya itu tidak ada yang masuk Islam, tapi nanti kemudian di antara yang didakwahi itu adalah orang-orang dari kota Madinah yang melaksanakan ibadah haji. Jadi mereka haji versi jahiliyah, datang ke Mekah. Mendengar ada dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, masih pada muda ketika itu, mereka katakan sebelum orang Yahudi yang menampung orang ini, mendingan kita saja yang masuk Islam dulu, karena orang Yahudi di Madinah mewanti-wanti bentar lagi akan datang nabi terakhir yang akan menghancurkan kalian wahai bangsa Arab. Itu orang Yahudi. Jadi mereka membaca dalam kitab mereka bahwa nabi terakhir akan muncul di zaman itu dan akan hijrah ke Madinah. Makanya kenapa orang Yahudi ada di Madinah? Karena mereka tahu Nabi Muhammad atau nabi terakhir itu akan hijrah ke Madinah. Namun salahnya mereka adalah mereka terlalu pede bahwasanya mereka mengklaim nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi. Mengiranya bahwa nabi terakhir itu adalah dari bangsa Yahudi dan membela Yahudi. Begitu ya. Ternyata yang datang dari bangsa Arab yang sedang mereka berselisih dengannya. Oleh karena itu insyaallah nanti tentu akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Itu dai sejarah nama secara umum kita tahu, pernah baca. Tapi poin-poin hikmah yang dijelaskan oleh para ulama yang butuh untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Di Google Play dan App Store.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar, dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat ariyat mailat mumilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah,

0: Caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
1: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya. Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bina, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. maka insya Allah

0: Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
0: memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", "hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," kata tabi'i berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, "Bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan." Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuz Majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati, cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas, laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman yang Allah muliakan, di BBR Buah Batu Regensi Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke adab berikutnya, adab ketujuh adalah al-hikmah. Seorang penuntut ilmu harus hikmah. Hikmah ini sebenarnya perbuatannya. Pelakunya, subjeknya disebut hakim. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Karena Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Apa yang dimaksud hikmah dan bagaimana aplikasinya? Hikmah adalah seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang pembina atau pembimbing bagi yang lain, menularkan akhlak yang dimilikinya kepada orang lain, dan juga mengaplikasikan atau menularkan, memberikan agama yang dia dakwahkan kepada orang lain dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan cara yang paling tepat dengan keadaan orang tersebut. Apabila kita menerapkan cara seperti itu, kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Seorang hakim, seorang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, semakna dengan adil. Inzalul asya manazilaha. Karena apa? Karena hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Itqan maknanya adalah itqanu syai' ayyun zilahu manzilatahu. Itqan terhadap sesuatu artinya menempatkan sesuatu itu di tempatnya yang pas. Oleh karena itu, wajiblah bagi setiap penuntut ilmu untuk bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beberapa tingkatan dakwah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara, dengan cara berdebat yang terbaik. Ini tiga tingkatan dakwah. Ditambah dengan tingkatan yang keempat, ketika berdebat dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ketika berdebat ada kaidah, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sebaik-baik cara, kecuali kepada orang-orang yang zalim di kalangan mereka boleh dengan cara lain. Jadi inilah empat tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izhatil hasanah, pelajaran yang baik, dan yang ketiga dengan cara berdebat. Berdebat juga harus dengan cara yang baik, kecuali kalau lawan debat kita ini zalim, boleh diambil cara lain. Setiap penuntut ilmu hendaklah memilih cara-cara dakwah yang lebih dekat untuk diterima, lebih memungkinkan untuk diterima. Sebab setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini mengharuskan, perbedaan karakter ini mengharuskan penerapan cara dakwah yang berbeda pula. Ini ada beberapa contoh dalam hadis. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam berada di dalam masjid dengan para sahabatnya, lalu ada orang Arab Badui. Badui itu pegunungan. Dan orang, bahasa kitanya orang udik gitu, orang kampung. Karena di pegunungan jauh dari Madinah, jauh dari pembinaan, pendidikan, bimbingan, maka kurang beradab, rata-rata kasar. Makanya orang-orang Arab, kalau ada orang yang kurang tata krama, kurang santun, kurang peduli, disebut badui, dasar badui gitu. Maknanya Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, lalu dia kencing di pojok masjid. Para sahabat mau mencegah, melarang. Ketika melihat respon para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, da'au, biarkan dia. Terus beliau meminta seember air, lalu dibanjurkan kepada, bukan ke orang ya, tapi ke bekas kencingnya tadi. Karena masjid waktu itu tidak berkarpet, tidak berkeramik, tapi masih tanah. Membersihkannya enggak perlu dipel, maknya tanah dipel. Cukup dibanjur. Lalu dengan bijaksana beliau berkata, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'im min hadhal baul wal qadar, innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla wa salah wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada air kencing atau kotoran manusia. Sebab masjid itu hanya untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Melihat seperti itu, orang Arab Badui berbeda responnya kepada para sahabat dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat makan seperti mau melabrak dia gitu. Kalau Nabi mencegah dan mencegah pelabrakan itu dan membiarkan dia menyelesaikan hajatnya, kemudian menasihati dengan lemah lembut. Beda sikap. Nabi mah hikmah, para sahabat mah kurang hikmah. Lihat responnya. Orang tadi dadanya lapang melihat respon Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmatmu kepada yang lainnya. Jadi Nabi mah didoakan rahmat, yang lain mah tidak. Kenapa? Karena berbeda sikap antara Nabi dengan sahabatnya. Ya, ini contoh sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Muawiyah bin Al-Hukam As-Sulami. Dia ini muallaf, baru masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam dia sudah banyak bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Makanya tertarik. Makanya sebelum dia Islam, dia sudah mengetahui beberapa adab Islami. Setelah masuk Islam dia sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menuturkan bainana ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku salat bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di dalam salatnya. Lalu aku doakan yarhamukallah, padahal di dalam salat. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang menatapkan mata-mata mereka ke arahku. Lalu aku menghardik mereka dengan mengatakan wasukla ummiyah. Artinya celaka ibu-ibu kalian, bukan celaka, kasihan ibu-ibu kalian. Thakulatka ummuk disebut kalimatut tarahum wa tashaffuq, kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan ibu kalian telah kehilangan kalian. Itu intinya mah celaan kepada orang yang diajak bicara. Masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu memelototi aku? Itu kata Muawiyah. Karena ketika dia mendoakan yarhamukallah, orang-orang melotot ke dia ya, padahal lagi sholat. Dia enggak enak dipelototin gitu, lalu ngomong ngapain kalian melototin aku, padahal lagi sholat. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena ini muallaf, baru masuk Islam enggak tahu bahwa bicara itu enggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Faja'anu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Mereka, para sahabat, memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Berisyarat diam. Jangan ngomong loh ketika sholat. Falamma ra'aitum yusmitunani, ketika aku melihat mereka itu menyuruh aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasul alaihi salatu wasalam fa bi abi huwa wa ummi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka kalimat fa bi ummi huwa wa abi atau fa bi abi huwa wa ummi sering disalah terjemahkan oleh para ustaz, oleh para penerjemah buku, dengan mengatakan demi bapakku, dia dan ibuku. Ya, berarti sumpah dengan menyebut makhluk. Tiga yang disebut, bapaknya, Nabi SAW dan ibunya, padahal enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik atau telah kufur. Nah, padahal ini kalimat bukan kalimat sumpah.
6: maka diterjemahkan tidak boleh fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku dia dan ibumu. Kadang seorang sahabat bi abi anta wa ummi, terus diterjemahkan demi bapakku engkau dan ibuku. Ada kesan penerjemahannya itu seolah-olah dia bersumpah dengan menyebut bapaknya, ibunya dan Nabi alaihi salatu. Ini salah, keliru. Makna dari fabi abi huwa wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Artinya aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Menunjukkan Nabi SAW lebih dicintai, lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya sendiri. Dan inilah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dibanding bapaknya, anaknya dan semua manusia. Sampai ini teguran Nabi kepada Umar, fawallahi anta ahabu illaya min kulli syai'in la min nafsihi. Demi Allah engkau ya Rasul, lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku daripada kepada engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada siapapun. Hatta min nafsi, sampai dibanding mencintai diri sendiri. Maka sejak itu Umar mengatakan, fawallahi antal an ahabu illaya hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga langsung wahai Umar. Iya sekarang. Jadi ketika Muawiyah melihat Nabi SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka ayahku, ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Tidak pernah aku melihat seorang pengajar yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Muawiyah. Hanya beliau berbicara, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Hanyalah isi salat itu tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Inilah salah satu contoh hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembut kepada dua orang yang dua-duanya memang lebih layak disikapi dengan sikap yang lemah lembut. Tadi yang pertama orang Arab Badui yang kencing di masjid, dia belum Islam. Makanya doanya Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, tidak Allahummarhamni wa Rasulullah. Seandainya dia sudah Muslim pasti menyebut Nabi Allah atau Rasul, tapi ini memang enggak, Muhammad. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Ini Arab Badui, orang bodoh, orang kafir, disikapi dengan lemah lembut. Ini juga Muawiyah mu'allaf. Dia baru masuk Islam, enggak tahu bahwa sholat enggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya sah. Kenapa? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi sebuah kesalahan di dalam ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan sholatnya batal dengan kesalahan tadi. Tapi karena dilakukan karena kebodohan maka dianggap tidak batal, dianggap sah, dianggap dimaklumi tuh kesalahannya karena belum tahu. Contohnya Muawiyah. Dan ada banyak contoh lain. Umar sama Ammar radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat. Pas bangun tidur mau sholat subuh dua-duanya junub. Mimpi basah, tak ada air. Dua-duanya ijtihad. Umar mah tidak sholat. Tidak mandi karena enggak ada air. Dia berpikir percuma sholat. Enggak sah karena junub. Ai Ammar bin Yasir mah guling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah, enggak ada yang benar. Sesampainya di Madinah diceritakan pengalamannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa antaqula biyadaika hakadha. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali sholatnya. Tidak. Menunjukkan itu sudah dianggap sah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau itu dilakukan sengaja dan tahu maka tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan dianggap sah. Ini tidak tahu dari aspek syar'i. Saat itu belum tahu tayamum. Termasuk tidak tahu dari aspek hissi. Apa tidak tahu dari aspek hissi itu? Aspek realitanya, kenyataannya. Nanti ketika dikasih contoh bisa paham. Nabi SAW yang mengalami langsung, beliau sholat dengan sahabatnya memakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi alaihi salatu wasallam mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu semua sahabat mencopot sendalnya disimpan. Karena iqtida, ittiba. Mengikuti, pokoknya Nabi begitu, begitulah. Mau tahu alasannya mau tidak, ittiba saja sudah. Selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Dijawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu beliau menyatakan, tadi datang kepadaku Jibril, berbisik, di sendalku ada najis. Makanya aku copot. Dan melanjutkan sholatnya. Jadi separuh sholat Nabi alaihi salatu wasallam ada najis di sendalnya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan sholatnya, mengulang dari awal, tidak. Jadi separuh sholat Nabi yang ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu terhadap hissi, terhadap realita. Kalau aturan syar'inya tahu pasti beliau. Kalau ada najis enggak boleh sholat bernajis. Tapi karena tidak tahu secara hissi, realitanya enggak tahu bahwa itu ada najis,
7: beliau tetap pakai sendal. Sampai Jibril memberitahu baru dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bila ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu terhadap aspek syar'inya atau aspek hissinya, maka sah. Tidak perlu diulang. Seperti umpamanya kita sholat aja pakai sarung, pakai sajadah, sholat sunat. Atau mungkin sholat fardu karena baru pulang safar, ketinggalan sholat berjamaah di masjid, akhirnya sholat sendirian di rumah. Begitu beres salam lagi wirid, datang istrinya, Pak, itu sarung kaompolan budak tadi. Kaompolan budak. Ada najisnya. Sering kan kita bingung nih ya, waktu sholat masih ada. Apa kita ulang enggak sholat kita? Jawaban yang benar tidak perlu diulang. Karena kita sudah selesai sholatnya. Adapun ada najis tadi karena tidak tahu. Setelah tahu mah, kalau tadi di pertengahan ketika sholat gitu ya, istrinya bilang itu ada najis, wajib dibuka. Sarungnya aja dibuka. Kalau di dalam sarungnya masih ada celana panjang, enggak perlu batal itu sholatnya alungkeun we. Sarungnya teruskan sholatnya. Tapi kalau di balik sarung tidak ada apa-apa lagi, ya batal sudah. Ya udah batal kan, kemudian ulang dari awal. Tapi apabila sudah selesai salam lagi wirid baru dikasih tahu tadi ada najisnya, maka enggak perlu diulang, cukup sah. Tapi nanti kalau mau sholat sunat ya ganti, jangan sampai dipakai lagi karena sudah tahu sekarang mah ya. Nah, kita lanjut ke yang tadi, kata Muawiyah. Nabi SAW hanya berbilang sholat ini enggak layak. Ada ucapan manusia. Jadi ditolelir dua orang ini karena dua-duanya bodoh. Lain dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini mah sahabat senior. Sudah lama masuk Islam. Sudah tahu hukumnya secara syar'i. Dan menjadi contoh bagi sahabat yang junior. Lalu melakukan pelanggaran. Coba lihat bagaimana sikap Nabi alaihissalatu wassalam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas, bab tahrimu khatamiz dhahab 'ala ar-rijal. Bab tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Nabi SAW melihat seorang sahabat senior memakai cincin dari emas di tangannya. Melihat begitu oleh Nabi SAW dicabut. Kemudian dilempar. Sambil berkata secara ketus, ya madu ahadukum ila jumrati min nar fayadu'ha fi yadi. Mengapa aku melihat salah seorang di antara kamu mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di jarinya. Dilempar. Ini lembut apa kasar? Kasar itu. Jangankan Nabi SAW, umpama saya melihat ada antum yang cincin, sambil beketut, baed, hasem budi amprotan, artinya cemberut. Kasar apa lembut? Kasar. Tersinggung enggak? Iya. Sampai orang itu ngahruk. Ngahruk itu, apa ya? Ya begitu, mengharuk. Sampai para sahabat kasihan lalu berkata, khud khatamak intafi bi, ambil cincin, manfaatkan dia, jual, uangnya kan bisa untuk nafkah, untuk apa gitu. Apa dia bilang? Fa wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin-cincin yang pernah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beda kan? Kenapa ke yang ini kasar, kenapa yang itu lembut? Padahal kesalahannya kalau dibanding ini ya bisa dianggap setara atau lebih fatal yang tadi, yang kencing di masjid ya, yang sholat sambil ngomong itu mungkin lebih fatal. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Inilah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan fa uslubut tawjihuna asyad. Cara memberikan bimbingan pengarahan kepada sahabat ketiga ini lebih keras, lebih kasar. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqala. Karena masing-masing orang berbeda perlakuan. Sangat tergantung dari status, identitas atau kedudukan orang tersebut. Sama dengan umpamanya anak kecil sebelum 10 tahun suruh sholat dengan lemah lembut. Setelah 10 tahun gak mau sholat juga apa? Pukul. Murru awladakum idha balagu sam'asin wadribuhum alaiha idha balagu asyrasinin. Nah ini perubahan uslub atau cara mendidik sangat ditentukan oleh siapa yang dididik. Sebelum 10 tahun jangan dipukul. Kalau urusan sholat, ya urusan sholat. Tapi setelah 10 tahun, gak mau sholat pukul. Walaupun si anak mungkin apa namanya salah tanggap, salah paham. Oh bapak sekarang berubah. Dulu lemah lembut gak pernah mukul. Sekarang mah sudah mukul, berubah. Padahal bukan berubah karakter bapaknya, tapi berubah metode mendidik. Dulu mah belum 10 tahun, iya begitu ya. Setelah 10 tahun mah beda lagi. Dan itu hanya urusan sholat. Adapun dalam urusan selain sholat, jangan dikiaskan kepada di luar sholat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh si anak tidak dipukul. Dikiaskan dengan sholat, walaupun belum sholat, jangan dipukul sebelum 10 tahun, lalu dikiaskan. Ini keliru, ini kias yang fasid. Kenapa? Karena para sahabat suka memukul anak-anaknya usia 6 atau 7 tahun ketika dia melanggar janji atau khianat terhadap amanat. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, mengutip pendapat Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in. Orang tuanya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Dulu orang-orang tua kami suka memukul kami karena urusan janji dan amanah, wa nahnu sit sinin au sab'asinin. Padahal kami satu usianya 6 atau 7 tahun. Dipukul oleh orang tuanya. Bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena melanggar janji dan amanah. Boleh? Boleh. Oleh karena itulah maka setiap orang diperlakukan secara berbeda tergantung kepada kondisi dan kedudukan orang itu di mata manusia. Yang penting mah adalah wal maqsud husulul manfaah. Yang dimaksud adalah teraihnya manfaat dengan metode yang kita terapkan kepada orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Nah inilah yang dimaksud dengan hikmah. Lalu berkata Syekh Utsaimin, kalau kita perhatikan kebanyakan duat pada zaman Kiwari, kita menemukan sebagian dari mereka karena
6: ghirohnya, semangatnya yang tinggi, sampai dia melakukan tanfir di dalam dakwahnya. Tanfir itu adalah membuat orang lari dari dakwahnya karena kekasaran cara dakwahnya. Kalau mereka menemukan ada seseorang yang melanggar yang haram, pasti akan dihardik dengan keras dengan mengatakan,

ahlul ra'yi. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam ayadribu bil jirid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqal hadha jazau man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala ala al-qalam. Kata Imam Syafi'i, hukum yang aku terapkan tentang ahli kalam, mereka itu harus dipukul dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling ke pasar, ke jalan-jalan, sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i termasuk yang ijma ulama, termasuk Imam Syafi'i mengharamkan mempelajari ilmu kalam, dan ada sanksi dengan hukuman seperti tadi. Dan pembahasan haramnya belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantiq, itu dibahas ketika orang mau belajar ilmu mantiq. Di pesantren itu belajar, diajarkan ilmu mantiq, ilmu logika diajarkan. Termasuk di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik? Ada. Ada pelajaran ilmu filsafat? Ada. Tapi materi pertama yang dibahas adalah apa hukum mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Dipelajari. Semuanya dibahas, semua ulama ijma' haram. Tidak boleh. Lalu salah satunya dikutip perkataan Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu fil asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al kitab wa sunnah wa aqbala al kalam. Hukum yang aku terapkan bagi ahli kalam, dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal, diarak sambil dikatakan ini sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Nah itu dibahas. Kecuali bagi orang yang memenuhi dua persyaratan boleh. Karena para ulama juga ahli ilmu kalam. Mempelajari filsafat, iya. Tapi sudah terpenuhi pada diri mereka dua syarat. Syarat pertama, mereka sudah menguasai terlebih dahulu ilmu agama Islam yang benar, akidahnya, syariahnya, semuanya sudah kokoh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terpengaruh. Kedua, imannya kuat, keyakinannya. Nah, kalau dua ini terpenuhi boleh. Dan tujuan mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk menemukan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya, dan seterusnya untuk dibongkar, diterangkan ke umat agar umat tidak tertipu. Tapi kalau dua ini belum terkuasai, ilmu syariat Islam belum terfahami secara benar, terus keyakinannya juga masih bisa goyah, lalu belajar filsafat, bahaya. Bisa goyang, benar-benar bisa murtad dari agama Islam yang sebenarnya tuh. Bisa kacau pola pikirnya. Statusnya tetap Islam, tapi statementnya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Kayak kita bingung, ini rek dihajar, orang ini ngaku Islam, ya enggak? Muslim dia, gitu. Tapi statement itu bikin gemes umat Islam. Bulut-bulut we perup tetah. Nah, jadi itulah hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul kalam. Keras enggak ini Imam Syafi'i? Keras apa tidak? Keras satunya, keras satu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari Imam Syafi'i seperti ini? Keras mana Imam Syafi'i dengan Ibn Taimiyah? Kebanyakan orang lebih keras Ibn Taimiyah itu, ya. Padahal dia orangnya lemah lembut. Coba lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah.

Ya, ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i, kata beliau, innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqqina lima qalahu Syafi'i min wajhin, walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawalat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum وَيَحْمَدُ اللَّهَ أَنْ عَفَاهُ مِمَّا ابْتَلَاهُمْ بِهِ أُوتُوا ذَكَاءً وَمَا أُوتُوا زَكَاءً أَوْ أُوتُوا فُهُومًا وَلَا أُوتُوا عُلُومًا أَوْ أُوتُوا سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أُغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seseorang melihat kepada ahlul kalam zaman sekarang, maka dia akan menemukan ahlul kalam sekarang ini sudah berhak layak dihukum seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini dari satu sudut pandang, kuduna mata di cepretan gitu, kan gitunya. Ini dari satu sudut pandang. Akan tetapi apabila dia melihat dengan sudut pandang takdir, orang ini sudah dikuasai setan, sudah didominasi oleh setan, maka dia akan merasa kasihan kepada mereka, lalu memuji Allah bertahmid atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa mereka. Kan apabila ada seseorang melihat orang lain dapat musibah, kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma abtalahu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpahnya. Wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding kebanyakan orang yang telah Allah ciptakan dengan karunia yang sangat banyak. Kita mah alhamdulillah diselamatkan, tidak dapat musibah agama seperti yang menimpa mereka. Termasuk ini juga berlaku bagi orang yang melihat orang lain terkena musibah dunia. Jadi jangan dicela orang yang terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam penyimpangan dalam masalah agama. Langsung berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma abtalahum bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa begitu? Ketika melihat orang lain terkena musibah, Allah akan jaga orang itu dari musibah tersebut. Tapi siapa yang mencela orang yang terkena musibah, lalu dicela, dijamin orang itu akan Allah jerumuskan ke dalam musibah yang dia cela. Maka jangan sampai orang atau kita melihat orang lain keliru, sesat, dicela. Jangan, berdoalah. Dan itulah sunnatullah. Saya pernah terkena tuh ini. Jadi ada orang dulu ikhwan. Saya waktu itu ramping 76 kg. Tinggi saya 172. Berat 78. Ideal ya, berotot. Lincah lah pokoknya mah. Gitu ya. Ada ikhwan yang waktu itu beratnya 94. Saya cela, ih antum gitu-gitu amat kayak pesumu gitu. Dicela. Bukannya berdoa dengan doa ini. Kenapa Ustaz, apa enggak tahu, apa lupa? Ah, kak usap setan saat itu namanya. Apa yang terjadi sejak itu? Dung-dung-dung-dung badan melambung sampai 96. Beberapa tahun yang lalu itu. Sampai terkena diabetes tipe 2. Apa kata dokter? Itu perut kempesan dah sana. Kalau enggak kempes, oh diabetesnya bahkan meningkat terus. Akhirnya setelah itu saya kempesin. Rada kempes semuanya santu. Sekarang sudah hampir agak rata. Agak.
Masih belum rata. Sebulan lagi insya Allah rata. Jadi saya terjerumus ke dalam keburukan yang dahulu saya cela. Ya. Hati-hati kalau ada orang yang gendut, jangan dihina, ih si gendut. Ih si sumo, si gemrot, jangan. Nanti kena loh, ya. Kalau sudah gendut itu susah untuk bisa turun. Jadi pertama tadi disebutkan lihatlah dengan kacamata takdir. Allah mentakdirkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan. Dan itu pasti ada hikmah. Mungkin ada beberapa kesalahan orang itu yang menyebabkan Allah menghukum orang itu dengan cara dijerumuskan ke dalam filsafat atau ilmu kalam. Orang itu sudah dikuasai setan. Kita harus kasihan kepada dia. Sayang kepada dia. Dan memuji Allah atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa orang lain. Orang itu diberi kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Orang itu diberi pemahaman, tapi tidak diberi ilmu. Orang itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ada dua sudut pandang ketika melihat seseorang terjerumus ke dalam kesalahan. Pertama, kalau dari segi syar'i, ya, dia itu keliru, dia itu salah, menyimpang, mungkin sesat. Tapi sudut pandang takdir menyebabkan kita kasihan kepada dia. Kasihan ini mendorong kita untuk mendakwahi, menuntun dengan lemah lembut. Bukan mau puas, bukan mencela. Kalau mencela itu ingin puas. Kalau menghina, memaki-maki itu ingin puas. Karena orang itu sudah dalam keadaan terkena musibah di Smackdown. 3 kali. Nuborok di Rorojok. Kata Syekh Al-Utsaimin, hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita memandang ahli maksiat dengan 2 sudut pandang. Pertama, sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Adapun sudut pandang syariat, kita tidak boleh takut menegakkan hukum Allah, tidak boleh takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mungkin ketika melaksanakan aturan Allah, kita dicela orang, ih tegaan, ih keras, ih kasar, ih ekstrim, ih oh, radikal, macam-macam. Nggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kalian takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah tentang hukuman bagi para pezina. Diapain? Yaitu dijilid. Bukan dibikin buku. Dijilid itu dicambuk, dipecut. Kalau pelakunya bujang dan lajang yang belum pernah menikah lalu berzina. Adapun kalau pelakunya pernah menikah atau masih menikah, masih punya suami, masih punya istri atau junda dan duda, junda dan dada. Apa? Janda dan duda sudah enggak kepikiran jadi salah. Gak kepikiran janda, gak pikiran duda. Seperti janda dan duda, berzina. Itu di apa? Dirajam sampai mati. Tapi kalau bujang dan lajang, dicambuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah, fajlidu. Jadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatu fi dinillah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Wala ta'khudhkum.

0: Tukum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kamu punya rasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukuman Allah. Kan tetegaannya, apalagi wanita baru camuknya diangkat, oh ngajarowok, kadang-kadang pingsan, ah nggak jadi, kan gitunya. Kalau menuruti rasa belas kasihan, tenggel lah. Walaupun jejeritan, walaupun hati kita nggak tega, laksanakan. Nah itu kalau kita melihat ahli maksiat dengan kacamata syar'i. Kalau itu harus dihukum, laksanakan tetap hukuman syar'i tersebut. Gak boleh ada mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak tega lalu tidak jadi. Sampai para ulama ikhtilaf. Karena cambukan itu yang menghapus dosanya. Kita menyambuk dia itu karena kasihan kepada dia. Kalau gak dicambuk dia akan diazab di nerakanya. Cambukan itu menghapus dosa zina mereka. Sampai so kalau umpamanya kasihan antepelah kan wae gitu. Nah, daripada di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat daripada dicambuk di dunianya. Sampai para ulama ikhtilaf. Bagaimana kalau sebelum 100 kali jilid itu orang sudah mati? Bahkan karek angkat krepek mati. Ternyata ada jantung. Sudah mati ini. Apa terus atau tidak? Karena kalau diteruskan kan sudah mati percumanya enggak? Tapi kalau tidak diteruskan ini hukum Allah. Sebagian ulama menyatakan walaupun sudah mati terus. Karena ini hukum Allah dan ini sebagai azab di dunia yang bisa menghapus azab dia di akhirat. Terus saja walaupun sudah mati cambuk. Malah mungkin lebih ringan beban psikis kita, ah sudah mati akan kerasa lagi. Tidak jejeritan gitu ya, tidak mengeluh, nah seperti itu. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Kedua kata beliau, wa nanzur ilaihim bi ainil qadar wa narhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husul maqsud wa zawalil makruh. Dan yang kedua kita memandang kepada mereka dengan kacamata takdir, kita harus mengasihani mereka, kasihan mereka. Mereka ditakdirkan oleh Allah terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Lalu kita mensikapi mereka dengan cara yang lebih dekat kepada teraihnya tujuan dan hilangnya hal yang tidak disukai. Diperlakukan secara lemah lembut. Dan ini termasuk asar dampak dari ilmu yang dimiliki oleh para thullabul ilm berbeda dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan semangat, mengandalkan ghirah tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Terjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kasar. Amar ma'ruf tidak dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar dengan cara yang lebih munkar. Itulah amar ma'ruf nahi munkarnya orang bodoh. Dakwah dengan kasar itulah dakwah yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Yang tidak memiliki hikmah ketika dakwahnya. Fatalibul ilm ad-da'iyah ilallah yajib ayista'mil al-hikmah. Maka seorang penuntut ilmu yang mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Allah, wajib dia mempergunakan, menerapkan sikap hikmah di dalam dakwahnya. Inilah adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu ya. Sudah untuk sekarang hanya ketujuh saja. Insya Allah ke-8, ke-9 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari bapak-bapak dulu boleh ngacung, ikhwan, akhwat boleh tulis ya. Ikhwan juga boleh nulis. Kalau mau ngacung langsung sar lisan boleh. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disinggung pas kalau kita ibadah terus sesuatu apa yang tidak tahu misalkan terkena najis kan itu tidak perlu diulang lagi. Nah, cara apa hukumnya najis hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, misalnya kucing, burung, dan lain-lain gitu, Ustaz.
0: Iya. Bagaimana najis yang ada di sekeliling, seperti kotoran-kotoran binatang? Tergantung binatangnya. Kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam, maka kotorannya tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya ada kambing dan punya kandang, ada kotoran di sana, kita boleh sholat di kandang kambing, boleh sholat di kandang sapi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat di kandang unta, dibahas oleh para ulama bukan karena najisnya kotoran unta, tapi karena di sana disebut dengan sebutan rumah setan, laknatullahi alaih. Jadi kotoran binatang yang ada di sekeliling selama itu halal dimakan maka tidak najis. Adapun kalau yang haram dinamakan, jumhur ulama seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau dan yang lain-lain itu najis. Tidak sepakat para ulama. Seperti kucing, apakah kotorannya termasuk kencingnya najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan ya najis. Walaupun ada yang menyatakan tidak najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ya. Ihtiyat kalau umpamanya kotorannya kotoran kucing, kita anggap saja najis dan bersihkan diri kita. Jadi kalau umpamanya kita memelihara kucing atau ada kucing masuk ke kita, kan terutama kucing jalu tuh. Jalute apa, laki-laki, jantan gitu, masuk ke rumah kita, cer, leo, segitu kan. Kenapa? Karena dia menandai itu daerah kekuasaan. Saya pernah waktu di Masjid Al-Ukhwah ya, ketika di meja kayak begini, datang kucing, saya sudah curiga tuh. Betul aja, cer, dikencingin tuh si mejanya. Saya juga kena kakinya ya. Ya, lebih selamat kita cuci. Tapi tidak harus 7 kali sekali dengan tanah itu mah kalau dijilat anjing, ya. Adapun kalau kucing, ya, anggap saja najis itu lebih selamat kemudian kita cuci. Tapi kalau ada yang menyatakan kotoran kucing tidak najis, biarkan. Karena apa? Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun jumhur ulama menyatakan ya itu najis. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, bersihkan. Adapun kalau kotoran ayam, kambing, keinjak sama kita, maka tidak najis. Kalau umpah ke bawah sholat enggak masalah. Hanya memang realita menyatakan kotoran ayam itu bisa mendadak seseorang pincang kalau keinjak. Ya enggak? Kalau di rumah gitu, enggak ada pincang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz sekarang? Sebagian orang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasulullah SAW. Biasanya dari kalangan para Habib. Ya Habib itu keturunan Nabi SAW. Ya sah-sah saja, enggak masalah. Ada orang yang ngaku turunan Nabi SAW. Biarkan, enggak perlu kita keki. Wajib enggak kita memuliakan Nabi dan keluarganya? Wajib. Melebihi memuliakan selain mereka. Iya. Ya. Jadi kalau ada dua orang, satu turunan Nabi, satu bukan, kita harus lebih menghormati yang turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salawat-salawat kita selalu disertakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Nah, iya, enggak apa-apa mengaku juga. Cuma ada cumanya tuh. Yang harus diikuti dari manusia, baik dia turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai ngaku turunan Nabi, akhlaknya seperti Abu Jahal. Akhlaknya kasar, akhlaknya keras. Akhlaknya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat rendah hati, ya, tidak sombong, tawadu. Ini karena merasa turunan Nabi harus dimuliakan. Kalau orang salaman sama dia harus cium tangan bolak-balik. Tidak hanya punggungnya, tangannya. Kalau bisa semuanya. Bahkan ada yang mencium kakinya juga dibiarkan, merasa bangga dengan hal itu. Andai Nabi SAW tahu, pasti, saya yakini pasti marah. Nabi SAW itu ketika beliau datang, para sahabat lagi duduk gitu ya. Lalu mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratan nasara ibnu Maryam. Orang Nasrani mengkultuskan ibnu Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan. Berdiri aja enggak mau. Jadi para sahabat berdiri menyambut, beliau enggak suka itu. Tawadhu'nya beliau. Berdasarkan hal itu, akhlak seorang nabi itu yang harus terwariskan kepada turunannya. Yang harus diwarisi oleh turunannya adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai mengaku turunan Nabi, isinya ibadahnya, pemahamannya penuh bid'ah. Akhlaknya kasar dan menyebabkan orang itu merasa khawatir dengan ketajaman lisannya. Seorang muslim yang sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun tangannya, ya. Nah, jangan sampai memalukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam, akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pemahamannya, ajarannya banyak menambah-nambah dari ajaran diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ngaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi banyak memakai hadis-hadis palsu dan dhaif. Apalagi hadis-hadis palsu yang mengangkat kemuliaan dirinya sebagai turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan salawat nama lebih ketat kita daripada mereka. Kalau kita mengatakan nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu bersolawat. Mereka mah tidak. Nabi berkata, Rasul berkata, kan begitunya. Jarang solawat. Kalau toh solawat diritualkan, dinyanyikan, dikurkan gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, ketika mendengar nama beliau atau menyebut nama beliau SAW, jarang bersolawat. Coba lihat dalam ceramah-ceramahnya, ya. Begitu. Jadi biarkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ketemu, hormati dia sebagai turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ya habib, ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan dia karena dua alasan itu. Dimuliakan karena sunnah yang beliau pegang, dimuliakan karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ustaz kita yang habib? Ada, Salim Muhdar, Ustaz Salim Muhdar. Itu turunan Nabi alaihi wasallam. Tapi tidak mau saya habib. Kalau datang cium tangan, enggak. pernah ke Selacau, pernah ke Jalan Jurang, pernah ketemu saya beberapa kali di Madinah, pernah ketemu. Kalau ketemu merangkul biasa.

0: tidak ingin nih Syekh Habib. Enggak. Malah beliau yang mencium kening saya, ubun-ubun ya, ubun-ubun. Karena dari segi usia lebih muda dari saya masih muda, tapi beliau lebih muda lagi. Menisien disebut tua. Apakah dengan melaksanakan sunnah Rasul, termasuk mencintai Rasul lebih dari diri sendiri, salah satunya ya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama diaplikasikan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya. Bagaimana hukumnya bila membeli emas dengan cara kredit hingga cicilan yang sampai-sampai lunas? Misal beli emas 50 gram dengan kredit 2 juta sebulan. Enggak boleh, ini riba. Karena emas adalah uang. Membeli emas itu sama dengan sharaf. Sharaf itu kayak kita membeli mata uang lain atau menjual mata uang lain. Itu harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh kredit. Ya, kalau ada jeda waktu maka itu riba. Maka tidak boleh mencicil, menjual atau membeli emas secara cicilan. Tidak boleh. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita libur dulu 2 Sabtu ya kira-kira. Nanti Sabtu yang ketiga yang akan datang di akhir bulan September kita akan lanjut lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan, kemudian

0: dan dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan seorang hamba yang minum minuman, kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.
saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis.

atas tangan mereka. Yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya.

0: Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara.
3: Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri?
4: cavalry, pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أولى السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan membahas di antara adab Islam yaitu adab tasmiyah, yaitu memberikan nama kepada anak ya. Baik, dan termasuk dalam pemberian nama itu adalah memberikan kunyah atau panggilan dan julukan dan sejenisnya. Yang mana kata penulis itu dalam kitabnya Mausu'atil Adab Islamiyah beliau mengatakan bahwasanya memberi nama yang baik terhadap anak itu termasuk kebaikan orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang muncul masalah dalam hidup seorang anak dikarenakan nama yang ia sandang atau nama yang diberikan kepada seseorang. Maka karena itu sangat penting memperhatikan adab pemberian nama ini agar teraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara adab Islamiyah dalam tasmiyah itu pemberian nama, yang pertama adalah memberikan nama kepada anak pada usia 7 hari. didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan untuknya, hewan akikah ya, hewan sembelihan, pada hari ketujuh. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya, dan disahihkan oleh Imam Dzahabi dari Samurah bin Jutab. Sehingga kita lihat berdasarkan hadis ini ada empat pekerjaan orang tua di hari ketujuh kelahiran anaknya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berakikah. Ya, berakikah. Yang dalam akikah itu, ya, yang di dalam akikah itu dilakukan apa? Penyembelihan. Bila anaknya laki-laki disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing utuh ya, bukan ekornya saja ya, utuh. Kalau anaknya perempuan maka satu ekor kambing. Tapi kalau anaknya laki-laki ternyata uangnya ngepas aja untuk satu ekor kambing juga tidak masalah. Amalan yang lainnya adalah apa? Dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya di sini perhatikan oleh kita yuhlaku. Lafaz yuhlaku itu bukan yuksaru. Bukan yuksaru. Lafaz yuhlaku ini artinya dipotong habis. Al-halaq itu dalam bahasa Arab artinya dicukur habis alias gundul bin botak. Ya. Sebagian orang tua ketika hari ketujuh hanya sekedar mengambil satu bagian saja gitu kan di bagian rambut anaknya tek gitu. Syarat akikahnya sudah sah. Ya termasuk kesalahan orang-orang yang berumroh tuh ketika mereka tahallul ya juga begitu. Ya. Mencukurnya hanya satu bagian saja yang diambil tuh. Jadi selesai umroh itu tidak ada perubahan pada tampilan rambutnya sama seperti dia datang ketika di tanah suci. Nah, ini kekeliruan karena lafaznya yuhlaku. Beda dengan yuqassaru. Ya, al-halaq itu artinya cukur habis, polontos, botak. Mungkin kita berpikir apa enggak kasihan gitu lihat anak masih bayi yang kulit rambutnya masih lembut, masih tipis, kalau dicukur itu bakalan luka gitu ya. Tah gitu sih. Ya, mensikapi agama dengan suudzon dulu. Padahal kalau dipraktekkan apa-apa yang ditakutkan itu tidak akan terjadi. Kita jangan berpikir kalau mencukur rambut bayi itu seperti kita mencukur rambut orang dewasa. Yang kalau orang dewasa dicukur terus dengan tenaga yang lebih gitu kan supaya rambutnya copot. Ya wajarlah kalau rambutnya tebal dengan tenaga yang besar. Maka rambut bayi yang tipis tentu tenaganya juga tidak perlu dikeluarkan. Hanya segera napel nempel di kulit kepala, tinggal digeser langsung keluar, langsung copot. Ya. Walaupun begitu tetap harus penuh dengan kehati-hatian. Kalau masih khawatir tidak bisa, boleh minta bantu mungkin dokter barangkali untuk mencukurkan rambutnya, enggak masalah. Sedikit saya bagi pengalaman, ya, dari semua anak-anak yang lahir itu, ya tanyakanlah kalau orang tua yang sudah mengakikahkan mencukur sendiri itu enggak ada masalah gitu. Enggak ada masalah. Ya. Dan si anaknya alhamdulillah ya luar biasa itu, ketika dicukur itu enggak kemudian apa? Kayak nangis gitu, sakit. Kalau ungkapan sakitnya mungkin jadi rewel, enggak. Tapi tetap mencari waktu yang tepat di hari ketujuh itu mencukurnya, jangan di saat anak lagi bangun, lagi nangis, ya lagi tidur lah dicukur. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, hasil cukuran rambut itu nanti ditimbang. Dalam hadis yang lain disebutkan dia ditimbang dengan perak. Lalu berapa beratnya itu dihargakan dengan rupiah. Mata uang kita disedekahkan kepada orang yang miskin begitu. Dan alhamdulillah harga perak di kita ini alhamdulillah murah. Dan berat rambut anak itu rata-rata ya jaranglah lebih dari 1 gram itu. 1 gram perak itu paling sekitar harganya 500 perak kalau enggak salah. Atau 35.000 kalau enggak salah itu. Kalau emas 500.000, perak itu murah itu. Gak tahu berapa ya sekarang harga segram perak ya. Berapa? 10.000 ya, tuh murah. 10.000. Ya. 10.000 murah. Kalau isi pulsa kan kita 100.000 kan isi pulsa seminggu. Ya 10.000, apalagi untuk anak akekah, bagian dari perjalanan akekah itu murah. Ya. Itu. Amalan berikutnya adalah wayusamma. Afan, ya ini tiga amalan rangkaian akekah ya. Afan, saya tadi sebutkan 4 ya. Jadi di hari ketujuh itu adalah akekah. Dalam rangkaian akekah itu pertama apa? Disembelihkan untuknya kambing. Yang kedua dicukur rambutnya lalu ditimbang. Dicukur habis loh ya. Yang ketiga yusamma, yaitu diberikan nama. Nah ternyata ada hikmah di situ. Mengapa pemberian nama itu dilakukan di hari ketujuh, tidak di hari lahirnya diberikan nama? Di sini Iblis menyebutkan bahwasanya agar orang tua ada waktu untuk mencari dan memilihkan nama yang terbaik untuk anaknya. Gitu. Ya kalau kita bahkan persiapan mencari nama sebelum lahir juga udah disiapin ya. Gitu. Dia siapin, bahkan misalnya sudah 2 bulan, 3 bulan akan kelahiran itu udah dikumpulkan dulu tuh literatur-literatur, informasi-informasi untuk memberikan nama begitu kan? Seperti itu. Nah, ini yang adab yang pertama. Ya, pemberian nama pada usia 7 hari pada bayi ya, begitu. Yang kedua adalah memilihkan nama yang baik. Jadi tidak sekedar kasih gitu ya. Dan definisi baik itu bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan selera. Tapi dia harus punya makna, yang makna itu bila kita sebagai seorang muslim harus seiring dengan ya ruh Islam tentunya. Lihatlah di antara nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang tercantum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Yang artinya, nama yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Ini hadis riwayat Muslim ya, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ucapan langsung dari Rasulullah SAW, nama yang paling Allah cintai loh. Perhatikan oleh kita. Nama yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Artinya apa sih Abdullah? Hambanya Allah. Abdurrahman sama hambanya Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Di sini dalam pemberian nama Abdullah dan Ar-Rahman ini sebenarnya sudah mulai ada pendidikan tauhid di situ. Agar anak-anak kita itu kelak ketika mereka dewasa, mereka tetap ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada-Ku. Maka diawali dulu di masa kelahirannya, di hari ketujuhnya, diikatkan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada anak kita dari ketujuhnya itu dengan pemberian nama Bapak. Engkau anakku adalah hambanya Allah. Bukan hamba dunia. Bukan hambanya harta. Bukan hambanya kedudukan. Ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu sudah ada nilai-nilai penanaman akidah di situ. Walaupun begitu, ada lagi nama-nama baik yang lainnya. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang itu untuk memberikan nama anaknya sama seperti nama beliau. Siapa nama beliau? Muhammad. Sebagai beliau bersabda, "Tasammau bi ismi." Berikanlah nama anak kalian dengan nama aku Muhammad. Itu boleh. Atau Ahmad. Atau Mahmud. Atau Abdurrahim. Tadi ada Abdurrahman atau Abdurrahim. Dan yang lain-lainnya. Menyandang nama yang baik ini merupakan salah satu haknya anak yang menjadi kewajiban orang tua. Ya. Karena bila pemberian nama itu ada nama yang buruk, maka sepanjang hidupnya sang anak akan memikul beban. Ya. Dan itu menjadi aib bagi dirinya. Karena nama itu akan selalu melekat ya, selama dia hidup dan akan dibawa kemana-mana. Ketika nama itu buruk, mungkin si anak akan mencoba mempertahankannya karena dia merasa ini pemberian orang tua. Padahal nama itu adalah nama yang buruk. Mungkin dia berkata, seburuk apapun nama saya, ini adalah pemberian orang tua. Sambil dia terus melawan banyaknya ya tudingan-tudingan preman-preman orang kepada dirinya. Dia terus membelanya, dia terus membelakan pemberian orang tua. Kasihan sepanjang hidupnya dia harus memikul beban itu. Oleh karena syariat Islam memperhatikan betul maslahat anak itu dan merupakan haknya mereka dimulai dari memberikan nama yang terbaik. Dan yang terbaik itu di sana ada unsur doa. Di sana ada unsur mengaitkan tauhid dan ibadah kepada Allah di situ. Adab yang ketiga adalah memberikan nama yang islami untuk menunjukkan identitas keislamannya. Di sinilah para jamaah sekalian, kita ini sebagai seorang muslim harus apa? Harus mengokohkan identitas keislaman kita dan jangan pernah merasa malu dan rendah dengan apapun yang mengokohkan identitas Islam kita tersebut. Jangan pernah merasa malu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada pun yang bisa merendahkannya. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam firman surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, ayat yang ke-19, Allah berfirman apa? Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya keyakinan, agama, amalan manusia yang Allah terima dan akui hanyalah Islam. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus ridho dengan ridho-Nya Allah. Kita harus ridho dengan pengakuan Allah bahwa Islam yang Allah akui. Oleh karena itu, mencintai apapun yang mengarahkan kita kepada agama kita bagian dari keimanan. Salah satunya adalah apa? Memberikan nama-nama Islami kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya sebagian orang tua itu menamakan anaknya dengan nama-nama orang kafir atau nama yang menyerupai nama mereka. Seperti sebagian kaum muslimin memberikan nama anaknya dengan nama Simon. Apa Simon? Simon. Ya, kalau bahasa HP-nya Simon. Mungkin begitu ya. Atau nama-nama dewa Mesir seperti Isis, Osiris, Hasbus. Mungkin apalagi sih nama dewa-dewa Mesir? Apa? Ara misalnya. Termasuk di sini memberikan nama dewa-dewa agama Hindu. Seperti memberikan nama anak dengan nama dewa Hindu di kita misalnya apa? Wisnu Yana Brata misalnya. Ini gak boleh. Karena itu menamakan nama-nama dewanya agama di luar Islam. Seperti itu. Jadi para orang tua muslim, ya, yang paling utama dan wajib bagi mereka harus memiliki nama-nama Islami tersebut kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah ya, kita saksikan di negeri kita ini ya seiring waktu berjalan orang-orang tua muslim sudah banyak memberikan nama-nama anaknya dengan nama Islam dan merasa senang bahkan bangga dengan itu ya. Alhamdulillah ya pada hari ini. Kalau dulu kan kayaknya kok memberikan nama dengan nama Islam tuh kayak seperti nama orang kampung seolah-olah gitu kan. Itu. Seperti mereka merasa malu memberikan nama anaknya Yudain misalnya. Yudain ternyata Udin gitu misalnya. Udin Yudain dibacanya. Padahal itu ada adinnya di situ misalnya kan sekedar untuk menunjukkan keislamannya. Ya Salahuddin. Kalau namanya pakai adin belakangnya itu, ya walaupun sebagian ada yang menyorot ini juga harus dihindarkan sebaiknya. Tapi kita berbicara tentang tren dan opini yang berkembang dulu. Kalau kesannya namanya Islam itu seperti nama, ya nama bukan enggak modern lah seolah-olah. Tapi alhamdulillah sekarang, ya orang-orang sudah Islam sudah banyak menggunakan nama Islam. Kayaknya dulu tuh bangga kok ngasih namanya Roy, wes gitu kan. Si Roy, itu kan. Dan apalagi lah nama-nama yang lain. Tapi kalau Anda sudah kalau memiliki nama Roy ya, dan itu tidak berkaitan dengan agamanya orang kafir, ya tidak apa-apalah ya. Tapi itu kan nama-nama diambil dari, bukan dari Islam ya, seperti itu. Yang keempat adalah, menghindari untuk memberikan nama yang terlarang pada anak. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sebelum kita bacakan hadis ini, terlarang ini berdasarkan pendekatan Rasul ya. Tidak semata-mata terlarang itu karena ada unsur tercelanya, tapi juga begitu di sana ada unsur berlebih-lebihan dan memuji kebaikan, ini juga tidak boleh. Mari kita lihat hadis-hadis tentang hal itu. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi juga Ibnu Majah Al-Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La in ishtu insyaallah la anhayanna ayyusamma robah wa najih wa aflah wa nafi' wa yasar." Jika umurku panjang, ya, jika umurku panjang, aku betul-betul akan melarang seseorang dinamai dengan nama robah. Artinya apa? Robah di sini arak, homer. Ya, mungkin ada orang tua yang memberikan nama anaknya Martin. Martin teh. Martini misalnya namanya ya, Martini itu. Benar itu. Nama minuman keras Martini ya. Atau namanya Champagne. Dinamakan anaknya Champagne. Kesannya keren gitu kan, padahal nama minuman keras itu ya. Atau AO gitu. Ini enggak boleh. Contoh yang lain, Najih. Ya, Najih, jihnya panjang, Najih. Artinya yang sabar, yang super sabar maksudnya. Aflah, yang beruntung. Nafi', yang bermanfaat. Yasar, kemudahan. Padahal ini dari sisi makna cenderung ada pandungan mana positif kan. Nah ini penting untuk kita pahami, kita tidak bisa memberikan nama hanya sekedar selera atau disitu kandungan mananya baik. Ingat yang menjadi sandaran kita adalah dalil. Walaupun mananya baik tapi ternyata beririsan dengan larangan Rasulullah SAW, maka ini harus kita tinggalkan. Ya, ada aflah, yasar, nafi' dan robah di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan mengapa nama-nama itu beliau larang. Maka ya, dalam hadis yang lain yang diberikan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, sebab jika engkau bertanya apakah di sana ada yasar, maksudnya apakah di sana ada kemudahan, dan ternyata kalau memang tidak ada kemudahan, dia akan menjawab tidak ada yasar, tidak ada kemudahan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah kemudian membahasakan sesuatu itu mentok, tidak ada solusi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas-tegas menyatakan apa? Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulang inna ma'al usri yusra. Antum perhatikan di situ lafadznya dalam tafsir dijelaskan oleh para ulama di tadi tafsir sama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Antum perhatikan kesulitan dalam ayat itu lafadznya usru. Inna ma'al usri, ada alif lamnya kan? Sedangkan kemudahan di situ yusron, tidak al yusro. Jadi kemudahan tidak pakai alif lam, yusron dibacanya. Kemudian kesulitan pakai alif lam. Ya. Dalam ilmu pendekatan bahasa Arab ya, bahkan masuk dalam kaidah usul, bahwasanya alif lam itu namanya ma'rifat yang menunjukkan batasan tertentu berjumlah satu. Sedangkan yusron itu tanwin artinya nakiroh, umum. Berarti ketika lafad itu diulang dua kali, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, al usrinya apa tadi artinya? Kesulitan. Walaupun dia diulang dua kali, tetap saja kesulitannya berjumlah satu. Sedangkan kemudahannya berjumlah 2 minimal kan? Paham tidak? Paham ya? Makanya di situ Islam kemudian tidak ya membiarkan manusia itu rendah dalam motivasi mensikapi suatu ya suatu masalah dalam kehidupan mereka. Di balik kesulitan, kesusahan ada jalan, ada solusi dan seterusnya. Dan nah Masya Allah Syekh Utsaimin dan juga tentu para ulama tafsir yang lainnya menjelaskan ayat itu ya setelah kesulitan ada kemudahan, kemudahan itu ada 2 macam di situ. Ya, bisa berupa hilangnya kesulitan yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Berganti dengan kemudahan bisa juga makna ayat itu kesulitannya tetap ada tapi diberikan kemudahan dalam menghadapinya berupa kokohnya dalam bersabar. Mana yang lebih sulit menghadapi ya mana yang lebih sulit 2 orang yang menghadapi masalah yang sama, yang satu sabar yang satu tidak, mana yang lebih sulit? Yang tidak sabar. Walaupun jenis masalahnya sama, tapi yang tidak sabar itu menganggap semua jalan itu buntu. Ketika jalan itu buntu, gelap, maka itu semakin membuat hatinya gelisah. Sementara orang yang sabar, maka dia adalah orang yang selalu optimis memandang bahwa ini harus dijalani, insya Allah di ujung jalan sana ada kemudahan. Cuma kemudahan itu tidak segera saat ini didapatkan. Kan begitu. Kalaulah ternyata kemudahan itu tidak didapat dalam dunia, maka akan berubah menjadi kenikmatan di alam kubur dengan pahala sabarnya yang luar biasa. Maka mulai dari pemberian nama saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita untuk menghindari nama-nama yang kesannya di situ kemudahan menjadi hilang. Nah itu kenapa nama Yasar itu dihilangkan.

di sisi yang lain, termasuk nama yang dilarang dalam Islam adalah nama yang mengandung makna kesombongan, keangkuhan, atau mengandung makna penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertera dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna'ul asma' indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama, ya, ini penerjemahannya kurang satu. Nama yang paling buruk di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat, yaitu seseorang diberikan nama dengan nama Malikul Amlak, raja di raja. Kenyataannya padahal la malika illallah. Padahal sesungguhnya tidak ada satu-satunya penguasa kecuali hanya Allah. Ya, demikian juga dengan makna-makna yang lain, tapi intinya maknanya sama seperti makna raja di raja itu, seperti dalam bahasa Persia Shahanshah misalnya. Ya, Shahanshah, raja di raja. Ya, atau Qadi Qudat, hakim dari para hakim. Atau namanya nama yang mengandung kesombongan seperti berikan nama Fir'aun misalnya. Atau nama-nama yang di situ mengandung kekufuran seperti namanya Korun, Haman misalnya. Nama-nama pelaku-pelaku penentang-penentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima adalah menghindari memberikan nama-nama yang buruk. Kalau yang keempat tadi nama-nama yang terlarang, mungkin secara makna bagus barangkali, atau memang secara, ya, secara makna ada unsur pujian tadi, ya, kemudahan, keberuntungan, tapi ternyata dia terlarang walaupun maknanya baik di situ. Jadi perlu kita catat baik-baik, tidak semua nama yang baik itu boleh. Kalau beririsan dengan larangan Rasulullah SAW, maka tetap tidak boleh kita pilih. Nah, yang kelima adalah menghindari atau tidak memberikan nama yang buruk, seperti memberikan nama dengan nama hewan seperti kalb, ya, artinya gogok, ya, atau kilab, jamak dari gogok, yaitu gogok-gogok. Atau memberikan nama jumroh, mungkin terinspirasi dengan ibadah haji, ya, kita ke Mina melempar jumroh tuh, oh kayaknya jumroh keren deh, gitu, ya, kesannya islami, ini di Mina nih mantep gitu kan, dikasih nama anaknya jumroh gitu, padahal jumroh itu artinya kerikil. Udahlah, anaknya tuh kecil dikasih lagi nama kerikil, kenapa gak sekalian kasih nama semut, anamel gitu kan. Nah, ini jangan, kasihan. Atau diberikan nama dengan nama siapa namanya, hayawan, masya Allah, namanya nama itu, atau gurob artinya burung gagak, ya. Nah, nama seperti ini tentu adalah nama yang tidak berdasarkan petunjuk agama kita Islam, dan boleh jadi nama-nama buruk tersebut menjadi sebab munculnya kesulitan dan masalah bagi seseorang di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, ya, kita sebagai seorang muslim untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, termasuk juga adalah menjauhkan memberikan nama dengan gelar-gelar yang tidak islami. Ya, seperti gelar baik, pasha. Pasha itu jadi ingat siapa, ya? Afandi. Afandi. Afandi ini gelar Turki. Di kita banyak, ya,
nama Afandi ya. Ini gelar-gelar tidak Islami sebaiknya dijauhkan. Sebaiknya dijauhkan. Walaupun itu kesannya negara Turki kan Timur Tengah gitu kan. Tapi itu gelar-gelar yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Islam ya. Sebaiknya dijauhi. Di sini polisi tidak mengatakan dilarang, tapi sebaiknya dijauhi. Dan ternyata ada dikhawatirkan pemberian nama ini yang itu merupakan gelar para raja-raja ya, dikhawatirkan menanamkan perasaan angku dan kagum kepada pemiliknya. Misalnya di kita ada nama gelar yang menggambarkan keturunan raja. Di Indonesia ada enggak nama-nama itu? Nama yang menggambarkan keturunan raja. Misalnya dari satu marga, ini marganya marga raja. Kalau ini berarti keturunan raja. Ya, mungkin raja si apa gitu kan. Karena raja keturunan raja. Jadi namanya misalnya bagus sudah Ahmad misalnya. Belakangnya muncul Ahmad Raja Ahmad misalnya. Diulang lagi rahmatnya karena di Jawa Barat ada pola pengulangan. Tapi muncul raja di situ misalnya. Karena Raja Ahmad itu adalah gelar keluarga kami karena keturunan raja misalnya. Nah ini dia dihindarkan. Karena nanti dikhawatir si anak nanti ketika dia dewasa, dia mengetahui ternyata oh ini ternyata adalah nama raja, ini ada nama dari keturunan keluarga kami, keturunan raja. Akhirnya ada unsur kagum dan dikhawatirkan muncul perasaan angku. Tapi di zaman sekarang udah ngeri ya, bahkan sekarang kadang...

Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, tasammau bi ismi wa la takannau bi kunyati. Berikanlah nama dengan namaku, tapi jangan berikan nama ya dengan, tapi jangan kemudian dimunculkan kunyah atau julukan dengan julukanku. Kunyah itu Abu apa gitu misalnya. Itu hanya kunyah namanya. Ya kalau kita misalnya seorang namanya ya Ahmad, dia punya anak namanya Abdullah, maka Abu Abdillah gitu kan, bapaknya Abdullah. Ya, kita juga mungkin bisa mengatakan punya di bahasa Indonesia misalnya ada orang nama anaknya Didi. Punya anak namanya Didi. Eta Bapak Didi, Bapak Didi suka dipanggil begitu ya. Nah, itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Maka Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk memberikan nama anak-anaknya dengan nama beliau itu Muhammad SAW, tapi tidak boleh disertakan dengan bersambung dengan julukannya Muhammad Abul Qasim misalnya. Jadi tidak boleh memberikan kunyah Abul Qasim. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku ketika beliau masih hidup saja. Kalau sudah wafat, maka ini boleh larangan itu tidak berlaku lagi. Namun penulis, Allahu a'lam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah tetap tidak menggabungkan nama dan julukan beliau sekaligus. Ya, alasannya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tasammau bi ismi wala taqtanu bi kunyati fa inama ana qasim aqsimu bainakum. Pakailah namaku dan jangan pakai julukanku, sesungguhnya aku adalah seorang pembagi, qasim, seorang pembagi yang membagi-bagikan di antara kalian. Yang ketujuh, di antara adab pemberian nama yaitu menukar nama yang buruk dengan nama yang baik. Misalnya sudah terjadi nih, udah muncul ternyata misalnya orang tua udah kadung memberikan nama anaknya dengan nama anak yang salah. Walaupun sudah dikenal, maka ketika dia boleh mengerti agama dan dia mengetahui itu ada nama yang salah, dia harus ganti saat itu nama anaknya. Dan sangat bagus bila sampai bisa diurus akte kelahirannya juga dirubah. Ini kan hanya urusan manusia kan, akte berakte itu. Kalau bisa kita urus sesama manusia, kecuali kalau akte itu diberikan dari kalangan gaib mungkin ya, dan gak bisa. Ini kan sesama manusia. Kita bisa datangi di bagian pemerintah, mungkin di bagian kependudukan, kita urus. Kecuali kalau memang sudah gak bisa. Matok ini udah gak bisa, ini udah harga mati. Datanya sudah nasional, tidak bisa diganggu-gugat, ya sudah. Paling tidak di tataran pemunculan pemanggilan dikenalnya di keluarga dan sampai ke masyarakat adalah dikenal dengan nama yang baru. Itu hanya tinggal disosialisasi, sasikan, dipertahankan. Kalau ada yang memanggil dengan nama dulunya di masa lalunya, diingatkan itu mah masa lalu. Kalau zaman now mah beda lagi saya mah gitu kan. Diingatkan. Eta mah jadul, nama jadul itu mah. Kalau zaman now mah beda. Kalau itu mah jadul sekarang janau. Benar kan? Jadul zaman dulu, kalau zaman sekarang janau. Ganti. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat namanya ya So'bah. Artinya apa? Susah. Maka Rasulullah ganti dengan nama Sahal.

0: indah. Ya. Ada seorang wanita bernama Alsiyah, wanita yang bermaksiat. Memang nama-nama Arab itu dulu tuh memang lucu-lucu. Ada namanya Abu Jahal, bapak kebodohan. Betul itu, tapi itu digambarkan sebagai sebuah tren dan bangga gitu memberikan nama-nama yang mengandung unsur keburukan. Abu Lahab, bapak api yang menyala. Ya. Nah, ada seorang wanita memiliki nama Alsiyah, pakai sot ya. Pakai sot. Artinya wanita yang durhaka, wanita yang bermaksiat. Maka Rasulullah mengedukarnya dengan nama apa? Anti Jamilah. Namamu itu adalah Jamilah. Artinya wanita yang cantik. Di sini jangan langsung kita simpulkan Rasulullah kok gitu sih gitu ya. Jangan, jangan pakai pendekatan budaya kita. Ini cantik bisa jadi berupa doa Rasulullah untuk cantik akhlaknya, cantik akidahnya, cantik segala macam. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memunculkan gambaran cantik fisik seorang wanita. Kita harus membawa ucapan Rasulullah itu kepada yang ya, yang husnudzon, yang bagus-bagus gitu. Dan mana Jamil cantik itu tidak mesti mengandung suatu bersifat fisik. Seperti kita misalnya kita sebagian orang Arab saja sekarang, misalnya ada pertanyaan ya dilempar oleh seorang guru kepada muridnya. Ternyata jawabannya benar. Sang guru mengatakan Jamil. Bagus maksudnya. Bagus, Jamil. Memang terjemahan kalau bahasa kita cantik, bahasanya beautiful gitu kan. Bisa gak kita mengatakan kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu ada orang memberikan jawaban yang bagus, Masya Allah, your answer is so beautiful. Bisa gak? Jarang ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia, jawaban Anda sangat cantik. Tapi ada loh dalam bahasa kita, kalau itu jawabannya cakep. Benar gak? Jawabannya cakep. Benar gak? Ada gak? Cakep benar tuh jawabannya. Bisa gak? Ada gak? Padahal cakep itu adalah seolah identik dengan fisik kan. Nah berarti seperti itulah. Tidak mesti sesuatu kata yang ada konotasi fisik berarti konotasi yang lain tidak berlaku. Nah, seperti inilah perkataan Rasulullah SAW bahwa namamu Jamilah gitu. Ya. Yang tadinya Alsiyah. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menukar nama ya, seorang wanita bernama Barrah. Artinya wanita yang senantiasa berbuat baik. Maka Rasulullah menggantinya dengan nama Sammuha Zainab. Ganti namanya dengan nama Zainab. Ya, nama Zainab. Seperti itu. Karena khawatir itu bisa menjadi apa disebutnya itu tazkiyah. Tazkiyah kepada dirinya ya seperti itu. Jadi mengusung unsur berlebihan. Barroh ya. Sehingga dari sini penulis menyimpulkan oleh karena itu nama-nama tersebut dia harus ditukar dengan makna yang lebih baik dan tidak terlarang. Dengan alasan inilah Rasulullah banyak menukar nama-nama para sahabatnya. Ya, dengan nama yang lebih baik dan tidak terlarang. Yang ke-8. Bolehnya memberikan para orang tua memberikan julukan kepada anak kecil. Maksudnya julukan itu kunyah di sini. Memberikan julukan maksudnya kunyah, Abu tadi gitu kan, Rasulullah Abul Qasim kunyahnya. Nah boleh seseorang memberikan kunyah kepada anak kecil atau kepada seorang yang belum punya anak, baik dia laki-laki ataupun wanita. Seperti Rasulullah SAW memberikan kunyah kepada saudara Anas bin Malik. Yang pada saat itu masih kecil, Rasulullah SAW berkata kepadanya, Ya Aba Umair. Padahal anaknya masih kecil. Wahai bapaknya Umair gitu. Padahal anaknya masih kecil. Ini saudaranya Anas ini. Ma fa'alan Nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair. Nughair ini nama burung peliharaan si Abu Umair. Makanya boleh seseorang itu memelihara burung. Dan boleh burungnya dikasih nama. Dengan syarat burung sendiri, jangan burung tetangga. Ya, boleh. Boleh burung. Misalnya dia senang burung perkutut gitu kan. Dia dikasih nama. Ya. Walaupun begitu, jangan memberikan nama-nama yang bisa ada unsur pelarangan juga pada seekor burung. Ya, ya boleh. Nah, ini juga menjadi di antara faedah dari sini, bolehnya seseorang memberikan nama pada hewan peliharaan kesayangannya. Seperti dia senang punya hewan kambing yang dia sukai, dipelihara kambing. Kemudian kambingnya dikasih nama, misalnya apa gitu dari yang disukai. Mungkin namanya apalah ya, itu. Saya gak tahu, kok beri nama kambing, apa nama kambingnya. Mungkin berikan nama kambing juga ya. Nah, di sini anak yang masih kecil diberikan kunyah Abu Umair. Itu. Rasulullah SAW juga pernah memberikan kunyah julukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri. Dan kita tahu istri Rasulullah SAW yang jumlahnya 11 itu, dari 11 yang ada beliau nikahi, tidak ada satupun yang memiliki anak kecuali hanya dari satu istri. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anhum. Maka istri beliau yang lain salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah berikan kunyah dengan nama keponakannya. Jadi Aisyah itu punya saudara, saudaranya punya anak namanya Abdullah. Maka Rasul mengatakan kepada istrinya Aisyah adalah kunyahmu adalah Ummu Abdillah. Makanya antum nanti kalau menghafal hadis yang kelima dari hadis Arba'in. Dari hadis Arba'in itu. An Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fahuwa radd. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa lahu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu ketemu itu. Dari Ummu Abdillah Aisyah. Siapa Aisyah itu? Isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Aisyah tidak punya anak. Ini boleh. Jadi bagi anak kecil boleh dikasih kunyah, termasuk bagi wanita yang barangkali dia belum punya pasangan, ya dia boleh mengkunyahkan dirinya. Misalnya nama dia adalah namanya sendiri misalnya Aisyah. Dia boleh memunculkan nama kunyah untuk dirinya walaupun dia belum menikah. Ya. Mungkin dia punya keponakan namanya Ahmad, dia boleh mengkunyahkan dengan Ummu Ahmad, Aisyah Ummu Ahmad. Ya, atau sudah punya suami tapi belum punya keturunan, boleh dia memunculkan kunyahnya. Ini hadisnya jelas sahih. Adab yang kesembilan dan yang terakhir dari adab tasmiyah pemberian nama. Tidak memanggil seseorang dengan sebutan yang ia tidak sukai. Yang ia benci. Berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang buruk. Apalagi bila itu kepada temannya sendiri, maka ini bukan termasuk adab dalam pertemanan yang baik. Ya. Dan itu dapat menimbulkan rasa benci dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Terlebih bila itu menunjukkan kekurangan yang ada pada dirinya, dan dia tidak suka. Misalnya dia itu pincang. Lalu dipanggil, pincang kesini. Dia gak suka, walaupun dia tahu pincang, tapi dia gak suka kalau dipanggil pincang. Misalnya matanya buta sebelah, picak, come here. gitu. Dia tahu dia picak, tapi dia gak suka kalau dipanggil picak. Ya, termasuk misalnya badannya gendut, besar gitu kan. Gendut. Sini gendut. Dia tahu dia gendut, tapi dia gak suka kalau dipanggil dengan panggilan si gendut. Atau misalnya dia kulitnya gelap karena jauh dari matahari misalnya. Gelap, lalu dia dipanggil deng-deng, hideng, si hideng. Ini gak boleh. Walaupun memang dia kulitnya memang tidak, ya, tidak putih gitu kan. Memang diberikan kulit yang hitam. Kalau di kita kan kulitnya bukan kulit hitam, coklat kita, sawo matang. Ya kalau kulit hitam itu orang Afrika. Kita sawo matang, ya agak besarnya sawo busuk lah. Gitu. Ya kalau kulit hitam itu orang-orang Afrika. Itu kulitnya hitam loh, benar asli hitam. Kalau antum lihat itu bertemu langsung itu, betul itu. Betul. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh memanggilnya dengan nama itu. Karena kulit itu pemberian dari Allah warnanya. Kalau dia boleh memesan dulu, mungkin dia pesan pengen warnanya putih kemerah-merahan. Sebagaimana kulit putih itu pemberian Allah, kulit hitam, coklat dan yang ada pun itu pemberian dari Allah. Maka yang putih tidak boleh menyombongkan diri, yang hitam jangan pernah merasa rendah diri. Karena dua-duanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya adanya manis itu karena ada yang pahit. Betul atau tidak? Kalau semua di dunia ini rasa itu manis gitu, orang tidak akan tahu indahnya manis. Karena ada pahitlah manis itu menjadi disukai. Maka hargai ya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang Allah berikan karunia. Berupa karunia yang memang itu tidak ada pengusahaan dari dirinya. Murni pemilik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merendahkan orang-orang yang tidak sama dengan karunia Anda. Tetapi boleh kalau seandainya pemberikan julukan itu dianya juga gak masalah, bahkan dia suka gitu kan. Misalnya dia pincang, dipanggil si pincang gitu kan. Nah, dia suka karena terkenal. Kalau dipanggil si pincang berarti terkenal tukang reparasi listrik yang handal. Kemana kasih pincang we gitu kan. Menjadi apa? Menjadi identitas sebagai keahliannya di bidang tertentu. Ya. Si buta dari misalnya. Dari Solo misalnya. Karena dia buta tapi ahli dalam apa gitu. Misalnya biasa kok buta profesi yang ahlinya apa? Pijit dia. Banyak tukang pijit yang ada. Tapi rata-rata buta, tapi kalau si buta dari Solo hanya dia gitu. Maka dia senang bahkan memunculkan di tempat kerjanya itu tukang pijit tunanetra profesional, si buta dari Solo gitu kan. Boleh kita panggil si buta kalau memang dia tidak menganggap itu masalah apalagi membencinya. Ya kurang lebih sekitar 9 adab ya. 9 adab ya. Dan untuk lebih jauh antum bisa baca buku karangan ustaz kita ya, yaitu Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Kado buah hati yang dinanti ya. Nah, itu komplit. Beliau membahas tentang pemberian nama-nama anak dan jauh lebih banyak ya pembahasannya itu. Yang disarankan antum memiliki hal tersebut. Selesailah adab tasmiyah, pemberian nama kepada anak-anak. Kita pindah kepada adab yang baru. Karena ini sedikit lagi ya, jadi kita akan selesaikan aja. Poinnya gak banyak. Yaitu adab tasawuk. Adab bersiwak. Bersugi. Sikat gigi mungkin ya. Ini termasuk sunnah yang dianjur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siwak itu martotun lirab. Tohratun lilfam. Kata Rasulullah Sallam adalah bersiwak itu membersihkan gigi dan mendatangkan kecintaan Rabb itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita membersihkan gigi itu hadirkan dua niat yang Rasulullah bimbing kita, yaitu apa? Untuk membersihkan, kalau secara fisik insya Allah gigi kita jadi bersih, tapi ada yang lain yang Rasul tambahkan, apa? Mendatangkan kecintaan Allah. Berarti ini hubungannya dengan apa? Batin, betul enggak? Maka seorang muslim hatta bersiwak pun harus ada nilai-nilai tauhid di situ. Maka ketika kita membersihkan gigi, niatkan dua tadi. Selain gigi bersih, tapi juga ingin melakukan sebuah amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat-ingat itu. Sehingga insya Allah semangat kita untuk membersihkan gigi itu tidak sebatas kepentingan kebersihan fisik kita itu daerah gigi, tapi juga menjadi sebab kebersihan hati kita, karena itu dapat mendatangkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Di antara adab-adab bersiwak, yaitu memperbanyak bersiwak khususnya ketika hendak sholat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk bersiwak. Rasulullah diperintah oleh siapa ini? Oleh Allah. Jadi mungkin kalau bahasanya dengan bahasa yang lain, amarani Allah, Allah memerintahkanku. Mendapat umirtu ini, umirtu, aku diperintahkan, di sana tentunya diperintahkan oleh Allah bisiwak, untuk bersiwak. Hatta khasyitu an yuktaba alayya. Sampai-sampai aku khawatir kalau itu menjadi perkara yang diwajibkan kepadaku. Saking apa? Saking, nah ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sunnah ya. Tapi bagaimana ya, Rasul menggambarkan kalimatnya adalah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak diwajibkan laisa ala hatmin, kita di sini menunjukkan stressing pentingnya masalah ini. Karena lafadznya umirtu, bukan dengan akhbaroni atau ukhbiru. Rasul tidak mengatakan aku diberikan kabar, bukan. Rasulullah menyatakan umirtu, aku diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiwak, sampai-sampai hatta khasyitu ayyuktaba alayya, sampai-sampai aku khawatir itu menjadi perkara yang diwajibkan untukku. Tinggal satu tahapan sedikit lagi itu menjadi wajib. Ya. Memang kita tidak ada setelah sunnah wajib. Kalau seandainya ada hukum antara sunnah dan wajib, nah inilah siwak di situ tempatnya. Kalau seandainya ada satu celah antara sunnah dan wajib, maka siwak itu menempati posisi ini. Ya. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kalau tadi hadis Imam Ahmad dan riwayat atau berani dalam Al-Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani." Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku. Ya, maksudnya aku khawatir gigiku itu tidak mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih diutamakan lagi sebelum salat. Didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daula an ashuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin." Kalaulah aku tidak khawatir membebani memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat. Jadi minimal dalam Islam itu gosok gigi itu berapa kali? 5 kali. Kalau dalam iklan itu kan 2 kali, mau tidur dan bangun tidur. Siangnya kan enggak dijelaskan di situ. Islam 5 kali. Bangun tidur oke. Sholat siang oke. Sore iya. Maghrib jalan habis isya. Ya pas waktu isya sikat gigi. Ada enggak hubungannya dengan iklan kalau mau tidur kita sulit. Ada dalam Islam. Karena Rasulullah SAW tidak mengobrol habis isya. Di situ ada indikasi Rasulullah habis isya tidur. Ya, kalau sebagian kita habis isya masih makan. Ya enggak? Jadi kalau sebelum sholat sikat gigi, nanti mau tidur memang harus sikat gigi lagi karena makan itu habis isyanya. Ya. 5 kali, masya Allah. Ini kalau kita berbicara tentang kalau sholatnya sholat wajib. Nah, pertanyaan saya, apakah Rasulullah mengatakan pada setiap sholat maksudnya sholat wajib saja? Tidak. Lapannya umum, indah kulit salatin, setiap sholat masuk di situ sholat-sholat sunnah. Anggap kita pakai subuh sudah sikat gigi, duha sikat gigi, tuhur sikat gigi, asar sikat gigi, isya sikat gigi. Ya enggak? Ya, anggap kita bisa makan sebelum tidur sikat gigi lagi. Entah sholat tahajud sikat gigi, bagaimana enggak bersih tuh gigi. Tapi lihat, ya ada yang lebih besar dalam syariat bersiwak dalam syariat Islam. Di sana mendatang ke cita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita lihat bahwasanya apapun yang mengitari suatu ibadah yang Allah cintai, maka itu pun Allah cintai. Salat ada perkara Allah cintai, maka yang mengitari menjadi pendukung salat juga Allah cintai. Oleh karena itu kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan masalah pakaian kita akan salat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Gunakan pakaian terbaik kalian ketika kalian masuk masjid untuk apa? Untuk sholat. Maka memilih pakaian terbaik dalam sholat karena dia merupakan pendukung sholat. Itu pun perkara yang masuk dalam syariat yang Allah inginkan. Nah, itu harus kita pahami itu. Apapun yang dekat pada sebuah ibadah, maka dia menjadi sesuatu yang Allah syariatkan dan Allah cintai. Dan tentu berpahala. Jadi ketika kita sikat gigi, ya, ketika kita sikat gigi, apalagi sebelum sholat, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, bersihnya gigi kita. Kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, walaupun tidak dimunculkan, itu adalah berpahala. Ketika Allah Rasul menyatakan itu dicintai oleh Allah, tidak mungkin perbuatan itu tidak mengandung pahala. Mantap enggak tuh? Ya, dapat kebaikan dunia dan dapat simpanan di akhirat berupa pahala yang Allah sediakan. Dari situ para jamaah sekalian, kalau sebagian orang kalau kemana-mana dalam tasnya itu snack, gitu kan. Antum kemana-mana dalam tasnya siwak. Nah, bisa jadi suatu waktu antum pergi ke tempat yang lain, antum gak bawa siwak gitu kan. Padahal udah waktu masuk waktu sholat. Nah, mulai berbekal ya saat ini kalau gak lupa. Ya, kalau gak lupa. Ya minimal kalau udah di rumah ya sekali gigi lah. Kita akan sholat ya. Nah, itu diusahakan demikian. Yang kedua, bersiwak dengan tangan kiri. Ini menurut sebagian ulama yang tentu diambil pendapatnya oleh penulis. Tidak berdasarkan letter lekis dalil. Tidak ada. Rasul tidak pernah mengatakan bersiwaklah kamu dengan tangan kiri. Tidak ada. Ini istihad ulama. Ini beda pendapat memang. Sebagian mereka beristihad dengan alasan bahwa ini termasuk perbuatan izalatu ya al-qobah gitu ya. Menghilangkan sesuatu yang kotor. Seperti misalnya kita bercebok karena itu adalah kotor, maka dengan tangan kiri. Nah, mereka menganalogikan seperti itu. Ya, maka ketika kita sikat gigi itu membersihkan kotor dari gigi, maka menggunakan tangan kiri. Sebagian lagi ulama yang lain menyatakan pas dengan tangan kanan. Nah, kalau yang pakai tangan kanan pakai dalil ini pendekatannya. Ya. Kata mereka bahwasanya perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Muslim, kana Rasulullah SAW yu'jibu at-tayammun. Ya, fitana'ulihi wa tarajulihi wa fituhri wa fisya'ni kulli. Rasulullah SAW sangat menyukai sesuatu yang kanan. Ketika beliau pakai sendal, ketika beliau bersisir, dan ketika beliau bersuci. Ketika beliau bersuci dan dalam segala urusan beliau, beliau menyukai memulainya dari yang kanan. Maka menggosok gigi termasuk perbuatan baik. Adapun menganalogikan dengan bercebok, ini tidak bisa disamakan. Mengapa? Karena dicebok itu ada najis. Sedangkan, apa itu jigong ya? Jigong itu tidak najis. Kalau seandainya jigong najis, repot kita. Di mulut kita ada najis setiap waktu. Benar enggak? Maka ini kias, kias al-kiasu ma'al farik. Ini menyamakan sesuatu yang berbeda. Nah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi penulis kitab ini dan kitab Mausul Adab Islamiyah, ya, Syekh Adud Adis Fakti Said Nada ini menguatkan pendapat dengan tangan kiri. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan banyak fatwanya. Itu bersiwak itu dengan tangan kiri. Yang ketiga, memulai bersiwak dari sebelah kanan. Ya, nah disinilah penulis memasukkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yujibu tayammun, Rasulullah SAW menyukai kanan. Disinilah beliau menggabungkan bahwasanya memulainya dari yang kanan, bukan memegang alatnya. Jadi mulainya dari kanan dulu. Ya, kita masukkan sikat gigi kita atau siwak itu, ya, kita pegang dengan tangan kiri, masuk mulut, mulainya dari sebelah kanan. Kebanyakan contoh itu dari depan dulu. Ya, depan dulu nanti baru masuk kanan. Padahal kalau mulai itu dari kanan dulu. Ya artinya mau dari depan ke kanan, jangan ke kiri. Mulainya dari ke kanan. Ini pun juga ijtihad. Paham? Ini juga ijtihad. Karena Rasulullah SAW tidak ada dalil secara literalis instruksi bahwa gosok gigilah kalian mulai dari yang kanan. Tidak ada lafaz seperti itu. Rasulullah hanya menggambarkan bahwasanya laula an asyqa ala ummati lamartu bisiwaki, ya, inda kulli shalah. Rasulullah mengatakan hanya kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, bersihkan gigi setiap kali sholat. Tidak jelaskan teknik sikat giginya kayak apa, membelanya tangan kiri, tangan kanan, mulai menggosok kanan atau kiri, tidak sampai di situ. Maka di sinilah para ulama beristihad. Nah penulis beristihadnya adalah pegang sikat giginya dengan tangan kiri, memulai gosoknya di sebelah kanan. Fatul silahkan, ya, ini gak masalah, sah-sah saja. Tapi kita juga jangan sampai menganggap bahwa orang yang memegang tangan kanan ketika bersikat gigi dan memulainya dari depan sebuah hal yang dosa. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal. Naon vertikal teh? Atas bawah ya? Vertikal ya? Dan juga horizontal. Intinya disesuaikan dengan posisi gigi. Seperti kalau di depan, ya misalnya kita ini ada sela-sela. Kalau misalnya memasukkan giginya horizontal, maka mungkin tidak maksimal kenanya ya. Kalau dengan vertikal atas bawah itu akan lebih maksimal. Ada pendekatan dari hadis dari kata penulis. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Allah bersabda, apabila bersiwak, digambarkan oleh Hudzaifah, apabila bersiwak Rasulullah SAW berdiri dan berusaha menggosok-gosok batang siwak di mulutnya. Berdiri dan bersiwak menggosok-gosokkan batang siwaknya, berupaya menggosok-gosokkan batang siwak di mulutnya. Perhatikan oleh kita. Ya. Di sini memang tidak ada penjelasan ya bentuknya vertikal atau horizontal. Tetapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika lafadznya itu adalah Rasulullah SAW asyush gitu ya. Artinya lafadz asyush di situ artinya beliau menggosok gigi dengan gerakan horizontal. Karena pendekatan di sisi kata horizontal. Ya. Namun karena di sini ada berkaitan dengan adab ya, maka sesungguhnya secara vertikal pun ini dianjurkan. Karena apa? Karena lafadz umum kembali kita mengatakan asyur di sini dalam Sahih Muslim ini juga Imam Nawawi beristihad. Tentunya sebagai ulama dan itu ya wajib seorang ulama beristihad. Karena dalilnya umum Rasul mengatakan bahwasanya bersiwak itu ya adalah mensuci, membersihkan gigi dan mendatangkan ridho-Nya Allah. Maka selama gigi itu bersih, apalagi bisa pendekatannya sesuai dengan pendekatan yang memaksimalkan pembersihan gigi, maka sah-sah saja. Ya, dengan vertikal atau horizontal. Kemudian yang kelima, di antara adab bersiwak, memberikan batang siwak kepada yang lebih tua. Di dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, juga Imam Ahmad dan Abu Haki, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab dan dimasukkan dalam Sahihul Jami' Sahih Al-Albani bahwa Nabi SAW jika telah selesai menggunakan siwaknya, beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih tua. Ini tentu untuk mendapatkan barokah dari mulutnya Nabi SAW. Dan jika sudah selesai minum, beliau memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau. Walaupun itu lebih muda umurnya. Beliau bersabda, arani fil manami atasawwaku bisiwaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fa nawaltu siwakal asghara minhuma faqilali kabir fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Aku melihat dalam mimpiku, yakni ketika aku sedang bersiwak, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lain. Lantas aku memberikan siwak kepada yang lebih muda. Maka muncullah suara kepadaku dan mengatakan, berilah kepada yang lebih tua. Lalu siwak tersebut aku berikan kepada yang lebih tua. Ya. Jadi di sini kalau siwaknya hanya ada satu, ya, dan bila kita ingin memberikan hadiah, di sana ada dua orang atau lebih, maka berikan siwak itu kepada yang lebih tua. Ya, karena mungkin Allahu a'lam apa hikmahnya, tapi sepertinya orang yang lebih tua itu kekuatan giginya juga berkurang. Nah, harapannya tentunya adalah kalau itu sendiri dibersihkan akan lebih merawat giginya untuk tidak cepat mudah rusak dengan umur yang bertambah. Allahu a'lam bisawab ya. Tapi itu sangat logis ya, sangat logis. Inilah lebih kurang 5 adab dalam bersiwak, sangat pendek. Tapi di sini ada, kita tutup dengan catatan terakhir dari penulis. Kata beliau, di antara keistimewaan bersiwak dibandingkan dengan yang lain seperti sikat gigi dan odol, kembali menulis menekankan siwak ini adalah menggunakan kayu siwak. Ini ada keistimewaannya dibanding kita menggunakan sikat gigi dan odol, kata beliau. Yang pertama, siwak disukai oleh Allah di samping dapat membersihkan mulut. Ini menunjukkan bahwa penulis mengartikan siwak itu dengan bentuknya yang asli. Keistimewaan yang kedua, siwak bentuknya lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa dibanding dengan yang lain. Ya, lebih praktis. Yang ketiga, siwak bisa digunakan di setiap tempat, baik di masjid, tempat kerja, dan yang lainnya. Sementara sikat gigi dan odol tidak mungkin digunakan di masjid sebelum takbiratul ihram. Anggap gak pakai odol, mau takbir itu kan. Kan sunnahnya kan ketika akan sholat, sebelum takbir itu siwak dulu. Nah enak pakai siwak. Kalau pakai sikat gigi, jadi aneh itu mau sholat pakai sikat gigi di masjid itu kan. Apalagi diodolin gitu ya, nah, itu sangat tidak praktis. Ya, termasuk praktisnya pakai siwak dan menggunakan kayu, mudah digunakan tempat kerja, yang semisalnya. Sementara kalau pakai sikat gigi dan odol, dia sulit karena membutuhkan air, ada bakan dan yang lain sebagainya. Ini beberapa catatan saja tambahan dari penulis ya. Dan paling tidak bila kita belum punya kayu siwaknya, kayu oudnya itu, ya paling tidak apa yang kita miliki dan bisa kita laksanakan, kita sempurnakan. Kita di rumah punya sikat gigi odol, ya maka paling tidak mau berwudu, ketika akan berwudu. Kalau tidak bisa ke masjid untuk sikat gigi, maka di rumah kita berwudu, ya bersiwak. Karena Nabi SAW di riwayat yang lain, ya menjelaskan juga siwak kaitannya dengan wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'akulli wudu. Ini juga artinya sahih. Ya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Nah, paling tidak seperti itu ya. Paling tidak seperti berarti syukur-syukur kalau bisa sebelum takbiratul ihram kita punya siwak khusus untuk ya ini ya. Dan Masya Allah ya, kayu oud itu, kandungan siwak itu sangat luar biasa manfaatnya buat gigi kita. Saya pernah menguji bagaimana pengaruh khasiat dari kayu siwak itu bisa menghilangkan bau. Ya, ketika bangun tidur, itu kan bau mulut kita kan luar biasa itu. Langsung bersiwak, tidak menggunakan air, itu bau gigi, bau mulut itu hilang. Antum kalau gak percaya, tes deh. Antum gak butuh air. Tinggal menggunakan itu, antum gosok. Ya. Itu hilang. Itunya. Pertanyaan kita, tapi bau jigongnya nempel di situ ya. Maka insya Allah praktis. Karena itu kayu antum bisa potong. Buka lagi kulit yang baru. Benar enggak? Sangat praktis. Kalau punya itu mah. Ya. Allahu a'lam bisawab. Kurang lebih itu beberapa poin pembahasan kita dari dua adab kita pada ini, yaitu adab tasmiyah dan adab tasawuk, adab pemberian nama dan adab bersiwak. Ya. Barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan.
1: Assalamualaikum. Biasanya di kebiasaan di Indonesia anak itu diberi nama juga dengan nama-nama yang mananya baik tapi pakai bahasa Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya mungkin kalau di daerah Jawa kayak Bejo ya.
0: Iya.
1: Yeah. Terus kemudian mungkin namanya Bagus. Nah, itu boleh nggak?
0: Iya. Yeah. Boleh atau tidak nama dengan nama Indonesia yang kandungan maknanya bagus. Ya. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Ini kita berbicara tentang adab. Pemberian nama ini ya, kembali kepada hukum asalnya itu pemberian nama yang baik itu disunnahkan. Tapi memberikan nama yang buruk diharamkan. Maka bila nama itu tidak ada bertentangan dengan larangan Islam, hukumnya boleh-boleh saja. Cuma ketika kita berbicara tentang adab Islami, maka berusaha untuk memberikan nama anak dengan nama-nama yang Islam. Dan di muka tadi sudah kita sampaikan, kita sebagai seorang Muslim itu harus punya ya kebanggaan dan menampilkan identitas kita sebagai seorang Muslim, dan itu kita tanamkan sejak kita memiliki anak, memberikan nama mereka dengan nama Islam. Karena sebagian orang tidak ingin nama anaknya Islam, ya, karena di situ ada ya mungkin faktor keimanan dan yang lain lah ya. Kesannya barangkali ini dan itu, Allah a'lam bisawab ya. Tetapi bila kita sebagai seorang muslim hendaklah memberikan nama dengan nama Islam, Allah a'lam bisawab. Ibu-ibu silakan, barangkali kalau ada yang bertanya, itu ada mic di situ ya.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz mau nanya, kalau nama Hajaratul Aswad itu boleh enggak?
0: Siapa? Namanya Hajar Aswad.
2: Iya.
0: Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Kalau kira-kira anak tahu nama saya itu batu hitam. Kira-kira dia merasa beban enggak memikul nama itu? Saya mau tanya ke ibu yang bertanya. Kalau anaknya mengetahui Hajar Aswad itu artinya batu hitam, dia beban atau tidak? Itu satu. Yang kedua, perlu kita pahami tidak ada keistimewaan apapun dari Hajar Aswad di Ka'bah itu. Tidak ada satu keistimewaan apapun. Dari mana kita tahu? Dari ucapan sahabat beliau SAW itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk." Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, tentu dalam rangkaian apa? Tawaf kan? Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Maka Umar mencium Hajar Aswad itu hanya bagian dari apa? Ittiba, mengikuti perbuatan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tawaf. Tidak ada keistimewaan apapun di Hajar Aswad. Maka bila kita mengetahui hakikat ini, ya, dan kita mengetahui artinya secara bahwa Hajar Aswad batu hitam, saya kira kasihan ya kalau anak dikasih nama Hajar Aswad ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.

0: Ustaz mau tanya Ustaz.
1: Silakan.
0: Kebetulan barusan melahirkan istri, mau ngasih nama Zia Sanum Askadina itu boleh gak Ustaz?
1: Namanya siapa?
0: Zia Sanum Askadina.
1: Zia?
0: Sanum.
1: Sanum?
0: Askadina.
1: Aska?
0: Askadina.
1: Aska?
0: Dina.
1: Zia?
0: Dina, Dina. Askadina.
1: Askadina. Iya. Iya. Kalau ada beberapa nama yang dia tidak memiliki kandungan makna, misalnya hanya untuk menandai dia perempuan, dia tidak mengandung makna apapun, ya, maka hukumnya mubah-mubah saja. Cuman sayang ya, kita kan lihat bahwa nama itu kan adalah doa kita, harapan kita di situ. Dan kita melakukan itu hanya satu kali untuk anak yang kita kasih nama. Maka sangat sayang bila nama itu kita berikan tidak memiliki faedah. Itu yang pertama harus kita sadari. Bukan sekedar enak didengar. Bukan sekedar ini mendarakan dia perempuan, tapi ada lebih daripada itu. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu dari pertama apa namanya? Zia. Zia. Zia itu kalau pendekatan nama artinya hiasan ya.
0: Sinar.
1: Zia ya.
0: Sinar ya, bersinar. Kalau lihat dari Google-googling, kalau Zia artinya sinar, kalau Sanum artinya selalu diberkahi, kalau Askadina artinya yang selalu taat.
1: Iya, iya, iya. Artinya maknanya bagus. Iya. Insya Allah gak masalah. Berikutnya?
0: Boleh Sanum. Gak masalah? Sanum artinya diberkahi.
1: Sanum artinya diberkahi?
0: Iya.
1: Sanum, bahasa apa itu?
0: Bahasa Arab sih kalau
1: bahasa Arab dan, ya?
0: Iya, bahasa Arab.
1: Oh gitu. Saya gak tahu ya mungkin ya. Kalau artinya bagus ya boleh. Terus?
0: Kalau Askadina yang selalu taat.
1: Kalau Aska,
0: Askadina.
1: Aska ya. Itu bukan selalu taat artinya. Aska itu hanya paling suci. Aska itu. Nah ini sebaiknya dihindari. Karena ada unsur seolah-olah berlebihan kepada ini. Ya itu gak boleh. Aska sebaiknya. Kalau Dina. Dina itu Dina naon?
0: Dari din katanya.
1: Dina artinya apa?
0: Din, dari ngambil dari
1: oh,
0: din.
1: Oh din, iya. Dina ya artinya agama kita ya. Iya. Aska Dina yang paling suci dalam agama kita berarti ya. Ya sebaiknya dihindari. Jadi saya mungkin saya enggak rekomendasi Aska Dinanya ya. Nah, lebih baik itu Aska Dinanya di bisa dihilangkan atau digantikan yang lain. Allahumma sholli. Ya, yang lain. Ini kayaknya mau konsultasi nama anak-anak semua nih banyak nih. Kalau yang hadir 30 50 banyak nih ya. Yang lainnya lewat WA saja nanti ya kalau pengen diskusi ya. Silakan, siapa lagi ada lagi yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz mau tanya sebaiknya nama anak itu satu nama saja ataukah harus lebih atau bisa lebih banyak? Sekarang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu bisa diulangi Bu dan coba agak didekatkan mic-nya. Kurang jelas di sininya.
2: Memberikan nama anak itu sebaiknya satu nama saja.
1: Satu nama saja atau?
2: Atau bisa lebih.
1: Gitu. Boleh lebih begitu ya. Baik. Allahu a'lam bisawab. Kalau kita melihat apa yang Rasulullah lakukan. Dan memang itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Sebelum Rasulullah lahir sendiri. Memang nama itu ya satu-satu. Jadi kalau misalnya ya Muhammad Said Imran misalnya. Itu artinya Muhammad bin Said bin Imran. Bapak dan kakek muncul di situ. Tidak satu nama. Ya, seperti itu. Dan ini menjadi kebiasaan pemberian nama di orang-orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Ya, seperti itu. Tapi kita tidak mendapati adanya larangan khusus Rasulullah SAW, nama itu ya tidak boleh lebih dari satu kata. Allah a'lam bisawab ya tentang masalah itu. Sehingga ya kalau para ulama rata-rata dari Timur Tengah ya rata-rata ya satu-satu namanya ya. Karena itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Ya saya kira kalau kita bisa walaupun itulah sebelum datang Islam tapi kita lihat Rasulullah SAW tetap mempertahankan pemberian nama-nama anaknya, memberikan tetap, membiarkan tetap nama sahabat yang seperti itu, tentulah yang lebih baik mengikuti apa yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya belum melihat di sini adanya larangan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita tidak melihat adanya pendapat para ulama itu termasuk perkara yang dilarang, ya. Nah, itu kita belum mendapatkan pendapat seperti itu. Ya, sehingga saya tidak berpendapat, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, walaupun yang terbaik adalah hanya satu nama itu yang terbaik. Ya, Fadhil.
3: Kalau misalnya sudah dikasih nama dengan nama-nama berhala seperti Dewa, Dewi, Sri, nah, Sri, Krishna, boleh. Wisnu itu.
1: Enggak boleh.
3: Harus diganti.
1: Harus diganti. Harus diganti. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Makanya kalau seandainya itu sudah kalung populer, cobalah untuk bersabar mempopulerkan lagi nama yang baru. Untuk mempopulerkan nama yang baru. Mungkin diantaranya adalah memunculkan kunyahnya, jangan nama aslinya. Kalau nama aslinya cukuplah itu dalam KTP misalnya, karena itu sulit dirubah misalnya, cukuplah dalam akte kelahiran atau ijazah, karena itu mungkin sulit itu dirubah. Tapi dalam kita mempopulerkan nama kita, bisa kita mungkin dengan mempopulerkan nama kunyah. Ya, misalnya seorang punya namanya Dewi atau namanya Sri. Nah, dia bisa mempopulerkan dengan nama, solusinya dengan nama Umu misalnya. Ya, dia punya anak namanya Ahmad, ya Umu Ahmad. Itu yang dia populerkan. Sehingga dia sendiri juga memperkenalkan diri, siapa namanya Umu Ahmad. Jadi dia dekat dengan Umu Ahmad, ya. Umu Ahmad Cipaganti misalnya. Nama ibu siapa? Nama saya Umu Ahmad Cipaganti. Ya. Karena tinggal saya Cipaganti, karena ada Umu Muhammad yang dari Gede Bage misalnya, gitu kan. Nah begitu, bisa satu paket untuk menunjukkan lokasinya. Jadi seperti itu, Allah akan lebih sawab, ya. Yang jelas nama-nama berhala itu atau nama-nama dewa itu di sini sudah disisir oleh para ulama, itu masuk perkara dihindari. Nah kita ya ikut saja bagaimana pandangan-pandangan para ulama tentang masalah itu, dan itu pasti lebih aman buat kita. Satu pertanyaan lagi kalau ada, ya. Kalau tidak ada kita tutup. Insyaallah.
4: Ustaz,
1: ya?
4: Mau bertanya. Kalau namanya itu dari tokoh apa? Fiksi itu gimana? Kayak Yudhistira, Abimanyu gitu.
1: Kayak tokoh. Tokoh wayang.
4: Tokoh wayang.
1: Oh ya, tokoh wayang. Namanya misalnya Yudhistira gitu.
4: Iya. Itu gimana Ustadz?
1: Iya. Tapi itu bukan nama dewa, ya? Yudhistira nama dewa bukan?
4: Bukan.
1: Bukan nama dewa, ya, tapi itu nama dari agama yang lain. Kalau secara makna bagus atau tidak? Mungkin bagus, ya. Mungkin punya makna bagus, ya. Ya. Allahu a'lam bisawab, ya. Tapi sebagaimana kita mensikapi, ya, mensikapi misalnya nama Jawa tadi, ya, nama Jawa misalnya, ya, kandungan maknanya bagus dan dia bukan nama berhala, bukan nama dewa, maka secara asal hukumnya sah-sah saja, itu kaidahnya, ya. Tetapi kalau misalnya nama itu menjadi sosialisasi atau kampanye agama yang lain, ya, walaupun bukan nama dewa, maka ini sebaiknya kita hindari. Nah, sekarang kita hukumi sekarang Yudhistira itu menjadi promosi agama yang lain, tidak? Nama wayang, ya. Wayangnya wayang. Maksudnya agama Hindu, ya. Nah, itu maka sebaiknya kita hindari. Sebaiknya kita hindari pemberian nama tersebut. Ya. Yang intinya kita mengambil tokoh di perwayangan itu merupakan etik agama luar Islam. Karena karakternya yang bijak, karakternya yang bagus gitu kan. Padahal karakter-karakter seperti itu sudah ada dan banyak contohnya dalam agama kita. Maka jawaban saya ya sebaiknya dihindarilah. Ya, kecuali kalau dia tidak ada hubungan dengan agama ya. Kalau enggak sama sekali berhubungan dengan agama, ya hukum asalnya sah-sah saja. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di situ ya kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan berkah kepada ilmu yang kita pelajari dan berubah menjadi amal yang Allah terima. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
7: Saya bekerja sebagai buruh.

0: keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram. Dan tidak 100% halal. Kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, gak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada gak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada, enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah, wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru, orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa?

0: Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustadz, apakah Ustadz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu. Ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran. Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu, masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, ah biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan, Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Banten yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada, ikhwan yang sudah duduk manis dengan tenang di dalam masjid, dan akhwat yang masih ribut di luar masjid. Kita sudah mulai kajiannya akhwat ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lebih dari 6 tahun yang lalu. Kita berjumpa di acara Tablighi Akbar di kota ini. Kita akan mengangkat tema agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Karena banyak orang yang puluhan tahun belajar mengaji, tapi pemahaman yang diambil dari rentang waktu belajar yang panjang tersebut, ilmu yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Ada orang yang belajar nahwu shorof, udah belasan tahun yang lalu sejak muda belajar. Sekali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali, lima kali berhenti. Sebab liar, gak faham-faham. Nanti bulan depan ada lagi pelatihan atau kursus atau pelajaran nahwu shorof. Daftar lagi, semangat. Baru 3, 4, 5 kali pertemuan, aduh pusing, gak faham. Berhenti lagi, begitu dan begitu. Jadi puluhan tahun belajar ulum syar'iyah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar aqidah, tauhid, manhaj. Ternyata pemahaman yang diambil, yang terfahami, tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Kenapa demikian? Itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, inilah yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Penjelasan yang sekarang kita akan terangkan, saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang ilmu secara khusus. Namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak akan dibahas seluruh isi kitab ini, tidak akan cukup waktu. Tapi hanya satu fasal. Fasal ini oleh muallif rahimahullah diberi judul Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam belajar ilmu. Lebih mempermudah dalam mempelajari ilmu. lebih gampang dalam memahami ilmu. Dan tidak banyak poin, hanya 4 poin yang diterangkan, tapi 4 poin ini menentukan berhasil tidaknya kita dalam belajar, menentukan seberapa banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita pahami. Apa saja faktor penunjang di dalam memahami ilmu sehingga lebih mudah terfahami? Faktor pertama ini yang sangat-sangat fundamental. Ini mah mencakup semuanya nanti, termasuk aspek niat. Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari dan penuntut ilmu adalah faktor ketakwaan. Wajib setiap thullabul ilm memupuk kadar ketakwaan lebih bagus, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Telah Allah beri wasiat. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian kufur, ketahuilah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah maha ghani dan maha hamid. Ghani itu artinya enggak butuh apapun kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu enggak butuh apapun dari alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau Allah merintahkan takwa, merintahkan ibadah, bukan berarti Allah butuh diibadahi. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kalian. Agar kalian memperoleh keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, ibadah. Untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah mau diibadati tidak untung, didurhakai juga tidak rugi. Apakah kalau semua manusia ibadah dengan hebat kepada Allah itu menambah kekuasaan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh makhluk durhaka semua kepada Allah, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tapi semua yang Allah perintahkan ibadah, takwa kepada manusia demi kepentingan manusia itu sendiri, karena Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Jadi dalam ayat ini Allah wasiatkan untuk bertakwa ke orang zaman dahulu, ahlul kitab, dan kepada kalian, yaitu umat Islam sampai akhir zaman. Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Selain takwa ini wasiat Allah, juga wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah Al-Bahili menyatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada', haji terakhir. Salah satu isi dari khutbahnya adalah, kata beliau, ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini wasiat pertama di Haji Wada. Salatlah kalian yang lima waktu, jaga salat lima waktu kalian. Pelihara saum Ramadan kalian. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Dan taati umara-umara kalian, penguasa-penguasa kalian. Maka kalian akan masuk surga. Ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, di antara wasiat yang dia berikan, yang beliau berikan di waktu Haji Wada, yang pertama takwa, kedua sholat, ketiga saum, keempat zakat, kelima taat kepada penguasa-penguasa kalian. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wasalam mau mengutus satu pasukan untuk berperang, memerangi musuh, ke negara musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memberikan wejangan terlebih dahulu, wasiat kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Dan wasiat yang pertama itu adalah jaga ketakwaan kalian. Ketakwaan prajurit di medan perang menentukan menang atau kalah. Menentukan seberapa dahsyat pengaruh kekuatan kalian terhadap musuh. Kalau umpamanya ketakwaan yang menjadi dasar dari perangnya, ya akan takut mati. Yang dicari syahid. Sebab kematian itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Maka tak perlu ditakuti. Yang perlu dihindari, ditakuti itu adalah buruknya kondisi kita ketika mati. Su'ul khatimah. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini perang kesempatan emas untuk meraih kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Maka dijaga niat. Syahid tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian, kan bahaya. Seperti yang sudah kita bahas di Anyer kemarin. Yang antum semua enggak datang. Tapi mungkin mendengar di radio atau di Facebook, di YouTube. Itu bahaya kalau enggak ikhlas. Ketakwaan menyebabkan terjaganya keikhlasan, niat. Ketakwaan menyebabkan tidak takut mati ketika berperang, bahkan mencari kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Ketakwaan mendorong dia untuk memelihara adab-adab ketika berjihad. Tidak melanggar syariat ketika berjihad. Ketakwaan mendorong para prajurit untuk selalu berzikir selama perangnya. Karena itu menjadi kunci kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, tangguhlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ketika menjelaskan keutamaan zikir. Zikir itu bisa mengundang kekuatan fisik dan psikis. Seandainya zikir tidak menghasilkan atau melahirkan kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh para mujahid untuk berzikir selama perang di momen yang sangat super sibuk. Sehingga beliau menyatakan, seandainya Ada manusia yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama, Nabi Zakaria. Ketika oleh Allah diberitahu akan diberi anak yang nanti namanya Yahya, beliau minta tanda. Apa tandanya? Tandanya kamu gak akan bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah kemudian menyuruh selama bisu 3 hari, berzikirlah kamu setiap pagi dan petang. Padahal bisu, tapi tetap diperintahkan. Kedua, seandainya ada orang yang layak untuk tidak berzikir, niscaya para mujahid. Ketika perang kan sibuknya, mata harus jelalatan. Jelalatan mengawasi musuh, bukan lihat akhwat. Terus kaki tidak pernah diam, loncat ke sana kemari. Menghindari musuh, menyerang musuh. Mulut juga tidak diam, mengingatkan kawannya, menghardik lawan, bilang ciat, dan macam-macam. Pokoknya super sibuk. Tapi di tengah kesibukan jihad, wadzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Dan ini enggak bisa dilakukan kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Maka Nabi SAW mewasiatkan ketakwaan kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Termasuk para sahabat ketika mereka ingin memberi wasiat baik sebagai penguasa kepada bawahannya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai guru kepada murid-muridnya. Wasiat yang pertama kali diberikan itu takwa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada anaknya Ibnu Umar. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqah waqah. Wa man aqradahu jaza wa man syakarahu zada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya, aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Pinjaman yang baik di sini tuh istilah lain untuk infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah dianggap disebut dengan pinjaman yang baik? Jangan disalahfahami seperti si Yahudi. Yahudi mendengar Allah mengatakan demikian, oh Allah butuh pinjaman. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kami mah kaya, memberi pinjaman ke orang. Dengan bunga tentu saja. Karena pekerjaan Yahudi yang dominan saat itu membunga-bungakan uang, meminjamkan uang dengan bunga. Mereka mengklaim kaya. Allah fakir, butuh pinjaman dari manusia. Kenapa begitu? Ya salah faham ditambah dengan sentimen keyakinan. Orang yang sentimen kepada Islam ditambah bodoh, baca ayat disalah fahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang dimaksud memberi pinjaman itu infak dan sedekah. Kenapa diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman itu wajib dibayar, dikembalikan. Maka ini mengandung mana setiap yang berinfak dan bersedekah pasti Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih. Ini ada 7. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Setiap infak Allah lipat gandakan balasannya di dunia. Di dunia ini. Dengan 700 kali lipat. Walahu ajrun karim. Ini di akhirat. Bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Ini menunjukkan setiap yang infak sedekah pasti dikembalikan oleh Allah. Maka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar menyatakan man aqradahu jazahu. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti balas. Allah pasti kembalikan. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur kepada-Nya pasti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini isi wasiat takwa kepada Allah. Siapa yang takwa Allah jaga dia. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik artinya infak sedekah Allah akan balas 700 kali lipat atau lebih. Siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat. Di antara sederet poin wasiat, wasiat pertama, poin pertama adalah takwa. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi wasiat kepada seseorang. Isi wasiatnya dia berkata, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan menemuinya. Dan tidak ada masa akhir dari kehidupan selain kepada dirinya. Dialah pemilik dan penguasa dunia dan akhirat. Itulah para sahabat. Mewasiatkan kepada anaknya, kepada orang lain untuk melakukan banyak perkara-perkara yang agung. Dan yang pertama adalah takwa. Termasuk para ulama. Mereka saling berwasiat di antara sama mereka. Berwasiat juga kepada murid-muridnya. Melalui surat. Dulu belum ada internet, WA atau IT seperti yang sekarang. Tapi melalui surat. Salah satu di antara isi surat yang mereka kirim adalah amma ba'd. Usika bi taqwallahi alladhi huwa najik fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'anillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillahi bi qadari qurbika minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairi wala min mulkihi ila mulki ghairi faly'adhim minhu hadraka falyukthir wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah karena Dia yang mengawasi aspek batinmu, juga yang selalu mengawasi kamu dalam keadaan kamu alaniyah. Alaniyah ini bisa dua macam. Sarirah juga bisa dua makna. Sarirah dengan alaniyah itu dua makna, dua kata yang berbeda-berbeda makna. Sarirah bisa bermakna aspek batin, hati, Allah ketahui. Kedua, sarirah bisa bermakna ketika kamu menyendiri, tak ada orang lain bersamamu. Alaniyah bisa bermakna dua, aspek zohir kalian atau ketika kalian berada di tengah orang banyak. Kan biasanya sikap kita ketika menyendiri dengan di tengah orang banyak kan bedanya. Ketika menyendiri bebas. Siga kuda lepas tina gedogan. Gak ada yang melihat, gak ada yang mengawasi. Dari kalangan sesama manusia bebas. Tapi kalau berada di tengah orang banyak, jaim dia. Jaga image dia. Jaga wibawa dia karena banyak yang melihatkan gitu. Dia lupa, dia lalai walaupun menyendiri, tetap ada yang melihat, yang mengawasi. Pertama Allah tentu saja. Termasuk aspek batin kita. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Jadi ada Allah yang melihat, mengawasi lahir batin. Kedua, ada malaikat. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anishimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan ada raqib, kiri ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadah. Kata Allah, walahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kanan kiri ada raqib atid, di depan belakang ada malaikat hafadah. Ada malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Di sekeliling kita itu banyak pengawas. Nah, maka ini yang kemudian disebut dengan sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kita tak pernah sendirian pada hakikat. Walaupun di tempat sepi, di kamar sendirian, si pintu dikunci. Gak ada orang yang melihat, gak ada CCTV di sekeliling. Semut juga dilihat, bisa ada yang ngintip. Ada di tines. Bebas, enggak. Tetap ada yang mengasihi Allah dan para malaikat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu mengetahui isi batinmu, mengawasi lahiriahmu. Mengawasi ketika kamu sendirian dan melihat ketika kamu berada di hadapan orang banyak. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika. Jadikan Allah sebagai prioritas perhatian yang pertama dalam setiap keadaan siang ataupun malam. Kalau berbuat, beramal, prioritaskan penilaian, penglihatan, balasan dari Allah, bukan dari sesama manusia. Kalau ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah, ibadah kita enggak akan ada beda, baik bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Rata-rata ya, rata-rata ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebatas ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Batin kita memang rata-rata tidak ikut ibadah. Coba sholat. Kita berdiri, kita takbir, kita ruku, kita baca fatihah dan baca doa-doa sholat, kita sujud. Itu hanya fisik. Apakah hatinya, jiwanya ikut sholat atau tidak? Seringnya jiwanya, hatinya tidak hadir ketika sholat. Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat ke pekerjaan, ingat ke untung rugi, ingat ke hutang, ingat urusan dunia. Aspek batin kita tidak ikut sholat. Padahal kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya itu tertuju pada kedua-duanya loh. Pada fisik kita berupa gerakan-gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, dan pada aspek batin kita, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga wajib sholat. Menghayati isi bacaan, menghayati hakikat dari gerakan sholat. Coba hayati betapa matchingnya antara gerakan sholat dengan doa yang dibaca dalam gerakan itu. Ketika kita ruku. Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika kita menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Allah mah tidak hina, Allah agung. Maka kita baca tasbih subhana. Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari kehinaan. Maka kita sebut lawan dari kehinaan yaitu agung. Kita sebut sifat Allah yang agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud itu posisi ketika kita sedang merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri, kita sucikan Allah dari kerendahan. Dan kita sebut sifat Allah yang menjadi lawan dari kerendahan. Apa? Maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah, Allah maha tinggi, tertinggi. Kita hina ketika ruku, Allah agung. Klop kan bacaan dengan posisi? Makanya karena ruku dan sujudlah posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri, enggak boleh baca Quran di sana. Quran terlalu agung, keagungan Allah sebagai firman Allah, kalamullah, menjadikan Quran jangan dibawa ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri. Nuhitu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Matching kan antara gerakan dengan bacaan. Hayati dengan hati. Ketika kita ruku, ingat posisi kita sedang menghinakan diri, hinakan diri kita. Ketika sujud, kita sedang merendahkan diri, rendahkan diri kita, lahirnya, batinnya. Begitulah. Jiwanya ikut sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingat, Allah mengawasi aspek batin kita, sarirah kita ataupun alaniah kita, dan jadikan Allah sebagai prioritas pertama dalam segala hal, termasuk dalam hal fihak yang diharapkan, diinginkan, menilai ibadah kita, mengapresiasi amal kita dan membalas seluruh pengorbanan kita dalam ibadah. Bukan manusia. Kita tidak berharap dinilai oleh manusia. Diberikan komentar oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bahkan dibalas oleh manusia atas ibadah kita. Tidak. Nah inilah beberapa wasiat dari Allah, dari Nabi SAW, dari para sahabat dan dari para ulama ternyata wasiat pertama adalah takwa. Karena ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan. Amalan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang dijamin diterima. Kalau bukan ketakwaan, ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ayat ini diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkorban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ini yang didasari oleh ketakwaan. Karena ketakwaan yang dia pilih kambing yang untuk berkorban itu yang terbaik, termahal, terbagus. Karena apa? Untuk menunaikan perintah Allah. Masa perintah Allah dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya. Dia pilih yang terbaik. Yang satu lagi melaksanakan tapi dipilih yang terburuk. Sayang kepada harta. Kalau enggak dilaksanakan takut durhaka. Kalau dilaksanakan dengan yang terbaik lebar, sayang. Akhirnya dilaksanakan tapi ala kadarnya ditolak. Makanya hati-hati ikhwan. Akhwat, kalau nanti kurban yang perintah Allah loh. Kurban ini ibadah agung yang oleh Allah disandingkan dengan sholat minimal di dua ayat. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Awas. Ha dengan ha. Jauh bedanya tuh. Salah makhraj, salah makna. Fasholli, sholatlah kamu. Li rabbika untuk Rabbu. Wanhar, sembelihlah. Menyembelih juga untuk Allah. Kalau wanhar, bentaklah. Gawat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabbu dan bentaklah. Siapa yang dibentak tuh? Wa ammal yatima fala taqhar, amma as-sa'ila fala tanhar, jangan

0: Ingin tapi ingin yang paling minim.
1: Ini untuk melaksanakan perintah Allah loh. Jangan tanya yang termurah. Tapi sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 juta, tanya berapa yang paling mahal? 6 juta. Ada enggak yang 10 juta? Enggak ada. Cari. Bila perlu banteng ambil. Sembelih biar mati. Nah, untuk kurban. Ini kalau ketakwaan yang melandasinya. Jadi inilah wasiat utama ketakwaan. Termasuk ketika ibadah apapun, termasuk ketika mencari ilmu, ketakwaan wajib menjadi dasar dari ikhtiar upaya perjuangan kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana nanti ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan penjelasan para ulama akan kita terangkan dalam masalah ini. Sebelum ke sana, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqo, yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau apa ya, menyelamatkan, membentengi. Itu waqo. Fi'il amarnya qi, hanya satu huruf. Waqina adzabannar, wa dan qi. Apa arti waqina adzabannar? Selamatkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Adapun makna taqwa adalah ayaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seseorang menjadikan benteng, perisai, pelindung, penyelamat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa secara umum. Kita membuat benteng dari apa yang kita takuti. Membuat perisai, membuat pelindung ya agar bisa selamat dari apa yang kita takut, itu takwa. Sehingga ketakwaan seseorang kepada Allah, kalau kita takwa kepada Allah maknanya adalah an naj'ala bainana wa baina ma nakhsha min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqina min dhalik. Bifi'li ta'ati wajtinabi ma'asihi. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maknanya orang itu membuat perisai, pelindung, benteng antara dia dengan azab dan murka Allah yang paling ditakuti. Kita takut kepada Allah. Yang kita takuti azabnya, murkanya, laknatnya, nerakanya itu tuh. Maka bikin perisai, bikin pelindung. Tapi pelindungnya bukan benda. Bukan benteng dari besi, bukan tameng dari baja. Enggak akan bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Hanya itu tuh yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya takwa sering didefinisikan oleh para ulama imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, itu takwa. Karena hanya itu yang bisa membentengi kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang takwa ini sering disandingkan dengan kata lain yaitu al-birr. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Berta'awunlah atau bertolong-menolonglah kalian dalam bir dan takwa. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang

mandiri, misah sendiri-sendiri. Takwa-takwa, bir-bir. Kalau dua-duanya berdiri sendiri, terpisah di dua kalimat yang berbeda, maka takwa dan bir ini sinonim. Maknanya sama. Mencakup dua-duanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu albir wa taqwa, maka maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, taqwa artinya menjauhi larangan. Dua kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak tuh. Seperti bir dan taqwa, seperti al-haul dan al-quwah, la haula wa la quwata illa billah. Nah seperti itu al-haul dan al-quwah maknanya kalau dua-duanya terpisah maknanya sama, sinonim. Kalau dua-duanya berjumpa seperti la haula wa la quwata illa billah maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah lidaf'il li jalbil manafi dan al-quwa lidaf'il madar. Al-haul artinya kekuatan, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwa adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Islam dan iman, kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama. Ya aspek lahirnya, ya aspek batinnya. Tapi kalau dua-duanya berjumpa, iman dan Islam berjumpa, maka iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Itu yang melatar belakangnya kenapa rukun iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan rukun Islam semua rukunnya itu amalan lahir. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu amalan lahir. Karena antara rukun Islam dan iman ini diterangkan dalam satu konteks pembahasan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam wujud seorang manusia, fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Lahir rukun iman yang enam, sedak tak benarkan. Terus fa'akhbirni anil Islam, lahir rukun Islam yang lima. Ah, karena dalam satu konteks pembahasan, maka kita lihat perbedaan. Iman hanya aspek batin, Islam hanya aspek lahir. Termasuk dalam sholat jenazah, di takbir yang ketiga, setelah membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuhanu sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil khabar, terus doa selanjutnya itu kan Allahumma man ahyaitahu minna fahya 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna, man ahyaitahu minna fahya 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Karena ketika hidup dia harus beramal, berbuat. Tapi man ahyaitahu minna, man tawafaitahu minna fatawafahu al-iman. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Karena setelah wafat, hanya aspek batin yang terus menemani ke alam kubur sampai ke akhirat. Ketika masih hidup, hidupkan dia di atas iman. Karena dia harus beramal dengan anggota badannya, amal lahiriahnya. Begitu terus. Jadi kata yang seperti itu, dua kata, kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Itu ada sampai kaidah seperti itu. Nah, adapun
keterkaitan takwa dengan ilmu. Siapa yang bertakwa, ketakwaannya ini akan mendukung orang itu dalam pencarian ilmunya. Allah akan mudahkan. Allah akan gampangkan. Allah akan bukakan jalan bagi dia untuk memperoleh apapun yang bisa mempermudah dia memahami ilmu. Dipertemukan dengan guru yang baik, yang bagus, yang mampu memberikan bimbingan secara tulus. Difasilitasi oleh Allah, dipermudah fasilitas seperti dikasih biaya untuk belajarnya. Dikondisikan agar kondusif. Pokoknya begitulah. Kalau si tulabul ilm ini, si talibul ilm ini memiliki ketakwaan. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya nih, surah Al-Anfal 29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Ada tiga janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Janji pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay yaj'ala lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhar wan nafi wa hadha yadkhulu fihi al-ilm. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yuftahu li ghairihi. Fa inat taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdz. Walihada yudhkaru anis syafi'i rahimahullah annahu qal. Makna Allah akan berikan furqan kepada kalian adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dan yang manfaat. Apa sesuatu itu? Ilmu. Mana yang batil, mana yang hak, hanya ilmu yang bisa membedakan. Mana yang maslahat, mana yang madarat, hanya ilmu. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena ketakwaan melahirkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan hafalan. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Di Bandung mah disebut nate fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Terus yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan dijauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Siapa orang yang demikian? Allah akan berikan hidayah. Allah akan gampangkan ilmu. Allah akan mudahkan dia di dalam menghafal. Sebaliknya siapa yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya. Perintah Allah diabaikan. Kalau dilaksanakan asal melaksanakan. Larangannya banyak dilanggar. Apalagi semua larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Artinya serba-serba dilabrak. Terjerumus dalam dosa dan maksiat,
dia akan diberikan azab hukuman konstan berupa apa? Disulitkannya dia dalam menghafal segala sesuatu, ditumpulkannya daya analisa dia terhadap sesuatu, dicabutnya hidayah yang mungkin selama ini ada pada dirinya, Allah cabut, dihalangi dia dari hidayah untuk mengamalkan amalan yang selama ini belum diamalkan, Allah jauhkan hidayah untuk mengamalkan amalan itu. Bahkan terkena dengan penyakit hese apal gancang poho. Kalau menghafal susah, sekali sudah dihafal, lupa lagi. Nih, ada kisah diterangkan al-imam Syafi'i rahimahullah dalam sebait syairnya. Beliau itu mau menulis sebuah kitab, sudah ada bahan, pas mau dituliskan, lupa apa yang dituliskan. Beliau datang ke gurunya, nama Imam Waqi, curhat. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Maka tinggalkan kemaksiatan, tobat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oh, ternyata beliau tanpa sengaja melihat seorang perempuan, diterangkan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, menaik kuda, tersingkap betisnya, Imam Syafi'i tanpa sengaja itu, ya, langsung berpaling. Tapi itu menyebabkan apa yang sudah dihafal lupa. Beliau cepat bertaubat untuk mengembalikan kembali hafalannya. Lalu beliau abadikan dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temui dalam kitab Dewan Syafi'iyah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Isi syairnya, syakautu ila waqi su'ahifdi, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbaruni bi annal ilma nurun, wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka para penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat. Agar daya hafalnya kuat. Kalau sudah hafal, kuat dan tidak mudah lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu. Aku ahsibu di sini yakin. Idza nasiya ar-rajulu ma ya'lamuhu. Kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah dia ketahuinya, itu karena dosa yang dia lakukan. Suatu saat Imam Malik itu lagi ngajar tuh. Ngajar hadis, satu hadis itu bisa berkali-kali pertemuan. Kalau kita satu pertemuan bisa 10 hadis. Kalau Imam Malik, para ulama, satu hadis berkali-kali pertemuan. Karena satu hadis dibahas detail. Tidak hanya matan, isi hadis, tapi juga sanadnya, rawinya, gitu ya. Semua muridnya menulis, cuma ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau terangkan. Banyak, iya. Coba dites, diulang lagi dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Betul, pemuda ini hafal. Pemuda ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu anna allaha qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan.
Tahulah kita kenapa kita sekarang ini terkena penyakit rese apa? Gancang poho. Sulit hafal, mudah lupa. Ternyata banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kurangnya kadar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syaikhul Utsaimin, wala syakka annal insan kulama izdada ilman izdada ma'rifatan wa qurbanan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhari wal nafi wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insan min al faham li'anna at-taqwa sababun liquwwatil faham wa quwwatil faham yusalu biha ziyadatul ilm. Tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, bertambah juga pengetahuannya dan furqannya antara hak dan batil. Semakin bertambah ilmu, semakin mampu membedakan hak batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian juga Allah akan membukakan pemahaman kepada orang itu. Karena ketakwaan bisa memperkuat pemahaman. Dan pemahaman yang kuat bisa melahirkan tambahan ilmu. Contoh umpamanya dua orang menghafal satu ayat yang sama. Tapi kemudian ditanya, apa yang bisa kamu ambil faedah dari satu ayat itu? Yang satu hanya menghasilkan dua faedah, yang satunya lagi bisa melahirkan 10 faedah. Kenapa? Daya analisanya lebih tajam yang 10. Kenapa? Salah satunya karena kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, ketika turun ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun, Islam sudah sempurna. Para sahabat senang, bahagia. Agama kita sudah sempurna. Cuma ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Ya. Bukankah seharusnya kita gembira? Iya. Kenapa kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Ya kan ada lagi wahyu yang turun. Kalau tugas beliau selesai, ini isyarat sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah SWT. Tuh. Ini yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan. Mendengar itu barulah para sahabat juga sedih nangis. Betul saja. Kurang dari 3 bulan, hanya 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi SAW wafat dipanggil oleh Allah SWT. Bahkan kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab bertambahnya pemahaman dan tercakup di dalamnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat yang tajam kepada orang yang bertakwa sehingga mampu membedakan dua perkara yang samar bagi umumnya orang tapi sangat-sangat-sangat gamblang dan jelas bagi dia. Dan firasat ini luar biasa banyak terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama. Suatu saat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang menjadi khalifah, datang delegasi dari negara lain.
Mereka datang berombongan, kelihatan lelah. Utsman menyatakan, di antara kalian ada yang terjerumus dalam perzinahan di tengah jalan. Kaget mereka semua, kok Utsman tahu? Sampai mereka menyatakan, hal yanzilul wahyu, apakah wahyu turun lagi? Beliau menyatakan, enggak, ini adalah firasat. Ada satu hadis, tapi hadis ini dinilai dhaif. Kedhaifannya di antara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Limada Ikhtartul Manhaj as-Salafi. Ada satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, ini dhaif hadisnya. Inilah faedah yang pertama. Siapa yang bertakwa, Allah akan gampangkan ilmu bagi dia. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah kalian cara untuk memahami ilmu. Faedah kedua dari ayat tadi, setelah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Makna takfirus sayyi'at yakunu bil a'mali sholihah, fa innal a'mala sholihah tukaffirul a'mala sayyi'ah. Maksud dihapuskannya kesalahan kalian adalah diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wal ramadan ila ramadan kaffaratun liman bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga makna wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, kalau kamu bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepadamu untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Diberi hidayah untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena semuanya itu merupakan amalan penghapus dosa. Ini menunjukkan takwa penyebab lahirnya atau turunnya hidayah dari Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk banyak-banyak istighfar, untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu. Tadi disebutkan menghapus kesalahan kamu. Yang ini mengampuni kamu, apa bedanya? Bukankah dihapus kesalahan itu berarti diampuni, gitu ya? Diampuni itu berarti kesalahan-kesalahannya di apa? Dihapus. Bukankah ini sama maknanya? Kalau sama maknanya, tidak akan diulang dua kali. Maknanya beda. Tapi memang dalam bahasa kita enggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah.
Wa yaghfir lakum, kan ada juga ya Allah maafkan aku, ampuni aku gitu ya. Dalam surah, dalam doa, dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, wa'fu anna maafkan kami, waghfir lana ampuni kami, warhamna rahmati kami. Apa beda dimaafkan dan diampuni? Bukankah itu-itu juga gitu ya? Jawabnya bukan, bukan itu-itu juga. Maknanya beda, bukan sama. Maghfirah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin berasal dari kata mighfarah. Lebih dari sekedar ampunan. Mighfarah itu helm. Topi baja yang biasa dipakai prajurit di medan perang. Menutupi seluruh kepala. Kadang-kadang menutupi sebagian dari wajah. Yang terlihat hanya mata gitu ya. Untuk melihat, bibir mungkin untuk mengomando. Kadang-kadang mulut juga tertutup. Itu mighfar. Mighfar ada dua fungsi. Pertama menutupi, kedua melindungi atau menyelamatkan. Jadi kalau ada panah menuju kepala, gak belentrang, gak akan tembusnya. Mungkin liar mesan mungkin. Tapi gak akan tembus. Ada pedang nyabat kepala, belentrang, puyeng. Tapi gak akan mati ya. Kecuali kalau selagi puyeng, bres ya mati. Itu mighfarah. Nah, maghfirah punya dua fungsi. Menutupi dan menyelamatkan. Menutupi dari apa? Menutupi aib kesalahan dia di mata sesama manusia. Itu di dunia. Di akhirat dia diselamatkan dari azab neraka, dari sanksi atas dosanya dan tidak akan terkena azab. Selamat dia. Jadi kalau seorang berdosa, lalu dosanya itu Allah rahasiakan, Allah tutup di muka bumi ini. Orang lain gak tahu bahwa dia berdosa. Di akhirat dia diampuni, tidak diazab, itu menunjukkan dia dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berbuat dosa, tapi dua dosa dibongkar oleh Allah, orang-orang tahu. Walaupun di akhirat diampuni, dia gak dapat maghfirah. Atau sebaliknya dia berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat diazab, dia juga gak dapat maghfirah. Jadi maghfirah itu orang yang berdosa, dosanya oleh Allah di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni, tidak diazab, itu yang namanya maghfirah. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah. Allah hendak menyelamatkan seseorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan satar, gording, penutup. Orang lain gak melihat, gak mendengar. Lalu Allah bertanya ke orang itu, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini pada hari ini? Allah sebut semua dosanya. Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, ya, betul saya mengakui ya Allah." Terus setiap dosa sampai dia meyakini dia akan binasa. Ah, babak belur nih saya. Dosanya diungkit semuanya. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru halaka al-yawm. Aku sudah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia dan sekarang dosamu itu aku ampuni. Inilah maghfirah. Raih maghfirah. Gimana caranya? Salah satunya ini dengan ketakwaan. Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kamu.
Maghfirah itu ya dosa-dosa kita ditutup, aib kita dirahasiakan oleh Allah. Orang lain enggak tahu kalau kita ini banyak dosa, banyak aib. Disangkanya kita mah orang soleh lalu dipuji, kan gitunya. Kenapa mereka memuji kita? Enggak tahu aib-aib kita. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan, seandainya manusia, seandainya dosa itu berbau, setiap dosa melahirkan bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau duduk dekat denganku. Itu selevel Abdullah bin Mas'ud loh. Sahabat utama yang dijamin ahli surga. Apalagi kita. Jadi kalau orang memuji kita bukan karena kita benar-benar sebaik dugaan dia, tapi karena sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Disangkanya kita soleh, padahal salah. Makanya ketika dipuji doanya jangan, saya sehat. Jangan begitu. Ada tiga kalimat yang harus diucap. Allahumma la tu'akhidna bima yakulun. Wa Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirni ma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji kita tuh karena enggak tahu kita banyak dosanya. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka dengan hidayah. Tulis hadis apa doa tadi, hafalkan. Kecuali kalau kita enggak pernah dipuji, enggak perlu lah. Tapi kalau banyak orang memuji kita, hafalkan. Kemudian amalkan ketika orang memuji kita. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, maknanya Allah berikan maghfirah. Allah tutup dosamu di dunia, Allah ampuni dosamu di akhirat dan tidak akan diazab. Ini hasil dari ketakwaan. Berdasarkan hal itu, ketakwaan adalah dasar bagi segala kebaikan. Segala amal, segala ikhtiar landasi dengan ketakwaan. Termasuk ketika akan mencari ilmu, barengi dengan ketakwaan, Allah akan permudah semuanya. Orang yang mencari ilmu dilandasi dengan ketakwaan, dia ibadah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Dia jauhi dosa dan maksiat, dia jaga dirinya agar tidak terkotori oleh sesuatu yang Allah murkai. Maka orang itu akan dianugerahi, diberi hadiah yang luar biasa. Berupa apa? Kekuatan hafalan. Mudah hafal, susah lupa, ketajaman analisa. Kalau menganalisa sesuatu, dia bisa lebih tajam, lebih banyak faedah yang dia ambil dibanding orang lain. Itu karena ketakwaan. Dia akan tetap semangat dalam mencari ilmu. Selain dia akan tulus ikhlas ketika niat mencari ilmu, bukan untuk menjadi orang beken, terkenal, bukan untuk menjadi alat, dijadikan alat untuk meraih kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, enggak. Tapi untuk akhirat. Niatnya benar. Cara mencari ilmunya benar. Ditambah dengan ibadah intensif, ditambah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Sudah, Allah mudahkan bagi orang itu untuk memahami ilmu. Dijamin orang itu akan cepat faham, banyak hafalan, dan akan Allah angkat kemuliaannya menjadi seorang alim. Dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh sesama manusia, dunia sampai ke akhirat. Ini yang menjadi penyebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat
derajat kemuliaan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kiat yang pertama agar kita Allah mudahkan untuk memahami ilmu, yaitu ketakwaan. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nanti tahun depan. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baru satu poin saja ketakwaan. Bukan habis lagi. Untuk tanya jawab juga udah gak ada sisa. Ada tersisa 6 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau langsung boleh, yang catat. Akhwat catat aja ya pakai surat.

0: Kalau boleh, ini pertanyaan yang tertinggal kemarin kan Ustaz mengenai Dajjal. Tolong dijelaskan tentang Dajjal ini, bahwa kan ada hadis sahabat yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu, dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang 100 tahun sejak malam ini gak ada lagi yang hidup setelah itu, maksudnya gimana?
1: 100 tahun apa?
0: Ya, 100 tahun setelah malam ini dari saat Rasulullah SAW bersabda itu, makanya ke depan itu gak ada lagi yang hidup. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu. Ini hadis ini kaitannya dengan pembahasan Nabi Khidir itu, Ustaz. Kan ada yang mendalilkan tentang hadis itu bahwa 100 tahun sejak hari ini gak ada lagi manusia yang hidup dari zaman Rasulullah SAW itu. Ini dikaitkan dengan Dajjal yang apanya sudah
1: baik. Ya, barakallahu fik. Ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Kisah berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari berlayar di lautan lalu terhempas ombak dan terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka masuk ke pulau itu, ada satu makhluk, entah orang, entah binatang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal. Saking tebalnya tidak diketahui mana depannya, mana belakang. Dan dia bisa bicara. Terus makhluk ini disebut dengan jasasah atau jasus. Jasasah itu tukang mencari berita. Intel bahasa kitanya. Kalian sudah ditemui oleh orang yang ada di bangunan itu. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi ke bangunan itu. Di dalamnya ada seseorang yang tinggi, kekar, tapi dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Dari mulai lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi, besinya diikat dengan rantai yang sangat kuat, lalu terjadi dialog. Dialognya panjang. Ternyata itu Dajjal. Setelah keluar dari pulau itu, Tamim Ad-Dari ke Madinah menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu disuruh Tamim Ad-Dari menceritakan. Lalu beliau menyatakan, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian seperti yang diterangkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan seterusnya. Itu nyata. Ya. Dan itu nanti akan kita bahas kisah Tamim Ad-Dari di Jumat yang akan datang. Dajjal sudah ada saat itu. Dan ada sampai sekarang. Dan akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Itu keyakinan jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang meyakini Dajjal tidak ada sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman Allah ciptakan. Lalu muncul, keluar. Dan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Yang berpendapat seperti di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Nanti di akhir zaman. Tapi mayoritas menyatakan sudah ada berdasarkan hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Nah, kalau hadis Tamim Ad-Dari ini menjelaskan Dajjal sudah ada saat itu, sampai sekarang sudah lebih dari 1400 tahun Hijriah, ya. Padahal Nabi Salusam tadi sudah dikutip, beliau pernah menyatakan 100 tahun sejak aku berkata ini tak ada seorang pun dari kalian yang masih hidup. Dan betul, tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup sejak saat itu setelah berlalu 100 tahun. Semua sudah wafat. maksudnya dari kalangan para sahabat. Adapun Dajjal bukanlah sahabat. Dajjal itu kafir, iya rajanya kekafiran, bukan hanya kafir, mengkafirkan orang, membuat orang murtad, menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mentaatinya akan disanksi dan seterusnya, iya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara perkataan Nabi SAW bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang masih hidup setelah 100 tahun sejak hari ini. Maksudnya hidup di kalangan para sahabat yang ada, kalangan kaum muslimin. Adapun Dajjal, pertama bukan sahabat. Yang kedua, segala sesuatu yang dijelaskan selalu ada pengecualian. Kalau tahu semua manusia tidak ada yang hidup setelah 100 tahun Nabi berkata demikian, ada pengecualian Dajjal. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari tadi, sehingga ini bukanlah kontradiksi, ya, tapi tadi ada penghususan dan juga ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada, karena kalau toh ada juga enggak akan dijawab, waktunya habis. Sudah jam 11 sekarang, insya Allah kita akan berjumpa kembali beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor, ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya,
4: pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya. Dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli. Kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja, kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli, dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang, bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya, orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kanape jit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kanape jit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai,

0: mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru, itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu, itu pundi-pundi pahala, jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuh. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut, mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari. Tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar. Tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa

0: bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, malulah kepada penglihatan ilah, katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga, mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita. dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Serang, Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. Dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mah semu, serba singkat, ringkas, gak lama, gak abadi, diakhiri, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih, menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihimu dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya, salat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintai. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampak. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintai. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Walai ini sta'adhani. Kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah, disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku sunnah kalampah teh tadi itu. Orang seperti ini otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, Wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi. Allah komitmen, aku akan mencintai orang itu. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia, ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa, diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baiknya dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob, sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakunu khairu minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang itu. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ini sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan.
6: Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan, antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang yang belajar Al-Qur'an, diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan yang qata amaluhu illa min salatin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ila Allahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Atau takshifu anhu kurbatan, atau taqdi anhu dainan, atau tatradu anhu ju'an. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah. Perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta. Dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi gak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukur. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian bahkan ucapan terima kasih. Tenuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Autatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia, ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah, dicintai orang yang melakukannya. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Sholat. Sholat sunnah, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Sholat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi, ya, memberi, ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan fa wallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar enggak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang walaupun sebentar dan sedikit lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman. Tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh. Dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid bin Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadis. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nubair, mana burungmu kok enggak ada, disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini, semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wa tafakkaru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada salat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, salat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain enggak kebagian. Yang nonton tahajud enggak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, enggak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah enggak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'adi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, fa wallahi li an amshiya ma akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha asyhar. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain.

0: dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih, lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, apa kamu punya nikmat makanan oleh-oleh yang kamu berikan kepada? Tidak. Lengoh. Tahu lengoh? Lengoh itu enggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing, angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Lengoh. Ngerti enggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene, atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda nate kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu
1: yuhibbuka bil

0: حبك إياه.
1: Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat, Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Dua di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Ya. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa itu. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah SAW 3 darajat, qama fi tsaniyah wa qa'ada 'ala tsalitsah. Mimbar Rasul SAW itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini 3 ya? Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatnya beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa khabita dengan kedudukan mereka. Apa khabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, khabita, tergiur, lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat, orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosial, interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat, orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia, melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal, jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran, Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakinha tu'zi jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai an. Ingat. Bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi an, di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul musallin. Celaka orang salat alladzina hum an salatihim sunnah itu orang yang lalai setelah sholatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawairul muslim. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesudah Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lian Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shaliha ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat, orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah, mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sejam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya? Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat. Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain, assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal sholat berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha, mau menurut mau tidak. Yang penting kita sudah berupaya menjampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu. Tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget, semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar, senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah, bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah, kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayyamul Bidh atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad. Ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat, kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum, alah, buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan saya. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para salihin, dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, iya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskinnya tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin, gak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, gak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya, itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor. Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di shof awal tetapi teman tertinggal. Shof apa ini? Shof konvoy apa shof sholat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk, berarti ketika ngaji. Duduk di shof awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Satu wasari'u, satu wasabiqu, satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar, tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu, hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama shof yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu. Belum mandi dulu, belum BAB dulu. Bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha atuh ini? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu. Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor. Ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan. Saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan. Dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid, iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini mencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam, karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan, fulan, fulan, fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar, kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khofi, memiliki pengaruh yang khofi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaAllah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada, ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio, dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM, dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya.
6: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegi sawah, ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki, yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian,

yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang, bahkan lunas. Pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya, orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dolalingkab, kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan, ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing.

0: Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imut teh pondok na aya papanjang, na ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya.
3: Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua. Renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazinata arshi. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
3: اللهم بك أصبح.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Kepada Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpuk anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support. Berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al aghniya bi 500 amin nisfi yawm. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله، segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua yang kita tidak mungkin menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena nikmat Allah begitu banyak. Ya, dan kita sering kali kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan seluruh anggota badan yang dimiliki. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat bermajelis ilmu pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita untuk bermajelis ilmu pada pagi hari ini, maka ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus-Mu bersama para nabi, para rasul di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhkanlah, haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembahasan dari nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sebagaimana kita sudah sebutkan beberapa kali bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasulullah, berapa nabi yang diutus? Rasulullah menjawab 124.000 nabi yang diutus di atas muka bumi. Dari jumlah yang begitu banyak kemudian diutus 313 rasul. Jadi 124.000 Allah utus 313 rasul. Kemudian dari 313 Allah pilih ulul azmi minar rusul, 5 rasul yang ulul azmi yang memiliki keistimewaan kesabaran yang lebih daripada rasul-rasul lainnya. Kemudian dari 5 ulul azmi ini Allah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul bashar, manusia terbaik yang berjalan di atas muka bumi. Namun yang perlu kita ketahui bahwa dari ratusan ribu nabi yang Allah utus kepada seluruh muka bumi. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Mungkin saja Allah kirimkan, ya, namun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang perlu diketahui seluruh nabi sudah terputus ya, ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian dijadikan dalil bahwa ada nabi-nabi sebagaimana banyak nabi palsu ya, yang mengaku-ngaku. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menyebutkan dari 124.000 tersebut ada ribuan nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dan di antara penghujung dari Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala ya utus seorang nabi ya, yang bernama Nabi Zakaria. Yang insyaallah kita akan bahas kisah tentang Nabi Zakaria tersebut. Namun yang kita bahas bukan hanya sekedar Nabi Zakaria. Ya, karena Nabi Zakaria kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti karuniai ya seorang anak bernama Nabi Yahya yang kisahnya tidak bisa untuk dipisahkan antara Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Ya sebagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kita juga tidak bisa memisahkan antara kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya alaihi salam. Namun bukan hanya dua nabi yang akan kita bahas, namun ada satu lagi nabi yang kita akan bahas sekilas saja. Karena nanti ada pembahasan khusus tentang nabi ini, namun karena waktunya berdekatan. Ya, karena dalam satu waktu, tiga nabi diutus dalam satu waktu. Yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan

di pagi hari ini. Dan para ulama menyebutkan bahwa Nabi Yahya alaihi salam tidak lain adalah ibnu khalati Isa. Ya, bahwa keduanya ini adalah sepupu. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sepupu. Ini pendapat yang pertama. Adapun ada pendapat yang kedua bahwa Nabi Yahya itu adalah pamannya dari Nabi Isa alaihissalam. Atau bisa kita sebutkan yang sepupuan adalah Nabi Yahya dengan ibundanya Isa yaitu Maryam. Yang sepupuan adalah Nabi Yahya dengan Maryam. Ini pendapat yang kedua. Para ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Dan keduanya memiliki dalil yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mulai kisah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Kisahnya berawal tatkala Nabi Zakaria mengasuh Maryam alaihissalam. Karena Maryam alaihissalam tatkala dilahirkan ayahnya sudah meninggal, maka Maryam ini adalah seorang yatim. Ya, Maryam adalah seorang yatim. Ibundanya bernama Hanna. Ibundanya Maryam bernama Hanna. Ketika Maryam yang seorang yatim ini kemudian dilahirkan, ya, ayahnya yaitu yang bernama Imran, ya, ada surat di dalam Al-Quran bernama surat Ali Imran, keluarganya Imran ini tidak lain adalah ayahnya Maryam. Maka ketika wafat ayahnya kemudian Maryam dilahirkan, orang-orang berebut untuk mengkafalah Maryam. Apa itu kafalah? Kafalah ini artinya mengasuh, yang menjadi orang tua asuh. Ya, setelah kemudian diundi, kemudian Nabi Zakaria lah yang mendapatkan keistimewaan untuk mengasuh Maryam. Ya, karena Maryam ini adalah anak dari seorang alim yang terkenal yaitu Imran. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah tersebut di surat Ali Imran di ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Dan kemudian Zakaria menjadi kafil, ya, menjadi orang tua asuh dari Maryam. Dan ini sebuah keistimewaan, ya, seseorang menjadi orang tua asuh bagi Maryam, karena Maryam ini seorang yatim, tidak memiliki apa-apa. Maka silakan yang memiliki harta yang melimpah, ya, jadilah orang tua asuh bagi orang-orang yatim, bagi anak-anak yatim, bagi anak-anak yang tidak mampu. Itu keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kan menjanjikan pahala yang begitu besar. Gimana? Dan tatkala Zakaria menjadi orang tua asuh dari Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Jadi Maryam ini memiliki mihrab khusus, ya, tempat khusus untuk beribadah. Ya, di tempat itu Maryam selalu beribadah, luar biasa. Bagaimana Maryam ini adalah seorang yang sangat alim. Ya, kita akan bahas bagaimana detail kisahnya, ya, tentang nanti kelahirannya Maryam, tentang kemudian bagaimana Maryam mendapatkan makanan dan lainnya. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Tapi kita akan bahas sedikit saja karena ada keterkaitan dengan kisahnya Nabi Zakaria. Maka ketika Nabi Zakaria setiap kali masuk ke dalam mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan bahwa di sekitarnya Maryam ini banyak makanan-makanan. Wajadaha indaha rizqa. Wajadaha indaha rizqa. Maka heran Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam,
قال يا مريم أنى لك هذا، وهي مريم dari mana makanan ini kau dapat. Para ulama menyebutkan bahwa yang ada di sekitarnya itu adalah makanan yang lagi nggak musim. Ya, kalau sedang musim panas, ternyata buah-buahannya yang ada buah-buahan musim dingin. Tatkala musim dingin, yang ada di tempatnya Maryam ini buah-buahan musim panas. Artinya tidak mungkin ini didapatkan. Ya, bahasa kitanya ini dari mana, Mbak? Makanan ini, wahai Maryam. Ya, dari mana kau dapat? Ini pertanyaan Nabi Zakaria. Apa jawaban Maryam? Maryam kemudian mengatakan, "Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ada dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Maryam, seorang gadis kecil, ya, memiliki keimanan yang luar biasa kuat, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki dari tempat yang tidak terduga-duga. Ya, tidak mungkin ini ada kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu buah-buahan yang tidak ada musimnya. Ya. Maka mendengar jawaban dari Maryam, Nabi Zakaria tersentak. Nabi Zakaria kemudian takjub dengan keimanan dari Maryam dan takjub atas rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam. Ya. Nabi Zakaria tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi rizki. Namun tatkala melihat langsung, ya, maka disinilah Zakaria semakin yakin, ya, sebagai pemacu dan sebagai pemicu dari keyakinan Nabi Zakaria yang sampai detik itu belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan umurnya ketika itu 70 tahun. Ada yang menyebutkan umurnya ketika itu 80 tahun. Bahkan dalam riwayat lain lebih daripada 80 tahun. Sampai saat itu Nabi Zakaria belum dikaruniai anak. Tatkala melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada Maryam dari tempat yang tidak terduga-duga, di situ Nabi Zakaria semakin yakin bahwa Allah pasti akan memberikan rezekinya kepada hamba yang Allah terkehendaki. Ya, maka kemudian Nabi Zakaria semakin semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kisahkan di ayat selanjutnya, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Di sinilah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa, "Ya Rab, karunialilah aku seorang anak yang saleh, anak keturunan yang baik. Sungguhnya engkau maha mendengar doa-doa hamba-Mu." Di ayat dan surat yang lain, di surat Maryam, Allah ceritakan lebih lanjut bagaimana kisah tentang istimewanya Nabi Zakaria yang di umur 70, di umur 80 tahun, tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahaba Allahu waladan 'alal kibar wa kanat imra'atuhu 'aqiran." Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki berupa anak kepada Nabi Zakaria ketika umurnya sudah sangat tua renta. Padahal istrinya adalah seorang yang mandul. "Fi hali syaibatiha wa qad asarna ayuban." Ya, dan istrinya sudah tua renta. Ya, suaminya sudah tua renta, istrinya juga sudah tua renta. Ya, bahasa kitanya sudah menopause. Sudah tidak mungkin punya anak lagi. Ya, namun Nabi Zakaria tidak putus asa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian kisahkan di surat Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaffa ya 'ain sad." ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, kisah tentang hambanya yaitu Nabi Zakaria. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nidaan khafiyah, dengan doa yang lirih, ya, dengan doa yang lembut, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini adalah di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoalah dengan suara yang lirih, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat. Ini adab dalam berdoa, tidak kemudian kita berteriak ya, keras dengan suara yang lantang, tidak. Ya, berdoalah dengan suara yang lirih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengijabah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar ya, suara-suara yang lirih ya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan waqala ba'du salaf, para salaf menyebutkan annahu qama minal lail ya, bahwa Nabi Zakaria ini selalu salat malam. Panada rabbahu munadatan asarraha. Faqala ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Faqala Allah labbaik labbaik labbaik. Di setiap malam Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lirih mengatakan ya rabbi ya rabbi ya rabbi, wahai Tuhan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab labbaik labbaik labbaik. Ini keutamaan ya, dari seorang yang berdoa dengan suara yang lirih, karena ini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa dengan suara yang lirih. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Rabb, sungguh tulangku telah lemah. Ya Rabb, sungguh kepalaku sudah penuh dengan uban. Kepalaku sudah memutih, ya Rabb. Ya, umurku sudah sangat tua, ya Rabb. Para ulama menyebutkan, dia mengatakan 70, 80, bahkan lebih daripada itu. Maka berikanlah aku seorang anak yang akan meneruskan dakwahku. Ini permintaan, doa dari Nabi Zakaria. Dan kisah tentang seorang yang tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai anak, dan kemudian Allah karuniai anak kepada orang-orang saleh tersebut, tidak hanya satu ya, bukan hanya Nabi Zakaria, ada banyak nabi-nabi yang kita sudah sebutkan, ada Nabi Ibrahim ya, dan nabi-nabi lainnya. Maka janganlah kita putus asa. Ada mungkin di antara kita umurnya 40 tahun belum karuniai anak, ada yang umurnya 50 tahun. Maka la ta'asu rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyukai doa-doa hambanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah difonis mandul oleh dokter, kemudian bisa saja Allah karuniai anak sebagaimana orang-orang saleh terdahulu. Ya, maka semakin dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karuniai anak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya." Dan aku belum pernah
dan aku tidak pernah kecewa atas doaku kepadamu ya Rabb. Aku sudah puluhan tahun berdoa kepadamu dan engkau selalu mengijabah doaku. Aku tidak pernah kecewa dan belum pernah kecewa atas doa-doaku padamu. Ini keyakinan dari Nabi Zakaria. Meskipun sampai umurnya 70 tahun, sudah berdoa puluhan tahun belum dikaruniai anak, namun Nabi Zakaria tidak putus asa atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ditunggu dan yakin atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada ruginya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena berdoa itu gratis. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murka apabila hambanya tidak berdoa. Karena seorang hamba yang tidak berdoa kepada Allah, tandanya dia adalah mutakabbir, dia adalah sombong. Dia seorang yang menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah cinta hambanya merendah, hambanya menangis, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang enggan berdoa, tandanya dia sudah sombong. Dia enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Bukan hanya berdoa itu adalah ibadah dan keharusan bagi seorang hamba, namun seorang yang tidak berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi capnya seorang yang sombong. Seorang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hal tersebut tidak masuk akal. Ya. Kira-kira tatkala kita mendengar ya, ada berita seorang kakek-kakek berumur 70-80 tahun ya, bisa menghamili istrinya, katakan. Dan istrinya juga umur 70-80 tahun ya. Seorang sepasang kakek nenek umur 80 tahun bisa mempunyai anak. Kira-kira viral atau enggak nih berita? Pasti viral. Dan orang-orang enggak ada yang percaya. Ya, pasti menjadi berita yang heboh. Itulah yang terjadi kepada Nabi Zakaria dan istrinya. Meskipun itu tidak masuk akal. Ya, maka senantiasa berdoa kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti kita akan kisahkan, jangankan seorang kakek nenek yang sepasang suami istri, ya, kita nih yang sudah berumur ya, yang sepasang ya, merasa udah puluhan tahun tidak dikasih karunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bersedih. Lihat bagaimana ada seorang wanita bisa dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa suami. Bayangkan, tidak lain adalah Maryam. Maka selalulah kita percaya atas keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaiban dari doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun jangan seperti zaman sekarang mungkin mengatakan, "Ustaz, ya banyak perempuan-perempuan punya anak nggak ada suami." Ini beda. Ya. Sebagian dari kita sekarang ini banyak perempuan punya anak tanpa suami karena berbuat waliyadzubillah zina dan lain. Adapun Maryam seorang yang suci. Jangankan berzina, menyentuh pria saja tidak pernah Maryam alaihissalam. Ini bagaimana keutamaan dari orang-orang yang saleh yang senantiasa percaya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengijabah doa. Terkadang Allah mengijabahnya secara langsung, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Allah, bentuk ijabah Allah, Allah ijabah secara langsung. Apa yang kita minta Allah ijabah. Adapun yang kedua, Allah simpan hal tersebut untuk akhiratnya. Maka menjadi tabungan pahala di akhiratnya. Ini bentuk ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga bentuk ijabah Allah, Allah jauhkan ya, orang yang berdoa dari kejelekan, dari kemudaratan, dari musibah-musibah atas doanya. Mungkin dia tidak merasa.
Ya, bahwa dia dijauhkan dari musibah-musibah. Padahal Allah jauhkan dia dari musibah-musibah tidak lain karena doanya. Dan yang membuat Nabi Zakaria begitu termotivasi adalah yang disebutkan ya dalam ayat yang pertama tadi disebutkan dari surat Ali Imran bahwa Nabi Zakaria melihat bahwa Maryam mendapatkan buah-buahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Nabi Zakaria begitu termotivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah doanya. Keyakinan yang begitu kuat dari Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria begitu menginginkan anak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Aku khawatir ya terkait kerabat sepeninggalku. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria? Yang dikhawatirkan adalah apa yang disembah oleh kaumku, apa yang disembah oleh kerabatku setelahku. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria. Siapa yang akan meneruskan dakwahku? Ini yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria. Ya Rob, berikanlah aku anak yang akan menjadi kader-kader dakwah. Ini yang diinginkan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ya Rob. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya, Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, istriku mandul. Ya, istriku sudah tua. Namun aku takut bahwa kerabat setelahku, bahwa kaumku kemudian menyekutukanmu ya Rabb. Siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Aku khawatir terjadi kesyirikan-kesyirikan ya sepeninggalku. Aku ingin seorang anak yang bisa meneruskan dakwahku, yang bisa membantuku dalam berdakwah kepadamu. Fahabli min ladunka waliya, maka karuniailah aku seorang anak ya yaitu yang akan mewariskan. Para ulama menyebutkan warisan apa yang disebutkan dalam sini ya dalam ayat ini, walaisal muradu hauna warasatul mal, yang dimaksud di sini bukan warisan harta, bukan warisan duniawi ya, rumah, tanah dan lainnya, bukan ya. Yang dimasukkan di sini adalah mewarisi kenabian, mewarisi dakwahnya Nabi Zakaria. Wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radhiya, dan yang akan mewarisi dari keluarganya Nabi Ya'qub ya, yaitu Israel ya. Dan jadikanlah anakku ini sebagai anak yang diridhoi olehmu. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka tidak tepat sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Zakaria meminta anak untuk mewarisi hartanya, mewarisi kekayaannya. Tidak ya, karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pembahasan kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Daud alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa waritha Sulaimanu Daud, dan Nabi Sulaiman mendapatkan dan Nabi Sulaiman ya kemudian meneruskan warisannya dari Nabi Daud alaihi salam. Warisan apa di sini? Yaitu adalah warisan kenabian. Nah, warisan kenabian, bukan mewarisi harta, karena para nabi la nuras ma tarakna fahuwa sadaqah. Para nabi tidak mewarisi. Semua yang diwariskan oleh para nabi disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, warisan berupa harta semuanya disedekahkan untuk fi sabilillah. Ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya kanat ahqar indal anbiya. Ya, sesungguhnya dunia itu terlalu hina untuk dikejar oleh para nabi. Ya, untuk minta agar anaknya mewarisi hartanya ini begitu hina bagi para nabi.
Maka yang diinginkan oleh para nabi ini adalah warisan ya untuk melanjutkan dakwahnya. Ya kita ini dalam berdakwah butuh kader-kader. Karena kita tidak hidup selamanya. Ya banyak asatidz-asatidz yang sudah sepuh. Maka butuh kader-kader, butuh kaderisasi agar dakwahnya berkembang, agar dakwahnya tidak berhenti ketika beliau sudah meninggal. Ya, inilah yang kemudian diinginkan oleh Nabi Zakaria untuk mewarisi kenabiannya, untuk melanjutkan dakwahnya fisabilillah. Takut kaumnya kemudian melakukan kesyirikan sepeninggalnya. Wa anna Zakaria kana najjaran wa ya'kulu min kasabiha kama kana Daud alaihi salam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Zakaria ini adalah seorang yang tidak lain adalah tukang kayu. Jadi profesinya Nabi Zakaria itu tukang kayu. Jadi profesinya bukan nabi. Ya, nabi itu bukan profesi. Ya. Sama juga seperti ustaz. Yang lain ustaz itu bukan profesi. Profesinya adalah tukang kayu. Ya. Dapat uang dari hasil apa namanya kerajinannya ya, dari kayunya tersebut yang dia olah. Inilah kemudian Nabi Zakaria makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Adapun dakwah tidak lain adalah kewajiban bagi para nabi. Ya, para nabi tidak mengambil uang dari dakwahnya, tidak mencari uang dari dakwahnya, namun tetap bekerja. Dan ini adalah sebaik-baiknya harta yang dimakannya itu dari pekerjaannya sendiri. Sebagaimana juga Nabi Daud alaihissalam bekerja. Ya, kita sudah sebutkan kisah bagaimana Nabi Daud alaihissalam juga bekerja dan makan dari hasil jeripayahnya sendiri. Dan hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kana Zakaria najjaran. Ya, bahwa Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibn Majah, dan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar bagaimana terus-menerus Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di umurnya yang 70, 80 tahun tidak putus asa atas doa-doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira berupa anak bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang belum pernah di atas muka bumi ini ada seorang anak bernama Yahya. Ini adalah orang pertama yang diberi nama Yahya. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak orang bernama Yahya. Adapun orang pertama yang diberi nama Yahya adalah Nabi Yahya alaihi salam. Sebagaimana dalam riwayat yang lain begitu pula Nabi Muhammad. Ya, belum pernah sebelumnya ada seorang yang diberikan nama Muhammad. Orang pertama yang diberikan nama Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Zakaria tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan kepadanya bahwa Allah mengijabah doa, Allah akan memberikan anak bernama Yahya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Nabi Zakaria begitu terkejut. Ya, bagaimana mungkin ya Rabb? Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya bagaimana aku mungkin punya anak? Ya seakan-akan di sini dalam rasa takjub ya. Begitu senang ya, namun di situ ada pertanyaan. Ya bagaimana mungkin ya Rabb? Wa kanat imraati akira, dan istriku adalah seorang yang mandul. Waqad balagtu minal kibari aitiyah, dan aku sudah sangat tua renta, umurku sudah sangat sepuh ya Rabb, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya, begitulah sesungguhnya hal tersebut begitu mudah bagiku wahai Zakaria. Hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Jangan terkejut atas mukjizat ini wahai Zakaria.
Waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Bukankah aku yang telah menciptakanmu dan sebelumnya engkau tidak ada wujudnya? Ya, aku telah menciptakanmu dari ketiadaan. Bukankah aku juga mampu untuk menciptakan anak ya, dari ketiadaan? Ya. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Adam dari ketiadaan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dari ketiadaan, awalnya tidak ada manusia. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Bukankah Allah yang begitu maha perkasa mampu untuk mengkaruniai anak dari sepasang suami istri yang sudah tua? Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria ya bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa tandanya bahwa aku memiliki anak ya Rabb? Istriku sudah menepus. Ya, kalau seorang wanita masih muda, ya tandanya kalau dia punya anak, ya kalau dia sedang hamil, mohon maaf, kalau dia sedang hamil, maka tandanya dia akan berhenti haid. Ya, berhenti haid. Jadi seorang kalau berhenti haid, maka itu tandanya dia sedang hamil. Tapi kalau orang sudah menepus, ya memang sudah tidak bisa haid. Bagaimana orang tahu bahwa dia sedang hamil? Ini maksud dari pertanyaan Nabi Zakaria. Ya, qala rabbi ja'al li ayat. Ya Rabb, apa tanda bahwa aku dikaruniai anak? Ya, bernama Yahya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala ayatuka an la tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya tidak lain adalah engkau akan bisu selama 3 malam. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam 3 hari. Ya, artinya 3 hari 3 malam, nanti Nabi Zakaria akan tiba-tiba bisu. Ya, para ulama menyebutkan ya, suatu pagi Nabi Zakaria tatkala terbangun, tiba-tiba kemudian Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Ya, gak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Zakaria selama 3 hari itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak tasbih, ya, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang. Itu perintah dari Allah, sehingga Allah jadikan Nabi Zakaria bisu secara tiba-tiba selama 3 hari. Ya, gak bisa berkata-kata Nabi Zakaria. Selama 3 hari itu Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakharaja 'ala qaumihi minal mihrab. Ya, maka keluarlah Nabi Zakaria dari mihrabnya menuju kaumnya. Fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa 'ashiyyan. Lalu dia memberi isyarat kepada kaumnya untuk memperbanyak bertasbih ya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, maka ini di antara dalil ya untuk kita senantiasa berzikir di waktu pagi dan waktu petang. Maka ada zikir pagi dan petang. Ya, karena itu keutamaan ya waktu-waktu yang sangat diperintahkan untuk kita bertasbih ya, baik waktu pagi dan petang. Dan jangan lupa untuk berzikir dan bertasbih ya di setiap waktu. Dan setelah tanda kehamilan dari istri Nabi Zakaria turun, ya, Nabi Zakaria tidak bisa berkata-kata, bisu. Ya, tiba-tiba bisu dalam 3 hari 3 malam. Maka Nabi Zakaria kemudian memperbanyak zikir, berbanyak tasbih, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa hari setelahnya, ya, dan beberapa bulan, setelah turun tanda kehamilannya istri Nabi Zakaria, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya, karunia berupa dilahirkannya Nabi
Yahya alaihi salam yang di umur yang begitu begitu tua. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 setelah mengkisahkan bagaimana tanda-tanda kelahirannya, kemudian di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala kemudian kisahkan bagaimana Nabi Yahya alaihi salam di waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya." Wahai Yahya, ya ambillah, pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Ini umurnya masih sangat kecil, ya masih anak-anak. Ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya yang masih sangat belia? Allah perintahkan untuk mempelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an bahwa seorang itu hendaknya mengajari anaknya Al-Qur'an dari kecil. Nabi Yahya ketika itu kitabnya adalah Taurat. Ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, ini masih dipelajari sampai Nabi Yahya alaihi salam. Ketika Nabi Yahya diutus, ketika Nabi Yahya masih sangat kecil, Allah perintahkan untuk menghafal, untuk mempelajari kitab Taurat padahal masih sangat kecil. Maka kita semua disunahkan untuk mengajari anak-anak kita Al-Quran, kita perdengarkan murattal kepada anak-anak dari usia yang sangat kecil. Kita masukkan anak-anak ini ke sekolah-sekolah tahfidz, ya, untuk menghafalkan Al-Quran, dan kita ajarkan juga di rumah. Jangan hanya sekedar kita lepas tangan, kan udah disekolahkan Ustaz, tapi tidak diajarkan di rumah. Ajarkan di rumah bagaimana membaca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Kita ulang-ulang di rumah. Ya, kalau perlu kita berikan hadiah kalau anak kita sudah menghafalkan surat tertentu, ya, bisa menghafalkan surat Al-Kafirun, ya, maka kita berikan hadiah, ya, sebagai bentuk apresiasi anak kita sudah menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami memberikan hikmah, ya, memberikan akal cemerlang bagi Yahya, ya, sejak umurnya belia, sejak umurnya sangat sangat kecil. Bahkan ada sebuah kisah, ya, yang disebutkan bahwa Nabi Yahya ini waktu kecil diajak main oleh teman-teman sebaya. Ya biasa anak kecil, ya umur 4 tahun, 5 tahun, ya, diajak main, ya, sama teman-temannya. Apa jawaban Yahya kecil? Nabi Yahya yang ketika itu masih sangat kecil menjawab, "Ma lillahi bi khuliqna." Sesungguhnya kita ini tidak diciptakan untuk main-main. Ini anak sekecil itu mengatakan perkataan yang perlu ditulis dengan tinta emas. Kita diciptakan bukan untuk main-main. Bayangkan anak sekecil itu berkata perkataan yang begitu indah, yang bahkan kita saja yang sudah dewasa terkadang masih suka main-main. Ya, kita sudah dewasa terkadang masih suka main-main. Ya, padahal kita diciptakan bukan untuk main-main. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yahya yang umurnya masih sangat kecil. Ya, 4 tahun, 5 tahun, umur-umur seperti itu sudah mengatakan perkataan yang luar biasa. Sesungguhnya kita diciptakan untuk ibadah. Ya, kurang lebih demikian yang dikatakan oleh Yahya yang masih sangat kecil. Ya, maka kita perlu malu kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita masih sering main-main padahal sudah jenggotan, ya udah tua, udah bukan anak kecil lagi, gitu ya. Tapi kita masih suka main-main. Wa hananan min ladunna, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, ya, bahwa Nabi Yahya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Ini adalah makna yang pertama. Ya, wahanan min ladunna, ini ada dua makna. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa arti dari wahanan min ladunna bahwa Nabi Yahya ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Maka Allah berikan karunia anak berupa Nabi Yahya. Ini yang pertama.
Adapun yang kedua, yaitu bahwa Nabi Yahya ini seorang yang begitu mengasihi sesama, ya, sesama manusia, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya, ya, Nabi Zakaria dan ibundanya Nabi Yahya alaihi salam. Ya, maka ini pendapat para ulama. Ya, dua tadi, yang pertama mengatakan bahwa Nabi Zakaria ini adalah bentuk kasih sayang, Nabi Yahya ini adalah bentuk kasih sayang kepada Nabi Zakaria. Yang kedua artinya hananan ladunna, bahwa Nabi Yahya begitu sayang kepada sesama manusia. Wa zakatan wa kana taqiyya, dan Nabi Yahya ini adalah seorang yang bersih dari kekurangan, bersih dari akhlak-akhlak yang buruk, bersih dari dosa-dosa, ya, minan naqais waradail. Ini wa zakatan wa kana taqiyya, dan Nabi Yahya ini seorang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Wa barran biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini para nabi ini adalah orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Walam yakun jabbara, dan dia bukan seorang yang sombong. Beliau bukan seorang yang sombong, asiya, dan bukan seorang yang durhaka. Kemudian Allah mengatakan wasalamun alaihi yauma wulid, dan keselamatan baginya ketika dia dilahirkan. Wa yauma yamut, dan ketika dia diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan tatkala nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiga waktu. Di mana tiga waktu ini disebutkan para ulama asyaddu ma takunu 'alal insan. Tiga waktu ini adalah tiga yang paling dibutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini sangat dibutuhkan tadi tiga waktu tadi. Ya, ketika kita dilahirkan kita butuh kasih sayang. Kita enggak bisa apa-apa. Ketika kita diwafatkan kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ingin wafat ya dalam keadaan merepotkan orang lain, dalam keadaan menyusahkan dan lainnya. Dan kita juga butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Ya, maka dalam tiga waktu ini Nabi Yahya alaihi salam diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidan wa hasura, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan dan menjadi panutan. Wa hasura, apa artinya hasur? Hasur ini artinya hawa nafsunya terjaga, ya, dijauhkan dari segala bentuk zina, zina mata, ya, zina hati dan lainnya, dijauhkan dari segala bentuk hawa nafsu. Wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Itu keutamaan dari Nabi Yahya alaihi salam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al jannah. Hasan dan Husain ini adalah dua orang pemuda, ya, dua orang saudara pemuda pemimpin ahli surga. Illa ibnai al khalah Yahya wa Isa alaihi salam. Hasan Husain ini hanya kalah dari dua saudara. Siapa itu? Yaitu Yahya dan Isa. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Perbedaannya kalau Nabi Yahya dan Nabi Isa ini adalah saudara sepupu. Adapun Hasan dan Husain ini saudara kandung. Ya, ini keutamaan dari Nabi Yahya alaihissalam. Ya, begitu juga dengan Nabi Isa. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Yahya alaihissalam untuk mengerjakan lima perkara. Ya, dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Yahya untuk melaksanakan lima perkara dan juga untuk memerintahkan kaumnya untuk melaksanakan lima perkara ini. Ini adalah lima perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya dan juga kepada kaumnya. Fa jama'a Yahya bani Israil fi baitil maqdis hatta imtana al masjid.
Maka kemudian Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, sampai Masjidil Aqsa penuh. Berdesakan orang-orang di Masjidil Aqsa. Faqa'ada 'ala syaraf fahamidallah wa athna 'alaih. Kemudian Nabi Yahya duduk di atas mimbar, ya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, "Innallaha amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa amurukum an ta'malu bihin." Allah perintahkan aku 5 perkara untuk aku kerjakan, dan Allah perintahkan aku untuk memerintahkan kalian mengerjakan. Jadi 5 perkara ini diperintahkan untuk dikerjakan oleh Nabi Yahya dan untuk mewasiatkannya kepada kaumnya. Apa saja? Wahai Nabi Yahya, wa awwalahunna, dan yang pertama tidak lain adalah an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah jangan kalian bersekutu atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada yang lainnya, dan tidak bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama. Dan dakwahnya seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma satu. Ya, semua dakwah mereka, ya, dakwah bertahun-tahun, ya, kesana kemari. Apa inti dari dakwah mereka? Tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah inti ajaran para nabi. Maka kita ketika berdakwah, inti dakwah kita adalah untuk mengajak manusia untuk bertauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Nabi Yahya memberikan permisalan bahwa sebagaimana seorang hamba sahaya yang capek-capek dibeli, hamba sahaya itu dibeli dengan harta, ya, dan harganya mahal. Kemudian ternyata hamba sahaya ini tatkala sudah dibeli mahal-mahal, kemudian dia bekerja, ternyata tatkala dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya, kemudian dia berkhianat. Bukannya memberikan hasilnya untuk sang tuan, untuk tuannya yang membeli hamba sahaya tersebut, ternyata diberikan kepada orang yang lain. Ya, bukannya kasih harta ini kepada tuannya, malah memberikannya kepada orang yang lain. Bagaimana tidak murka, ya, tuan tersebut kepada hamba sahayanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat murka untuk diduakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka untuk diduakan. Bagaimana seorang hamba tidak suka untuk diduakan, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak suka untuk disekutukan, tidak suka untuk disyirikkan. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, wa amurakum bis-shalah. Ya, dan aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Ini yang kedua. Dan aku diperintahkan untuk mewasiatkan kepada kalian untuk mendirikan salat. Jadi orang-orang terdahulu juga diperintahkan untuk salat, meskipun salatnya, ya, sedikit berbeda dengan salat yang kita lakukan. Ya. Ini yang kedua. Adapun apa yang ketiga? Wa amurakum bisyam, ya. Dan aku mewasiatkan kalian untuk berpuasa. Kemudian disebutkan bahwa seorang yang berpuasa itu, ya, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, nafasnya akan bau, namun bau tersebut lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada bau minyak kasturi. Meskipun bagi orang tersebut bau, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah, lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Adapun yang keempat adalah wa amurakum bisyam, dan aku wasiatkan untuk kalian berpuasa. Dan puasa ini tidak lain adalah apa
tadi berpuasa itu yang ketiga ya, mohon maaf, yang ketiga adalah berpuasa. Adapun yang keempat adalah untuk bersedekah. Ya, yang keempat adalah untuk bersedekah. Karena seseorang yang bersedekah itu seperti seorang yang menebus dirinya dari siksa api neraka. Ya, tatkala seseorang hendak disiksa, ya, kemudian dia perlu untuk menebus dengan hartanya. Ya, tatkala ya, kita banyak melihat ya, ada tawanan-tawanan, ada seorang kemudian disandra, kemudian minta tebusan kepada orang lain, maka orang ini akan menebus dengan seluruh yang dimilikinya, dengan 1 miliar, ya 2 miliar, dan berapa yang dia inginkan ya dari orang tersebut, maka diberikan ya demi menebus dirinya. Begitu pula sedekah ini menebus seorang hamba dari siksaan api neraka. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Yahya. Itu yang keempat. Adapun yang kelima adalah wasiat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amurakum bi dzikrillah azza wa jalla katsiran. Dan aku diperintahkan untuk mewasiatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Dan Nabi Yahya memberikan permisalan bahwa zikir ini tidak lain adalah sebuah benteng. Ya, sebagaimana kalian tatkala lari dari musuh, kalian akan berlindung di benteng-benteng kalian. Sesungguhnya zikir-zikir ini adalah benteng kalian dari setan. Ya, sesungguhnya setan itu suka untuk menggoda hambanya, untuk membisikkan hambanya. Lalu apa yang menjadi benteng kita dari setan-setan? Tidak lain adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang merasa diganggu dengan jin, ya, diganggu dalam tidurnya, diganggu apa ada rep-repan gitu ya, apa namanya ketindihan dan lainnya, ya, diganggu oleh jin dan lainnya, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Sebelum tidur bacalah doa, karena ini adalah benteng kita dari jin, benteng kita dari setan yang akan melindungi diri kita dari godaan-godaan mereka dan dari gangguan-gangguan mereka. Ini tidak lain adalah 5 hal yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya alaihi salam dan kaumnya. Ya, yang pertama tadi adalah bertauhid dan menjauhi syirik, kemudian yang kedua adalah salat, ya, yang ketiga adalah berpuasa, yang keempat adalah bersedekah, yang kelima adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 perkara yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yahya alaihi salam hidup begitu sederhana. Kalian tahu apa yang dimakan oleh Nabi Yahya? Disebutkan bahwa Nabi Yahya ya'kulu min waraqil asyjar. Nabi Yahya itu makannya cuma makan daun-daunan saja. Ya, jadi makanannya Nabi Yahya itu dedaunan. Semua bentuk daun-daun dimakan oleh Nabi Yahya alaihi salam. Wa yaridu ma'al anhar, dan minumnya dari air sungai. Ya, makannya dari dedaunan, minumnya dari air sungai. Wa yataghadda bil jarad, ya, terkadang makannya dari al jarad, yaitu belalang, ya, makan belalang. Ini makanannya Nabi Yahya alaihissalam. Ya, begitu sederhana Nabi Yahya alaihissalam. Namun Nabi Yahya senantiasa bersyukur. Ya, disebutkan bahwa Nabi Yahya seakan-akan orang yang paling kaya, orang yang sangat kaya raya, dan mengatakan bahwa adakah orang yang lebih mendapatkan nikmat selain aku? Ya, begitu qanaahnya Nabi Yahya alaihissalam. Padahal makannya cuma makan daun, cuma minum air sungai, cuma makan belalang. Ya, ada di antara kita yang hidupnya seperti Nabi Yahya, ya, kita nggak banyak bersyukur. Kita terkadang bosan makannya, makan itu aja, gitu ya. Misal kita pengen makan wisata kuliner dan lainnya, kita senang hal tersebut. Terkadang kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atas sesuap nasi yang kita berikan. Ya, itu semua nikmat yang tidak ada saingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita qanaah, apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka kita seperti seorang raja yang diberikan nikmat yang begitu begitu banyak.
Ya, karena selalu kemudian qanaah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yahya ini senantiasa menangis. Karena kathirul buka, ya, banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada bekasnya di pipinya Nabi Yahya alaihi salam.

0: dari siksaan api neraka hanyalah tangisan kita, ya, tangisan kita takut atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yahya sedang merenung bahwa dalam lubang tersebut, ya, kita akan dikuburkan. Maka kemudian menangisi seluruh dosa-dosanya, menangis takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Yahya adalah seorang nabi yang sudah dipastikan selamat dalam tiga waktu tadi, ketika lahir, ketika mati, dan ketika dibangkitkan, sudah dijamin surga, namun masih takut atas siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan diri kita? Maka kita perlu introspeksi diri. Kita ini jarang menangis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seakan-akan sudah dijamin surga, padahal nggak ada yang bisa menjamin kita. Kita semua ini nggak terjamin hidupnya. Apakah kita termasuk ahli surga? Apakah kita termasuk ahli neraka? Nggak ada yang bisa menjamin. Meskipun kita senantiasa berdoa, ya Rab, jadikanlah kita ini penghuni ahli surga Firdaus al-A'la bersama para nabi dan para rasul. Ya, tapi itu hanya sekedar doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjamin. Namun terkadang kita seakan-akan hidup sudah dijamin surga. Enggak pernah menangis, enggak pernah takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para nabi terdahulu begitu takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir pertemuan kita akan bahas sedikit bagaimana tentang kisah wafatnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini wafat dalam waktu yang tidak berjauhan. Bahkan dalam riwayat dikatakan yang terlebih dahulu wafat adalah Nabi Yahya alaihi salam. Jadi anaknya ini ternyata terlebih dahulu wafat sebelum ayahnya. Ya, dua-duanya diutus menjadi seorang nabi di satu waktu. Bahkan bukan hanya dua nabi, ada tiga nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya, diutus dalam satu waktu, karena ketiganya di dalam satu waktu. Dan dari ketiganya ini yang lebih dulu meninggal adalah Nabi Yahya alaihi salam. Disebutkan oleh para ulama sebab meninggalnya Nabi Yahya, karena ba'dul muluk dzalika zaman di Dimasyq, ya, ada raja di Damaskus ketika itu, yuridu an yatazawwaj bi ba'di maharimihi aw man la yahillu lahu tazwijuha. Ya, ada raja-raja yang ingin menikah dengan mahramnya, ya, dengan mahramnya ini kalau sekarang bisa dikatakan nikah incest gitu, ya, mau menikah pernikahan dengan ya pernikahan incest. Baik, masih terdengar suaranya? Ya, mudah-mudahan masih terdengar suaranya.
1: Masih.
0: Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian perintahkan Nabi Yahya, ya, untuk melarang hal tersebut. Ya, karena hal tersebut dilarang. Ya, pernikahan sesama mahram ini dilarang. Aw man la yahillu lahu tazwijuha, ya, atau yang tidak boleh untuk dinikahi. Maka dilarang oleh Nabi Yahya alaihi salam. Maka ternyata rajanya marah. Ya, begitu pula wanita yang akan dinikahi oleh rajanya ini marah dalam satu riwayat. Maka kemudian keduanya bersekongkol untuk membunuh Yahya. Ya, maka sang perempuan meminta kepada sang raja untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Maka kemudian diperintahkan pasukan, ya, untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian dibunuhlah Nabi Yahya. Ya. Dan dalam riwayat dikatakan dibunuh di Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa. Tentu kalau ke Masjidil Aqsa ada namanya Sakhrah. Ya, ada orang-orang menyebutnya Masjid Sakhrah. Jadi di situ ada apa yang sekarang itu dibangun seperti ada kubah, ya, seperti masjid. Ya, the Dome of Rock, ya, dalam bahasa Inggrisnya disebutkan. Nah, itu ada batu di situ. Nah,

di dalam di batu disebutkan disitulah dibunuhnya disembelihnya Nabi Yahya, kemudian kepalanya ditaruh dalam baskom, ya. Dalam baskom kemudian diserahkan kepada sang raja dan juga kepada sang wanita tadi. Ini riwayat yang pertama. Ada yang riwayat kedua mengatakan bahwa alasan dibunuhnya wanita, alasan dibunuhnya Nabi Yahya oleh wanita tersebut, ya karena seorang wanita yang merupakan istri dari raja. Ya, jadi kita sebut sebagai ratu. Seorang ratu yang tentu dia adalah istri dari raja. Kemudian tertarik dengan Nabi Yahya alaihissalam yang rupawan. Ya, Nabi Yahya ini ganteng, rupawan, masih sangat muda, begitu tertarik. Ya, kisahnya mirip-mirip dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian dikirimkanlah surat, gitu ya. Dibujuk, digoda sedemikian rupa, namun Nabi Yahya ini adalah seorang yang hasura. Ya, begitu terjaga dari hawa nafsu. Ya, sehingga tidak tergoda dengan godaan sang ratu. Tatkala sang ratu sudah putus asa ya, untuk menggoda Nabi Yahya alaihissalam, maka kemudian ratu ini meminta kepada sang raja untuk kemudian membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Ya, maka diperintahkan oleh sang raja pasukannya untuk membunuh, maka kemudian disembelih kepalanya ditaruh di atas baskom. Ini dua riwayat. Ya, ada yang dikatakan bahwa tadi raja ingin menikahi perempuan yang ingin dinikahinya, namun tidak boleh untuk dinikahi karena mahramnya dan karena sebab yang lainnya. Adapun riwayat yang kedua, ada seorang ratu dari raja tersebut ya, ingin berbuat zina kepada Nabi Yahya. Ya, tertarik kepada Nabi Yahya, ingin berbuat zina kepada Nabi Yahya. Ya. Namun kemudian ditolak sedemikian rupa oleh Nabi Yahya, sehingga kemudian marah dan diperintahkan tentara untuk membunuh Nabi Yahya. Ya. Maka kemudian Nabi Yahya alaihissalam pun dibunuh oleh tentara ya, atas perintah dari wanita tadi. Jadi dalam dua riwayat ini dua-duanya sepakat bahwa yang memerintahkan untuk membunuh adalah sang wanita. Ya, karena marahnya wanita tersebut atas apa namanya ucapan dari Nabi Yahya alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan azab kepada raja ya, dan juga kepada ratu tersebut. Apa azab dari Allah Subhanahu wa taala? Falamma amsau fasaqallahu bil malik wa ahli baitihi wa hasyamihi.

0: Ya, hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis dalam kisah Isra Mi'raj. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit, ya, kemudian bertanya kepada Nabi Zakaria, ya, bagaimana kisah meninggalnya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria mengisahkan bahwa apa yang tadi kita sebutkan, ya, jadi hal tersebut disebutkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Falamma asbahu, lalu bagaimana kisah kemudian dibunuhnya Nabi Zakaria? Tadi kisah dibunuhnya Nabi Yahya. Ya, kemudian tatkala Nabi Yahya dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab, ya, sang ratu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengazab sang raja dan seluruh kerajaan yang dimiliki dan seluruh tentara yang dimiliki untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Maka pagi harinya, falamma asbahu, qalat banu Israel qad ghadiba ilahu Zakaria. Maka Banu Israel mengatakan di pagi harinya, sesungguhnya Tuhannya Nabi Zakaria sudah marah, ya, karena kematian dari anaknya, yaitu Nabi Yahya. Fata'alau hatta nadab li malikina panaktul Zakaria. Maka ayo, ya, kita marah kepada Zakaria atas kematian raja kita. Ya, bisa dipahami. Jadi ini pengen balas dendam. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb-nya, Tuhannya Nabi Zakaria, marah atas kematian anaknya, yaitu Nabi Yahya. Ya. Maka kita juga perlu marah kepada Zakaria atas kematian raja kita dan ratu-ratu kita. Maka ayo kita bunuh Zakaria. Maka berbondong-bondong orang-orang Bani Israel, ini begitu kejinya Bani Israel, ya, bahkan mereka disebutkan membunuh puluhan nabi, ya, bahkan dalam sokhrah tadi, dalam batu yang ada di Baitul Maqdis itu disebutkan 70 nabi dibunuh di atas batu tersebut. Jadi di atas batu tersebut saja dibunuh 70 nabi. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang dibunuh oleh Bani Israel? Karena begitu banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Waliyadubillah. Yang ini begitu kejinya orang-orang Bani Israel. Maka mereka pun kemudian mengejar. Ya, mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Zakaria. Kenapa? Marah atas diazabnya raja dan ratu mereka. Bukannya mereka takut atas azab Allah, malah mereka marah atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wadiyadubillah. Maka kemudian datanglah orang yang memberitahu Nabi Zakaria bahwa orang-orang yang sedang mencari, sedang mengejarmu, ya, ingin membunuhmu, ingin menyembelihmu, wahai Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria kemudian lari. Nabi Zakaria kemudian menuju ke dalam hutan, ya, disebutkan oleh dalam hadis, ya, hadisnya cukup panjang. Mungkin anak tidak bisa sebutkan secara detail hadis tentang terbunuhnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Tapi anak akan sebutkan sebisa anak. Waja'a iblis hatta aqada biparti ridai. Ya, kemudian Nabi Zakaria kemudian tatkala lari ke dalam hutan, ya, kemudian mendapati ada sebuah pohon. Ya, kemudian di dalam pohon tersebut Nabi Zakaria bersembunyi. Nabi Zakaria bersembunyi ke dalam pohon tersebut hingga kemudian pohon terbuat sedemikian rupa sehingga tidak terlihat bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa tiba-tiba iblis datang. Kemudian mengambil satu ujung dari gamisnya Nabi Zakaria sehingga kemudian dinampakkan satu gamisnya Nabi Zakaria di dalam pohon tersebut. Jadi sudah bersembunyi sedemikian rupa agar tidak terlihat, namun ternyata gamisnya masih terlihat, ya, gamisnya Nabi Zakaria masih terlihat. Kenapa? Karena diambil oleh iblis. Wajahat Banu Israel, maka tatkala Bani Israel datang ke hutan tersebut, tempat persembunyiannya Nabi Zakaria, kemudian iblis berkata, Amara'aitumuhu dakhala hadhihi syajarah. Tidakkah kalian lihat bahwa Nabi Zakaria telah bersembunyi di dalam pohon tersebut? Gitu ya. Bagaimana kami tahu Nabi Zakaria bersembunyi dari pohon tersebut? Maka diperlihatkan oleh iblis tadi. Ya, jadi iblis kemudian datang dalam bentuk manusia. Ya, jadi setelah mengambil satu pucuk dari gamisnya Nabi Zakaria, kemudian iblis ini dalam bentuk manusia mengatakan kepada Bani Israel, lihat bahwa ada potongan kain dari Nabi Zakaria di pohon tersebut. Maka di dalam pohon inilah Nabi Zakaria bersembunyi. Maka kemudian orang-orang bertanya, Nahriku hadhihi syajar, apakah kita perlu untuk membakar pohon ini? Ya, kata iblis, jangan dibakar. Ya, aku punya ide yang lebih baik daripada dibakar pohon ini. Apa itu, wahai iblis? Syukuhu bil minshari syakkan. Maka gergajilah pohon ini ya menjadi dua. Maka dengan digergajinya pohon ini, maka akan ikut tergergajinya Nabi Zakaria. Maka akan matilah Nabi Zakaria sebagaimana terbelah duanya pohon ini, maka Nabi Zakaria juga akan terbelah menjadi dua. Maka dibelahlah pohon tersebut oleh gergaji, kemudian terbelah menjadi dua, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Zakaria ya, terbelah menjadi dua, sebagaimana pohon terbelah menjadi dua. Jadi sebagaimana terbelahnya pohon menjadi dua, begitu pula jasadnya Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Wahya itu bilang. Yang begitu mengenaskannya bagaimana meninggalnya Nabi Zakaria, begitu pula meninggalnya Nabi Yahya yang tidak lain adalah anaknya Nabi Zakaria. Dan ketahuilah, mungkin sebagian dari kita mengatakan, Ustaz, bagaimana mungkin ya Nabi ini kemudian meninggalnya dalam keadaan yang begitu mengerikan, ya. Meninggalnya dengan keadaan digergaji, bayangkan. Itu begitu sakitnya seseorang tatkala di meninggal dalam keadaan digergaji. Ini memang ide dari iblis ini keterlaluan untuk menggergaji seorang nabi. Ya, bagaimana bagaimana begitu kesakitannya. Namun hal tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya Nabi Zakaria dari sakit. Ya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tersebut sebagaimana pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bertanya, "Hal wajadta lahu masan aw waj'an?" Wahai Zakaria, tidakkah engkau merasa begitu sakit tatkala engkau digergaji? Apa kata Nabi Zakaria? Enggak. Lah, ya aku tidak merasakan kesakitan. Ya karena ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihatnya begitu keji, ya begitu mengenaskan meninggalnya para nabi. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba-Nya. Ya, dan meninggalnya para nabi di tangan Bani Israel ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian nabi-nabi ini menjadi syahid, dan kita tahu itu besarnya pahala seorang syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya, dari kisahnya Nabi Zakaria. Bagaimana tidak putus asa untuk meminta seorang anak di umurnya yang sudah begitu tua rentah, sehingga kemudian Allah berikan karunia seorang Nabi bernama Nabi Yahya alaihi salam. Dan bagaimana Nabi Yahya alaihi salam berdakwah, dan bagaimana lima perkara yang Allah wasiatkan kepada Nabi Yahya alaihi salam, dan bagaimana kemudian keduanya dibunuh oleh Bani Israel. Wa'iyadzubillah. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana kisah Nabi Maryam, Nabi Isa alaihi salam dan ibundanya Maryam. Ya, dan bagaimana kisah Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tafadhol Kang Cepi.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240.